0: membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
0: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
4: Laporan khusus. Jadi Bapak Presiden meminta agar
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai. selesai.
6: Bansos berarti Pak.
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Jangan digampang pakai gampangan data dicampil maupun data di billing, juga juga jangan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Karena di bulan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga Pak kemungkinan. Sudah selesai belum sepuluh diskusi ini?
6: Masih terus
7: belum dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Itu jadi kayak wajib gitu loh.
7: Kan kasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi bio juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. melalui skema pemadanan data kependudukan dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa kedepannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya

Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan.

kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya.

api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seti Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang.

Indonesia. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini.

0: kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosan menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: gelas ketiga malam di teras rumah, sembari bertanya di kaca, apa kabarmu kawan? Masih betah, gak mau pulang,
1: gak mau pulang.
0: Tenggak gelas keempat habis ditelan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita kembali bersama Salia Aulia di kebersamaan kita pagi hari ini ya di Kediri Pagi. Kita hadirkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang menangani kebakaran lahan tebu seluas sekitar 0,56 hektar di Kelurahan Panggung Rejo ya, sehingga api tidak meluas ke area pertanian sekitarnya. Kepala Seksi Operasional dan Pemadaman DPKP Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.36 waktu Indonesia Barat dan segera ditindaklanjuti dengan pengerahan personel serta armada pemadam ke lokasi kejadian. Ia mengatakan kebakaran juga bermula saat seseorang bakar daun tebu kering atau dadu ya. Namun embusan angin kencang menyebabkan api cepat menjalar dan membakar areal tanaman tebu milik Agus Triyono, warga Kelurahan Panggung Rejo. Untuk mempercepat penanganan, DPKP mengarahkan 3 armada terdiri atas 1 unit mobil pemadam kebakaran, 2 truk tangki suplai air, serta 1 kendaraan penyelamatan. Saat petugas tiba di sekitar TKP ya pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kobaran api telah meluas dan menghanguskan sebagian besar lahan tebu. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 400 RU atau setara 0,56 hektar dengan estimasi kerugian sekitar 24 juta rupiah. DPKP Tulungagung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat membersihkan lahan dengan cara membakar sisa tanaman atau tumpukan daun kering.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kediri pagi hari ini ya. Kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak masyarakat yang ada di wilayah setempat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan sehari-hari guna membangun sumber daya manusia SDM yang sehat dan produktif. Dalam memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2026, ia mengajak olahraga bukan sekedar kegiatan saat melainkan kebutuhan sekaligus budaya hidup yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, tempat kerja hingga lingkungan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 tahun 2026 yang mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Hovifah mengatakan olahraga tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, dan kemampuan bekerja sama. Ia menilai pemerintah bersama dengan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi olahraga, dan komunitas perlu menciptakan sebuah ruang serta kegiatan yang memudahkan masyarakat untuk berolahraga. Ia mengajak masyarakat Jawa Timur untuk menghidupkan taman, lapangan, halaman sekolah, dan ruang publik lainnya dengan kegiatan olahraga. Selain olahraga masyarakat, Hovifah menekankan pentingnya pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan termasuk pencarian talenta sejak usia dini, peningkatan kualitas pelatih, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi olahraga atau sport science. Ia berharap HAORNAS 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan olahraga di seluruh Jawa Timur agar masyarakat semakin sehat, aktif, bugar, produktif, dan juga berkarakter. Baik, pendengar, sesaat lagi kita bergeser ke dialog Kediri Menyapa ya. Nanti kita akan membahas tentang kolaborasi Pentahelix dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Tetap bersama kami untuk mengikuti agenda di pagi hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Baik, pendengar, kita masuk di Dialog Kediri menyapa edisi Kamis 10 September 2026. Kali ini kita akan membahas tentang kolaborasi Pentahelix demi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Heri Wahyujatmiko SMM, Ketua FPRB Kabupaten Kediri, yang nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kami ya 0354310108 atau di SMS WhatsApp-nya di 0857253525 50.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kami sudah terhubung ya dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Pak Hari Wahyujat Miko SEMM, Ketua RPRB Kabupaten Kediri. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Oke. Pagi hari ini kita akan bahas tentang tema kita hari ini, kolaborasi Pentahelix demi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, begitu ya. Baik, memang kita tahu ini bencana di mana-mana ya, Pak ya. Bahkan di Kediri pun yang jauh dari apa seperti mungkin sekarang kan tsunami atau gunung berapi pun ada karhutla yang mengancamnya gitu ya. Nah, bisa dijelaskan mengapa sih kolaborasi dari Pentahelix ini menjadi penting dalam upaya penanggulangan bencana?
1: Ya, terima kasih Mbak. Kalau melihat wilayah Kabupaten Kediri yang cukup luas ini, dalam rangka penanggulangan bencana ya, khususnya pengurangan bencana, ini memang perlu kita akan meningkatkan kolaborasi dengan Pentahelix. Apakah Pentahelix itu? Pentahelix itu di mana unsur-unsur yang terkait di dalam rangka pengurangan risiko bencana. Di sini ada pemerintah, ada masyarakat, dan tidak kalah penting juga media, akademisi juga. Nah, di sini masing-masing lembaga ini mempunyai peran yang sangat-sangat urgen. Suatu contoh, pemerintah ini memiliki peran yang paling besar ya, karena kemampuan di dalam pembuatan regulasi, pendanaan, dan kapasitas di infrastruktur, sehingga pemerintah ini akan berperan sebagai koordinator bagi para pemangku kepentingan, Pak. Masyarakat ini yang juga tidak kalah pentingnya, ini sebagai apa ya istilahnya akselerator yang mengetahui dan mencegah ancaman bencana yang datang. Masyarakat ini harus paham betul dengan ancaman bencana yang biasa terjadi di sekitarnya. Nah, ini yang paling penting, masyarakat itu untuk meningkatkan kapasitasnya terkait dengan ancaman bencana yang ada di wilayahnya atau di sekitar desanya. Media ini juga tidak kalah penting, Mbak. Media ini sebagai instrumen penting dalam menyebarkan informasi secara masif dan luas. Ini terkait informasi kejadian bencana, peringatan dini, menginformasikan risiko dan upaya mitigasi ketika nanti bencana datang. Ini media itu juga melakukan edukasi terkait kebencanaan kepada masyarakat ini, sehingga nanti masyarakat akan memahami apa-apa yang ada informasi penting terkait dengan suatu contoh dengan iklim, dengan apa informasi dari BMKG dan lain sebagainya. Dan ini akademisi juga sangat mendukung sekali karena dia berperan sebagai konseptor, Mbak, dan inovator yang nantinya akan melakukan penelitian, membantu pengelola identifikasi potensi dan peluang mengembangkan terkait dengan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terutama untuk kegiatan pencegahan atau pengurangan risiko bencana ini. Ini peran dari akademisi. Sedangkan dunia usaha, Mbak, ini Pentahelix ini berkolaborasi juga dengan dunia usaha ini sebagai pendorong, Mbak, dalam melakukan proses bisnis yang menghasilkan nilai tambah dalam mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan. Di sini dunia usaha juga apa ya menerapkan standar untuk mencegah terjadinya bencana ini dalam rangka pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Itu, Mbak, kolaborasi Pentahelix itu sangat kita perlukan dalam rangka pengurangan risiko bencana.
0: Oke, baik. Jadi ada banyak ya Pak ya, ada dunia usaha, ada masyarakat, pemerintah juga ini dalam hal ini juga masyarakat yang tak kalah penting ya, ini yang dalam penanggulangan bencana. Berarti banyak unsur yang terlibat di dalamnya ya Pak ya. Oke, okay. Ya. Nah lalu sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Kediri dalam menghadapi potensi bencana ini Pak?
1: Ya, terima kasih Pak. Terkait peran forum ya, forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kediri ini memang karena forum ini sebagai mitra strategis bagi BBBD. Sehingga kita mempunyai juga sinergitas dengan BBBD ini dalam rangka mengurangi risiko bencana, di mana nanti ini bulan-bulan Oktober ini memang sudah kita mulai ya, kita harus menyiapkan siap-siagaan kita karena sudah mungkin ada pergantian musim, sehingga peran di FPRP ini di forum ini nanti yang jelas kami sebagai tua ya di forum ini ya selalu berkoordinasi dengan BBBD, di mana di Kabupaten Kediri ini terkait dengan ancaman bencana ini memang kalau dibilang besar ya Mbak ya, besar. Karena menurut kajian risiko bencana yang ada di BBBD bahwa pada tahun 2025 ini ancaman ada 8 ancaman bencana, dan perkembangan terakhir berdasarkan kajian risiko bencana yang saat ini masih melalui proses dengan tim di BBBD ini menjadi 11 karena ada tambahan itu ancaman terkait dengan ancaman biologi itu, penyakit KLB itu, terus ada juga kegagalan teknologi dan sosial yaitu konflik. Nah ini BBBD sudah membuat kajiannya, nanti kita di forum yang di dalamnya tadi sudah ada masing-masing perwakilan yang saya sampaikan perannya tadi, ini untuk mendiskusikan, untuk merumuskan apa-apa yang ada di dalam kajian itu untuk kita diskusikan dalam rangka pengurangan risiko bencananya, di mana di Kabupaten Kediri melalui BBBD juga sudah terbentuk namanya tim siaga bencana desa. Nah, tim siaga bencana desa ini juga sudah hampir seluruhnya BBBD itu membentuk tim itu, bahkan ada beberapa desa yang sudah terbentuk menjadi desa namanya desa tangguh bencana. Nah, disinilah nanti peran forum itu akan meningkatkan kapasitas masyarakatnya dalam rangka untuk memahamkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nantinya yang terjadi di desanya. Ini yang terpenting, karena selama ini biasanya kalau sudah tertutup ya sudah, tapi di dalam progresnya atau tindak lanjutnya nanti yang harusnya kita tingkatkan terkait dengan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana itu. Nah, itu masing-masing desa. Jadi setiap ada kejadian bencana, masyarakat desa itu paham betul bagaimana cara menangani, bagaimana nanti cara pencegahannya, setelah itu bagaimana cara setelah selesai kejadian, apa yang dilakukan. Dan ini nanti masyarakat desa akan lebih memahami juga. Jadi yang jelas mengapa meningkatkan kapasitas masyarakat itu penting, karena paradigma penanggulangan bencana sekarang itu lebih diarahkan kepada mitigasi untuk mengurangi bencananya. Jadi untuk memahamkan apa-apa yang terjadi di wilayah sekitarnya. Kebetulan ini mungkin akan ada pergantian musim, dan kejadian-kejadian bencana itu akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi penting ya nih masyarakat, peningkatan masyarakat begitu ya. Lalu dari 5 unsur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari ya, ada pemerintah yang pertama, akademisi, media, masyarakat, dunia usaha. Nah, apakah ada unsur yang saat ini masih perlu diperkuat begitu, Pak?
1: Ya, ini penting, Mbak. Untuk memperkuat kapasitasnya itu sangat penting sekali. Kebetulan BPBD mempunyai desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ini akan masyarakat yang akan paham apabila nanti itu kita refresh setiap tahunnya. Satu contoh ini di Kabupaten Kediri, kebetulan desa bencana itu satu contoh di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar. Di sana ancamannya adalah letusan gunung api, di mana gunung api Kelut ada di sekitarnya. Masyarakat di situ, memang perlu kita akui bahwa masyarakat di lereng Kelut khususnya Kecamatan Ngancar itu sudah tahu betul ancamannya. Apabila terjadi nanti bagaimana, itu wilayah di Desa Sempu itu sudah memahami. Dia membuat suatu tim, sudah membuat jalur evakuasi, pendataan dan lain sebagainya. Memang di Desa Sempu ini, desa tangguh bencananya, memang ada support dari pemerintah desanya. Dan saya mengharap di nantinya desa tangguh bencana di Kabupaten Kediri selain Sempu juga seperti itu, sehingga di dalam rangka merefresh untuk meningkatkan kapasitasnya warga masyarakat, nanti terus untuk diingatkan lah di dalam di dalam rangka menghadapi bencana. Lebih-lebih di gunung api Kelut ini kan tahapannya mungkin sudah berapa 10 tahun ya, 10 atau 12 tahun pasca letusan tahun 2014 seperti itu, Mbak. Yang jelas unsur-unsur itu terus kita tingkatkan bersama BPBD, dan alhamdulillah kemarin forum itu bertemu dengan Pak Kalak BPBD Kabupaten Kediri, juga mendiskusikan masalah pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakatnya seperti itu, Mbak.
0: Baik. Jadi memang sebenarnya ini ya, hanya perlu di refresh gitu ya.
1: Iya.
0: Di refresh, diingatkan kembali.
1: Itu, kesadaran masyarakatnya terhadap nantinya menghadapi bencana. Kalau di sekitar mana Kelut itu tidak masalah, karena dia mesti tahu kapan itu akan terjadi dan kapan bagaimana cara menanganinya. Nanti setelah itu bagaimana di lereng-lereng Kelut itu mungkin sudah memahami seperti itu.
0: Tinggal mengingatkan agar tetap sadar begitu ya, ada potensi yang memang potensi bencana yang memang nantinya menghantui mereka begitu ya, yang bisa ditangkap kapan saja.
1: Kalau gunung api bisa diprediksi. Nah, ini yang tidak bisa diprediksi ya, misalkan bencana hidrometeorologi itu ya, banjir. Nah, ini juga sangat penting bagi masyarakat di dalam rangka mengurangi risiko bencana. Bagaimana yang suatu desa atau suatu lingkungan yang sering banjir genangan, ini yang di Kabupaten Kediri itu setelah hujan deras itu banyak sekali daerah-daerah yang mengalami banjir genangan. Banjir genangan itu setelah selesai sungai atau aliran itu meluap, setelah selesai hujan ya.

0: kita refresh terus dengan BPBD terkait dalam mengantisipasi atau dalam rangka mitigasi untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor di wilayah lereng Gunung Wilis. Di samping tanah longsor juga banjir bandang, karena beberapa tahun terakhir kelihatannya di lereng Wilis ini kejadian banjir bandang itu terjadi. Dan yang ketiga di sana adalah kebakaran hutan. Nah, ini kasus karhutla ini yang saat ini marak, ini yang sedang dikoordinasikan dengan tim oleh BPBD itu, Mbak.
1: Oke. Baik, ya ini Kak, berarti lumayan cukup banyak ya memang kalau untuk gunung-gunung daerah Kelud dan juga Wilis ya. Ini yang memang ini spotnya begitu ya.
0: Iya.
1: Bisa tanah longsor, bisa kebakaran begitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Baik, baik, dan, baik.
0: Ya, yang lagi yang sulit kita prediksi adalah penanganan bencana angin kencang. Ya, namanya puting beliung itu, Pak. Puting beliung itu memang kita tidak bisa mengantisipasi. Tapi seingat saya, pengalaman saya, daerah puting beliung itu biasanya ya di sekitar itu aja. Nah, kita lihat dulu nanti hasil kajian risiko bencananya BPBD bagaimana. Nah, di daerah-daerah mana yang nantinya itu akan terdampak, sehingga dari forum nanti bisa mendiskusikan dengan teman-teman pentahelik yang ada di forum untuk kita mengadakan pengurangan risiko bencana atau mitigasi untuk angin kencang. Angin kencang itu seperti itu juga. Kita memang selama ini ya, kejadian-kejadian itu biasanya awal menghadapi musim hujan dan nanti akhir musim hujan, seperti itu di Kabupaten Kediri itu artinya siklusnya seperti itu.
1: Angin-angin ya. Jadi memang memang saya pernah dengar itu, Pak ya. Jalurnya tuh kayak itu-itu aja begitu ya. Enggak jauh dari situ ya. Kalau angin kencang ini yang rawan daerah mana ini, Pak? Kalau dari kasus-kasus sebelumnya,
0: kalau di timur sungai itu di wilayah Pare itu juga ada. Di Kecamatan Pare itu biasanya tidak jauh dengan Desa Darungan seperti itu dan sebagainya. Nanti ke utara ada di wilayah Papar itu biasanya ada. Kalau di barat sungai itu ada di wilayah Mojo yang sering kejadian itu. Di Puting Beliung di wilayah Kecamatan Mojo itu sering. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, baik. Jadi ini memang nantinya tinggal tunggu kajian dari BPBD ya. Pemetaan-pemetaan ya. Kalau dari kasus-kasus angin kencang sebelumnya begitu ya. Baik.
0: Iya.
1: Lalu bagaimana dunia usaha yang salah satu menjadi unsur pentaholik ini ya dapat dilibatkan agar kontribusinya tidak hanya pada atau berupa bantuan ketika bencana terjadi, tapi juga dalam memitigasi dan juga pencegahannya begitu, Pak?
0: Iya, Mbak. Ini terkait dengan peran ya dunia usaha tadi ya. Memang dunia usaha nanti berperan sebagai pendorong, Mbak, dalam memberikan bantuan melalui lembaga-lembaga sosial ini. Karena apa? Karena juga dunia usaha itu nantinya akan mempertahankan perputaran roda perekonomian ya, di daerah bencana. Ini juga menjadi dunia usaha, sehingga dari dinasnya juga memberikan dukungan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Nah, nantinya bagaimana kita akan ada forum, nanti kita bahas dalam forum itu apakah dukungannya berupa bantuan atau bagaimana nanti di dalam forum itu yang akan memutuskan dan nantinya akan memberikan rekomendasi kepada BPBD seperti itu, Pak.
1: Baik ya. Yang nantinya biar kontribusinya pun lebih all out lagi ya. Jadi tidak hanya setelah bencana, tapi kalau bisa sebelumnya pun kalau nanti bisa lebih totalitas begitu ya, agar

0: nantinya pun resiko-resiko bencana yang ada yang mungkin tidak bisa dihindari itu bisa lebih kecil lagi dari bantuan atau unsur dunia usaha dalam Pentahelix ini. Lalu terkait ini Pak, dalam peran media ini ya, mungkin RRI sendiri yang juga sebagai media ini dalam memberikan edukasi kebencanaan sekaligus menangkap informasi yang keliru saat bencana, seberapa penting sih Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak, dan juga mengucapkan terima kasih juga ya kepada RRI. Acara seperti ini sebetulnya juga sebagai apa ya, peran media ya dalam rangka pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kediri. Ini sangat penting sekali Mbak, bahwa informasi-informasi terkait dengan kebencanaan di Kabupaten Kediri ini, media itu sangat, kalau saya pribadi ini sangat penting karena selalu memberikan informasi terlebih dahulu. Ini karena apa? Sebagai media itu sebagai instrumen penting ya. Tadi saya sampaikan bahwa media itu sebagai instrumen penting dalam rangka menyebarkan informasi secara masif. Ini kalau saya membaca media online, kita mendengar radio, di televisi dan lain sebagainya, itu memang secara masih secara luas media itu sudah memberikan edukasi pada masyarakat. Ini bisa mencakup update informasi kejadian bencana, informasi peringatan dini, itu baik dari BMKG, BNPB atau BBBD. Ini selalu menginformasikan, sehingga peran media itu sangat menonjol lah di dalam rangka memberikan informasi terkait dengan pengurangan risiko bencana. Ini juga media juga mempunyai peran, itu bisa menginformasikan risiko dan upaya mitigasi ketika ancaman bencana datang. Melakukan edukasi, tadi sudah saya sampaikan, ini terkait kebencanaan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kami berharap bahwa peran media ini bisa juga meluruskan berita hoax yang beredar, seperti itu Pak. Jadi media ini kalau dari segi informasi memang ke depan, tapi harus berkoordinasi juga dengan BBBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana, seperti itu Mbak, perannya media.
0: Baik, terima kasih ya atas apresiasi juga pada media seperti RRI ini ya untuk bisa terus memberikan informasi-informasi yang akurat kepada pendengar, apalagi tentang kebencanaan begitu ya Pak ya. Lalu apa ini Pak target FPRB Kabupaten Kediri ke depan dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana?
1: Ya, target FPRB Mbak ya, kalau sekarang yang jelas kami bersama teman-teman pengurus dan anggota FPRB memang kami akan berusaha terus bersinergi, bermitra dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BBBD, dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami tadi sudah seperti tema ini ya, kami mewujudkan sinergitas Pentahelix dalam rangka pengurangan risiko bencana. Nah, di pemerintah Kabupaten Kediri sendiri ini memang kami juga akan apa ya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang tanggap dan tangguh dalam pengurangan risiko bencana. Nah, peran yang sangat penting di sini adalah kita berkoordinasi, memberikan saran masukan, memberikan rekomendasi kepada BBBD, sehingga kolaborasi Pentahelix di dalam penanganan pengurangan risiko bencana ini sangat sangat kelihatan sekali dan sesuai dengan apa yang menjadi misi dari pemerintah Kabupaten Kediri ya, misi dari Bupati, yaitu misi ke-6 ada terkait dengan mitigasi bencana. Nah, di sini sangat ada sinergi antara peran pengurangan risiko, Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan misi ke-6 dari Bupati Kediri, yaitu terkait dengan mitigasi bencana. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, ini target yang tentunya untuk ini ya, dalam menghadapi dalam bagaimana kalau ada beberapa bencana yang memang tidak bisa di ini ya Pak ya, tidak bisa ya, di apa ya, dihalangi. Jadi kolaborasi dari Pentahelix ini nantinya sangat penting sekali perannya ya, agar bisa paling nggak ini mengurangi ya resiko-resiko bencana yang mungkin dari tahun sebelumnya ini lebih kerugiannya besar ini ya, sekarang bisa ditekan dengan beberapa kolaborasi Pentahelix khususnya di Kabupaten Kediri ini. Lalu ini jika masyarakat begitu Pak ingin berkontribusi dalam penanggulangan bencana, langkah sederhana apa sih yang mungkin bisa mereka mulai dari lingkungan masing-masing ini Pak?
1: Iya Pak, mohon maaf diulangi Pak.
0: Oke, jika masyarakat ingin ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana, langkah sederhana apa sih yang bisa mereka mulai dari lingkungan masing-masing? Karena kan sekarang banyak mungkin sebagai anak-anak muda yang sudah mulai aware gitu ya, untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya.
1: Ya, berarti peran masyarakat ya Mbak ya. Peran masyarakat di dalam rangka pengurangan risiko bencana ini tentunya sangat penting sekali Mbak, karena masyarakat itu nantinya terutama di daerah rawan bencana, masyarakat itu harus siap berdampingan dengan hidup berdampingan dengan bencana itu. Sehingga masyarakat ini yang mengetahui dan mencegah ancaman bencana yang akan datang. Yang saya maksud hidup berdampingan dengan bencana itu tadi itu. Sehingga yang datang, maksudnya ya ancaman bencana yang datang di lingkungan sekitarnya dan terlibat aktif di dalam kesiapsiagaan di lingkungan itu, mulai dari RT nanti RW, desa, kecamatan sampai ke pemerintah kabupatennya. Di situ tadi sudah saya sampaikan peran-peran masyarakat itu nanti juga ada wadahnya di desa, yang namanya adalah tim siaga bencana desa, yang nantinya itu menjadi tugas dari BPBD untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi kesadarannya, kayak pengetahuannya terkait dengan penanggulangan bencana itu Mbak. Jadi sangat penting sekali warga masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana. Di dalam masyarakat itu juga ada juga yang berkecimpung di dalam relawan, ada yang di komunitas ini, komunitas banyak, komunitas relawan. Sebetulnya di Kabupaten Kediri itu banyak sekali Mbak, sehingga relawan-relawan itu nanti sama BPBD akan diakomodir bersama EPRB, karena di dalam kepengurusan EPRB itu masyarakat yang terlibat juga ada yang mewakili relawan, mewakili komunitasnya masing-masing dalam rangka penanggulangan bencana. Jadi sangat urgent peran masyarakat, anak-anak muda nanti bisa itu masuk ke tim siaga bencana dan sebagainya itu Mbak.
0: Oke, baik itu. Ya, sekarang sudah banyak ya tim siaga bencana desa gitu ya, yang mungkin ini sudah dibentuk juga oleh BPBD begitu ya. Jadi mulai dari lingkungan sekitar. Nah, apa saja sih mungkin Pak kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ketika menghadapi suatu bencana?
1: Masyarakat di dalam menghadapi suatu bencana ini yang menjadi kebiasaan masyarakat yang ya adalah apa ya, pada saat kejadian saja yang dipahami. Ini yang perlu kita rubah adalah mindset selama ini di dalam penanganan penanggulangan bencana adalah pada saat kejadian atau pada saat tanggap darurat saja yang ditangani. Mm-hmm. Jadi bagaimana nanti biar tidak terjadi bencana itu bagaimana? Suatu contoh banjir genangan dan sebagainya itu contoh kecil ya, itu bagaimana nah, setelah kejadian baru rame-rame penanganan nah, ini bagaimana kesiapsiagaannya atau mengurangi risikonya. Ini yang sementara kebiasaan. Kalau di bencana yang seperti tanah longsor itu juga gitu. Kejadian baru berusaha. Nah, bagaimana untuk mencegah longsor? Nah, ini memang perlu ya perlu pemahaman cara apa ya terus menerus ya. Ada refresh terus menerus terkait dengan mengenali ancaman bencana itu di Gunung Api. Saya rasa di sekitar Gunung Api Velodrome ini sudah terjadi apa ya, sudah menjadi kebiasaan. Dia paham betul bagaimana Kelut itu nanti bereaksi, itu sudah paham betul kalau di wilayah lereng Kelut. Kalau di lereng Wilis, ini memang di sana juga sudah ada terbentuk ya, komunitasnya juga cukup baik. Itu pada tahun 2016 sudah terbentuk komunitas di sana. Jadi di dua gunung ini ada komunitas yang nantinya bertugas untuk memahami, memahamkan, memberikan pemahaman terkait dengan pengurangan risiko bencana. Dan dari kedua komunitas itu juga ada perwakilan di forum ini, sehingga kami di forum mempunyai perwakilan-perwakilan komunitas, relawan, pokoknya yang mempunyai kepentingan terkait dengan penanggulangan bencana ada di forum ini, Mbak. Jadi yang terpenting adalah masyarakat memahami betul, jangan mindset kita harus diubah. Jangan pada saat kejadian atau tanggap darurat itu yang ditangani. Kita harus beralih ke siapsiagaannya atau mitigasinya yang kita dahulukan.
0: Oke, itu, baik ya. Jadi harus juga paham ya tentang mungkin memitigasi bencana, bagaimana bencana tersebut bisa diminimalisir. Baik, dikurangi dampaknya begitu ya Pak ya.
1: Betul ya.
0: Baik. Itu yang kebanyakan salah begitu ya. Mereka paham cara bertahan di tanggap darurat ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: ya,
0: mereka enggak kurang mungkin kurang peka ya, karena mungkin ya, ya itu nanti masalah pemerintah ya. Semua ya, diserahkan kepada pemerintah. Baik. Ini terakhir, Pak Hari, apa pesan Pak Hari kepada masyarakat sebagai Ketua FPRB Kabupaten Kediri agar masyarakat di Kabupaten Kediri ini budaya siap siaga bencana ini bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari?
1: Terima kasih, Mbak. Kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana memang mengharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, baik itu yang ada di rawan bencana maupun tidak, atau karena bencana itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, kami berpesan nanti dapatnya kita harus mengutamakan mitigasi di dalam mengurangi risiko bencana. Jadi kita harus bisa mengantisipasi apabila ada bencana, nanti akan terjadi begini-begini. Solusinya nanti ada di masyarakat itu sendiri. Dan di dalam pengurangan risiko bencana, yang jelas kami dari forum memohon atau mengharap pada masyarakat untuk melakukan giat dalam rangka pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti biar kejadian bencana itu bisa kita tekan seminim mungkin. Jadi pengetahuan terkait dengan kebencanaan khususnya di daerah rawan bencana dan pada umumnya di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan mitigasi kesiapsiagaan di dalam pengurangan risiko bencana itu, Mbak.
0: Okay.
1: Pesan saya pada masyarakat Kabupaten Kediri untuk
0: waspada ya.
1: Waspada yang biasanya terjadi di lingkungan atau di desanya atau di wilayahnya.
0: Oke, okay. Baik ya. Semoga dengan adanya kolaborasi ini ya dari Pentahelix 5 unsur tadi bisa tentunya ini bisa mengurangi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri yang luar biasa macam-macam ya, padahal luas sekali begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hari atas waktunya ya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga nanti juga lancar untuk tentunya koordinasi bersinergi dengan pemerintah, dengan unsur-unsur lainnya dalam menjaga Kabupaten Kediri bisa menghadapi bencana sesiap mungkin begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi ya Mbak, terima kasih.
0: Hari Wahyu Jatmiko SEMM, Ketua FPRB Kabupaten Kediri, dengan tema kita pagi hari ini, kolaborasi Pentahelix demi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Baik, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Jatim hari ini, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur, di mana pun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan pagi ini saya dibantu oleh rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper. Dan tentunya sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan menunggu informasi yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk menikmati komposisi. Satu diantaranya dari Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan spesial untuk Anda, temani Anda beraktivitas, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan informasi dari rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap memberikan informasi untuk Anda, ada Ninda Alivia. Cek harga beras di Blitar, polisi pastikan masih di bawah harga eceran tertinggi. Ninda.
1: Ya baik, mendengar, harga beras di kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Kondisi ini diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi, yaitu penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, kemudian di Toko 12, di Jalan Tanjung, serta di salah satu kios yang ada di Pasar Temple, Kota Blitar. Kasatreskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit ini mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya juga masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan merek mana lagi seharga Rp14.800 per kilogramnya. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek salah satu kios di Pasar Temple. Pedagang tersebut menjual beras premium merek Sentra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kuswoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut tidak ditemukan adanya beras yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor hingga pedagang di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Petugas juga memastikan pengawasan terhadap harga dan mutu beras akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di wilayah Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari Ulfa Larasati. Volume air di Waduk Dawuhan Kabupaten Madiun terus menyusut. Tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, volume air di Waduk Dawuhan Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan Agung Wirasak menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialurkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra siap menginformasikan untuk Anda, tingkatkan sinergitas. Saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Marwah 3, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Saya laporkan bahwa untuk meningkatkan sinergitas, maka saat ini pendengar Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas tempat menggelar acara atau agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan pada agenda ini pendengar yang diadakan di Marwah 3 ini, tampak Kapolres Kediri bersama dengan senasihan Humas juga tamu-tamu lain menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal dan sekaligus mengajak para anggotanya dan juga rekan media untuk refreshing, dan tujuannya untuk sekaligus membantu masyarakat dan menciptakan Kaptipmas yang aman dan juga terkendali. Dan pendengar, pada hari ini juga hadir berkaitan sama Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi. Ya, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Bambang, tanggapannya soal acara hari ini seperti apa?
2: Jadi kan program Kopi Bareng bersama Insan Media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi memang kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi. Yang kedua, untuk ruang diskusi. Yang ketiga, menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan yang memang dibutuhkan baik insan pers, para wartawan yang ada di lapangan, kemudian juga sebagai institusi kepolisian. Sebagai jembatan, informasi itu bisa langsung ke masyarakat yang data dan akuritasinya jelas langsung dari pihak narasumbernya. Tuh. Selain menjalin silaturahmi untuk komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan, ini kan setiap hari bertemu. Kalau tidak terjadinya sinergi ini, bisa menjadikan tumpul di antara informasi itu, kemudian menjadi ruang diskusi. Di ruang diskusi ini adalah menjadi ruang seperti kita pertemu hari ini. Ini ruang diskusi artinya apa? Pertemuan antara apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di wartawan, apa yang di institusi, kita diskusikan solusinya bagaimana, apa yang harus kita perbuat sama-sama. Ini yang menjadi yang poin kedua, yang penyelarasan informasi yang paling penting. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan adanya penyelarasan informasi, artinya langsung benar jelas kalau memang dari Kapolres, ya Kapolres atau Kapolresta, atau memang nanti ada di bawahnya menjadi sejalan seperti mungkin Kasatgasa atau Kasreskrim dan sebagainya. Ini tujuannya penyelarasan informasi. Jadi tidak asal sumber informasi itu muncul tanpa sesuai status apa di mana dia berbicaranya sebagai institusinya. Jadi itu untuk ada tiga hal yang menurut kami penting. Nah, pertemuan ini salah satunya adalah kita menginformasikan kepada institusi kepolisian. Saat ini menjadi polemik di dunia wartawan beginilah. Bagaimana kita kesulitan mencari informasi mungkin ya ini ke institusi kepolisian. Kita harus bagaimana? Padahal deadline daripada berita itu kan saat ini kan tidak menit ke menit. Jadi kita dapat informasi, narasumber jelas, kirim itu. Sementara kalau narasumbernya itu tidak punya peduli atau tidak komunikasi terhadap kerjasama kita ini, ya ini juga beritanya menjadi tidak selaras. Yang kita harapkan ini nanti keluhan-keluhan apa yang teman-teman itu menjadi poin positif bagi institusi polisi, kemudian juga kami yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Ya benar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi dari kawasan wisata Marwah 3 Pare Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
4: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
3: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
4: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
3: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
4: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami sembari menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami juga masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Ima Fadila akan menginformasikan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga untuk menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah guna memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik. Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Pengukuran IKD merupakan instrumen penting dari BNPB bagi daerah untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmad Basori menyampaikan, saat ini Sampang berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan mentargetkan nilai IKD sebesar pos 0,68. Bagaimana Pak dengan peningkatan upaya ini mencapai nilai 0,68?
2: Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan mengumpulkan UPD-UPD terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi urusan wajib bagi pemerintah.

0: daerah. Jadi kita sudah melaksanakan indikator pengisian indikator dari indikator 1 sampai dengan indikator 7. Alhamdulillah untuk saat ini OPD-OPD terkait sudah dapat mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dengan naiknya target. Target kita ini sementara di tahun 2025 ini 0,61, tapi kita menargetkan jadi 0,68. Sekarang sudah terkumpul, mungkin sebelum direview oleh BNPB ini menjadi 0,71.
1: Baik, izin Bapak, siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kapasitas atau peningkatan nilai IKD ini, Pak?
0: UPDB terkait itu antara lain Dinas PUPR, DLH Perkim, terus ada dari Kominfo, ada dari mana itu Pak, Sekretaris Dewan juga ada, dan FRB juga sama RRI juga ada.
1: Ya. Ya, itu melibatkan multi pihak begitu Pak ya. Baik, sementara itu manajer program dan kemitraan Siap Siaga Jawa Timur Mambau Suud menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan sebagian juga menjadi proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah, sehingga penilaian ini menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang untuk menyusun kapasitas penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sampang, Ima Fadilah, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Ima, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Faris Yarbo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pimpin apel siaga dalam rangka Hari Jadi TNI AL ke-81 di Dermaga Ujung Madura Surabaya, Koarmada 2 pagi ini. Apel siaga digelar guna menyiagakan pasukan menghadapi segala tantangan keamanan termasuk bencana. Faris Yarbo, silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini tengah berlangsung apel siaga yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya. Dalam apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kegiatan ini apel sengaja diselenggarakan guna menegaskan kesiapan pasukan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala situasi darurat keamanan termasuk penanggulangan bencana. Menurutnya, ancaman saat ini tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, penanggulangan bencana menuntut kehadiran negara dalam waktu yang cepat.
4: Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu rantai pasok logistik dan potensi krisis global. Menuntut juga kehadiran negara dalam waktu yang sangat cepat. Seluruh prajurit dan alutsista TNI Angkatan membantu negara dan masyarakat di saat.
3: Ya, dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan teatrikal untuk mengingat kembali sejarah kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan nasional. Dari Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagu-lagu yang kami putarkan spesial untuk Anda, kami harap juga bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini William Nathan menginformasikan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca untuk Karhutla Jatim tebar 4,8 ton garam dalam 6 penerbangan. William, silahkan.
1: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan pegunungan Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, BMKG mencatat hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksum menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang. Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Butak misalnya, hingga evaluasi dilakukan, belum mendapatkan hujan. Maksum menjelaskan, keberhasilan operasi modifikasi cuaca ternyata memang tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca berlangsung hingga 9 September kemarin dan keberlanjutannya setelah kemarin akan disesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca hari ini dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aris Deka mengabarkan pemerintah kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sebab memasuki September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah OPD masih mencapai sekitar 46%. Aris, silakan.
2: Baik. Ya pendengar, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya, hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau PD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data pendengar, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar dari total pagu Rp1,08 triliun. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga progres keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu pendengar, Bagus juga meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, Bagus juga menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi juga telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut nantinya dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama. Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50% pendengar. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan untuk tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu 13,1 miliar rupiah. Bagus menyebut untuk pelaksanaan proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 2027. Sementara pengadaan seragam sekolah senilai 1,3 miliar rupiah untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot juga menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami hadirkan untuk Anda datang dari Emil Akbar. RSUD Krati, gelar Paksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abuse atau med breast ultrasound. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS Automated Breast Ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawan Wati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok, total ada berapa pasien yang sudah terdaftar dalam layanan?
2: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar, Mas Emil. Cuma memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Seperti itu.
1: Dan di sini sudah punya alat ini, Dok?
2: Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, Automatic Breast Ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus, Mas Emil. Seperti itu.
1: Itu 75 itu mereka yang memang daftar ke sini atau jemput bola dari RSUD Grati?
2: Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari Kominfo juga. Ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK.
1: Ya. Deteksi dini meliputi apa saja?
2: Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi, ya Mas Emil, tidak pas posisi menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini, seperti
1: baik,
2: itu.
1: Dengan adanya kegiatan baksos deteksi dini ini, ya himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakit.
2: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu, karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu. Seperti itu.
1: Terima kasih, Dok. Itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan Baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS. Emil Akbar, 21 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda perbincangan dalam dialog Kediri siang ini, yakni dengan tema bersama dalam aksi bersinergi membangun ketangguhan negara terhadap bencana.

Ya, berikan berkaitan dengan topik kita di siang hari ini bersama dalam aksi bersinergi membangun ketangguhan negara terhadap bencana. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan membangun sinergitas, itu adalah bentuk upaya kolektif ya, untuk bisa menyatukan peran, kemudian juga sumber daya, bahkan juga informasi antara pemerintah, relawan, dan juga masyarakat. Tujuannya sederhana pendengar, yaitu adalah untuk mengurangi dampak resiko, kemudian mempercepat respon, dan memastikan pemulihan berjalan inklusif sehingga tidak ada kelompok rentan yang tertinggal. Nanti kita akan mengulasnya secara mendalam bersama dengan dua narasumber kita di siang hari ini, dan juga pastikan Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami untuk bertanya langsung dengan narasumber kami ataupun juga menyampaikan opini Anda berkaitan dengan topik yang akan kita ulas siang ini. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Ya, berikan terima kasih. Anda masih bersama dengan kami pagi ini dalam sesi dialog Kediri Siang bersama dalam aksi bersinergi membangun ketangguhan negara terhadap bencana. Dan di studio sudah hadir dua narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama ada Bu Lili Handayani, Bendahara Nasional RNPB Lasnas LMI, kemudian juga fasilitator SPAB dan Ganala, pengurus FRFPRB Kota Pasuruan, anggota SRPB dan tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan Kota Pasuruan. Selamat pagi menjelang siang, Bu Lili. Ini kayaknya panggilnya saya enakan Mbak Lili aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Biar lebih enak, jiwa mudanya soalnya ada nih Mbak Lili ya. Oke, kemudian kedua adalah Mas Afrizal Pratama, seorang mahasiswa sekaligus juga koordinator RNPB Chapter Kediri. Selamat pagi menjelang siang, Mas Afrizal.
2: Selamat pagi.
0: Tema yang sangat menarik ya pada kesempatan kali ini Mbak Lili, karena kita melihat bahwa hari ini dan bahkan bisa dikatakan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan banyak sekali bencana yang muncul di Indonesia secara nasional skalanya, bahkan juga sudah dimuat di media-media internasional juga. Ya, kebakaran hutan, erupsi dan sebagainya, gempa bumi begitu juga ya. Nah, ini kalau kita bicara berkaitan dengan topik kita bersama dalam aksi bersinergi membangun ketangguhan negara terhadap bencana, bagaimana kita memaknai kondisi ini yang kita korelasikan dengan topik kita?
1: Baik, terima kasih Mbak Aska. Ini pertemuan kita yang pertama.
0: Iya,
1: salam
0: betul.
1: Kenal, semoga
0: salam
1: kita
0: kenal
1: bisa
0: juga.
1: Ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi jelang siang juga untuk para pendengar RRI Kediri. Terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Aska tadi, bahwasanya tema kita kali ini kita fokusnya ke sinergi ya Mbak ya. Sinergi dalam rangka menghadapi bencana ini. Kita tahu di media sosial negara kita sedang dihujani dengan berbagai macam bentuk bencana.
0: Betul.
1: Di mana yang terdapat bukan hanya warga negara Indonesia, tapi skala internasional. Kita dengar ada erupsi Krakatau, ya, kemudian ada karhutla di wilayah Kalimantan yang dampaknya sampai ke negara tetangga kita, ataupun secara nasional beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia secara simultan bersamaan mereka juga lagi batuk bareng-bareng gitu. Belum lagi kita beres dengan gempa Flores dan lain sebagainya. Maka dari situ dengan dampak yang dihasilkan dari beberapa bencana tadi, kiranya penting buat kita bencana itu jangan diharapkan atau jangan dianggap hanya urusan tim kebencanaan saja.
0: Okay.
1: Tapi ada sinergi tadi. Butuh beberapa unsur untuk bisa menghandle kebencanaan ini gitu Mbak. Nanti akan kita bahas lagi, ada yang namanya pentahelik, ada apa kayak gitu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mbak.
0: Oke. Ini fokusnya kita justru sekarang lebih bergeser ke arah membangun ketangguhan atau resilient, bukan sekedar kita berupaya dalam rangka penanggulangan bencana. Kenapa seperti itu Mbak?
1: Baik. Kita tahu bahwasanya resilience atau ketangguhan itu lebih penting daripada kita operasi tanggap darurat. Karena apa? Memang resilience itu adalah giat senyap, Mbak. Kalau okay. kita di kebencanaan, giat senyap. Dan apa ya, itu sebenarnya investasi yang besar, cuman jarang ada yang menggarap. Bentuknya resilience itu apa? Kita ada di mitigasi bencana. Memang geraknya enggak terlalu seksi gitu. Artinya tidak banyak disorot media massa. Bentuknya seperti apa? Edukasi, melakukan pendidikan kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah, di kampung, di desa, di instansi, biar ketika ada bencana mereka sanggup, tangguh, siap, selamat dan segera bangkit lagi. Investasi jangka panjang sebenarnya harusnya ada di situ.
0: Okay.
1: Cuman sekarang yang mereka teman-teman kita dan kadang kita sendiri itu lebih ke respon
0: setelah terjadi
1: baru muncul, ya? Obah gitu. dan itu padahal lebih banyak lebih banyak konsentrasi yang ke situ, secara anggaran pun lebih banyak ke situ. Kenapa? Sudah jatuh korban, sudah banyak kerugian material, fisik, mental juga.
0: Gitu. Artinya klaimnya lebih cepat.
1: Iya. Padahal harusnya yang resilience tadi kita bentuk. Memang ya karena tadi ada tanda kutip keseksian yang ada dikejar oleh beberapa orang gitu, beberapa lembaga atau beberapa pihak gitu, yang seharusnya ini harus segera kita bangkitkan kesadarannya gitu Mbak, supaya lebih banyak investasi di resilience tadi.
0: Resilience-nya tadi. Kenapa resilience-nya justru menjadi sesuatu yang bisa dikatakan banyak diabaikan? Apakah mungkin dari pertama alat kita yang belum canggih atau mungkin dari masyarakatnya yang masih abai dengan bencana, meskipun mereka mungkin tinggal di daerah rawan bencana begitu, atau bagaimana?
1: Betul. Sekali lagi sinergi tadi. Dari sisi masyarakatnya, masyarakat kita belum terbentuk masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana sebagaimana yang sudah terjadi di negara tetangga kita. Kita ambil contoh satu negara, Jepang. Jepang itu masyarakatnya sudah paham bahwa mereka hidup di wilayah yang rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Maka secara kultural, secara budaya, mereka sejak dini sudah menanamkan siap siaga menghadapi bencana tsunami dan gempa. Bahkan usia TK, mereka itu sudah terlatih, well trained gitu, untuk ketika ada gempa seperti apa, ketika ada tsunami seperti apa. Bahkan perlengkapan mereka, teknologi mereka diciptakan supaya mereka bisa selamat. Makanya zero korban di Jepang itu sudah sangat biasa.
0: Apalagi kalau kita bicara Indonesia itu justru malah potensi bencananya lebih kompleks ya.
1: Iya, supermarket bencana itu di Indonesia.
0: Supermarket, oke, iya. Menarik ini.
1: Supermarket bencana itu di Indonesia. Jadi negara kita ini punya julukan di dunia internasional sebagai supermarket bencana. Semua bencana di Indonesia, di negara lain itu ada gitu.
0: Oke. Tadi saya juga menggaris bawahnya disampaikan oleh Mbak Lili berkaitan dengan kesadaran bencana dan juga tangguh bencana. Apa sih bedanya sadar dengan tangguh?
1: Iya, betul. Kalau sadar itu kita tahu bahwasanya kita hidup dan dikelilingi oleh alam yang potensi bencananya tinggi. Sadar kita bahwa kita ada di situ. Tapi ketika kita tangguh, kita paham bahwa ketika kita sadar ada di lokasi bencana, maka kita membentuk diri kita secara pribadi maupun kolektif untuk bisa paham resikonya, segera bangkit ketika terjadi bencana, dan bisa minimize resiko dari kejadian bencana yang bisa jadi akan menimpa kita. Begitu Mbak.
0: Jadi kalau tangguh artinya sudah sadar dan sudah siap dengan kondisi apapun gitu ya.
1: Jadi jargon siap untuk selamat itu ada di ketangguhan tadi Mbak.
0: Oke, jadi prosesnya sadar dulu baru kemudian tangguh tadi.
1: Iya, betul.
0: Karena jadi, sekarang kita melihat banyak juga desa-desa yang sudah punya slogan desa tangguh bencana seperti itu kan.
1: Betul, Destana.
0: Itu sudah banyak ya Mbak Lili ya.
1: Iya, kebetulan tahun 2011 bersama BNPB dan BBBD se-Pulau Jawa kita ada program yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Itu kita melakukan edukasi kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di sepanjang jalur selatan Pulau Jawa. Okay. Jadi kita edukasi, memasang EWS, memasang jalur rambu evakuasi dan lain sebagainya selama kurang lebih 40 harian gitu Mbak. Okay. Nah, tapi minusnya karena masyarakat kita itu memang ada oknum yang belum sadar, beberapa EWS, beberapa rambu, beberapa alat dan teknologi yang sudah dipasang tadi mendapatkan kabar bahwa hilang,
0: dicuri, dirusak kan?
1: Iya, begitu. Karena ada yang tidak sadar tadi Mbak, bahwa kepentingan peralatan atau teknologi itu adalah dalam rangka untuk menyelamatkan mereka, memberikan peringatan dini supaya mereka ada waktu buat bersiap-siap untuk selamat gitu. Kita ada jargon 20-20-20.
0: Apa itu?
1: Jadi 20 detik bumi bergoyang, pusat gempanya ada di laut, kedangkalannya 10 km di bawah permukaan tanah ataupun lebih kecil, berarti itu gempa dangkal, maka potensi tsunami sepanjang atau setinggi 20 meter akan muncul di situ. Waktu kita berapa? 20 menit untuk menyelamatkan diri.
0: Oke. Okay. Itu kalau bencana gempa bumi disertai mungkin dengan potensi tsunami. Betul. Tapi kalau bencana yang lain gimana?
1: Iya sama, kita ada pemasangan rambu longsor juga, rambu rawan banjir. Kemudian ada rambu-rambu di mana masyarakat itu diarahkan untuk menuju ke titik kumpul evakuasi atau tempat aman.
0: Oke.
1: Buat mereka untuk ngungsi ketika terjadi berbagai macam bencana kayak gitu.
0: Oke, baik. Ya. Saya ke Mas Afrizal sekarang. Kalau di wilayah Kediri ini bagaimana Mas potensinya?
2: Terima kasih Kak Aska. Untuk ngomong-ngomong soal potensi bencana di Kota Kediri itu ya beberapa lumayan ada sih. Yang terutamanya itu yang tidak apa? Kita tahu semua yaitu Gunung Kelut potensi terbesarnya, dan tidak menyepelekan potensi bencana yang lain yaitu cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan banjir. Okay. Kemudian yang terjadi barusan kemarin di bulan lalu itu kan terjadi kebakaran di area Gunung Wilis ataupun Gunung Klotok juga ada kebakaran hutan di area gunung tersebut. Terus kemarin juga ada kebakaran hutan di area Semeru yang ditangani oleh pihak RMPB di Lasnas LMI. Ngomong-ngomong soal bencana di Kota Kediri, ya potensi terbesarnya yaitu terjadinya gunung meletus, yaitu Gunung Kelut.
0: Oke, tadi berkaitan dengan karhutlah juga ya Mas Afrizal, memang kita setiap hari juga diinfo dari BMKG Mbak Lili ya, bahwa ada apa namanya, pantauan titik panas ataupun juga hotspot di wilayah Kalisidiran Kediri, termasuk juga di wilayah Kediri apa berkaitan dengan tadi di Gunung Wilis, Kloto ataupun juga di Gunung Kelut begitu, yang punya potensi lebih besar begitu ya. Nah, ini juga sekarang kita lagi gencar-gencarnya informasi berkaitan dengan erupsi gunung ya Mas Afrizal. Nah, kalau Kelut ini bagaimana kondisi saat ini?
2: Termasuk ke aman-aman saja, tapi tidak, kita harus tetap waspada juga terkait dengan hal itu. Kan kita kan melihat bahwasanya diberitakan bahwa 6 gunung berapi di Indonesia kan sudah meletus. Nah, itu tidak menjadi evaluasi kita bahwa potensi besar akan terjadi jika Kelut juga akan meletus juga. Jadinya tetap waspada untuk wilayah Kota Kediri maupun sekitarnya akan potensi bencana gunung terkulut tersebut.
0: Oke, itu memang ada jalurnya khususkah kalau misalkan gunung A erupsi, gunung ini akan merambat-merambat begitu ya? Gimana Mas Rizal?
2: Sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Lili tadi ya, ada alat untuk pendeteksi bencana. Nah, itu kan menjadi pedoman kita untuk apa? Untuk update terus tentang tentang aktivitas gunung tersebut ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa jika gunung satu meletus, bahwa gunung lainnya ikut meletus juga, tidak menutup kemungkinan itu juga. Tetapi kita harus sadar yang disampaikan oleh Mbak Lili tadi, kita harus siap siaga ataupun tangguh dalam menghadapi segala bencana. Begitu.
0: Oke. Ini kalau Mas Afrizal sendiri juga artinya berkolaborasi dengan BPBD, dengan BMKG juga terus update informasi atau bagaimana?
2: Ya, betul sekali. Saya sendiri maupun teman-teman RMPB juga berkolaborasi dengan BPBD, BMKG maupun BNPB terkait bencana tersebut ya. Kita juga ada kepala supervisor namanya Pak Santo, itu yang dekat dengan orang-orang BPBD maupun BNPB juga terkait dengan update bencana, sehingga apapun terkait dengan kebencanaan kami akan diinformasikan oleh beliau maupun BPBD terdekat. Kemarin juga di wilayah Kota Kediri, RNPB juga mengadakan silaturahmi untuk berkolaborasi dengan BPBD Kota Kediri, BPBD daerah masing-masing kota.
0: Oke. Okay. Karena kemarin kami dapat informasi juga Mas Afrizal bahwa aktivitas Gunung Kelut ini sempat terpantau ada 4 kali gempa tektonik jauh tapi di tanggal 7 September. Tapi sejauh ini update-nya bagaimana?
2: Aman
0: ya.
2: Aman-aman saja, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap waspada ya. Karena namanya musibah juga kita harus bersiap. Bersiap dan harus sadar akan hal itu.
0: Kalau misalkan Gunung Kelut mengalami erupsi, dampaknya seperti apa, Mas? Wah,
2: kalau Gunung Kelut mengalami erupsi ya, itu banyak sekali dampaknya. Yang terutamanya itu abu vulkanik. Nah, abu vulkanik kan kita tahu bahwa di dalam kandungan abu vulkanik itu ada kristal atau partikel mikro. Jika continue terus terhirup oleh manusia, oleh masyarakat sekitar, terutamanya pada sekitar Gunung Kelut itu, akan berpotensi tuberkulosis dan kanker paru. Selain itu juga dampaknya dari erupsi Gunung Kelut itu peternak yang mati, terus pohon-pohon maupun pertanian juga banyak yang mati. Selain itu, aktivitas warga yang di sekitar Gunung Kelut maupun sekitarnya itu akan terhambat, dan jika terhambatnya itu akan mengakibatkan putusnya rantai ekonomi. Kita tahu potensi terbesar di area Gunung Kelut itu ada pertanian nanas ya, terbesar termasuk terbesar di area Kota Kediri. Nah, jika terputus, jika erupsi Gunung Kelut itu akan terputusnya distribusi antara petani dan itu akan menghambat ekonomi masyarakat sekitar, terutamanya petani yang petani nanas yang dirugikan seperti ini.
0: Baik. Kemarin juga berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ya, Mas Afrizal, memang ya. Sedang hangat-hangatnya diperbincangkan juga ya Mbak Lili ya. Diteliti juga berkaitan dengan abu dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini, memang di dalamnya ternyata tidak hanya sekedar kita melihat cuman oh ini abu, tapi ada semacam apa ya, serpian-serpian ya, partikel-partikelnya ternyata justru berbahaya tadi ya Mas Afrizal ya.
2: Bentuknya tajam-tajam juga.
0: Iya, saya baru tahu itu, kalau misalkan dicek di secara menggunakan mikroskop ya, Bu, Mbak Lili ya, ternyata tidak sekedar oh ini abu biasa. Jadi sangat berbahaya tadi, resikonya banyak sekali ya Mas, kesehatan dan sebagainya begitu ya. Saya kembali. Nah, ini kalau kita bicara berkaitan dengan sinergitas metahelik bagaimana, Mbak?
1: Iya, di awal tadi gini Mbak Aska, saya sudah sempat menyinggung bahwasanya sinergi di kebencanaan itu ada yang namanya pentahelix. Penta itu 5. Ya. Pentahelix berarti 5 lingkaran yang harus saling bekerja sama dan bersinergi dalam rangka menangani tata kelola kebencanaan di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah dengan segala kementerian dan departemennya diharapkan bisa sadar dulu bahwa Indonesia ini rawan terjadi berbagai macam bencana. Okay. Jadi tugas

0: penemuan-penemuan dalam rangka untuk juga membangun apa ya, entah itu teknologi ataupun apa pemikiran yang bisa membuat tata kelola ketangguhan bencana di Indonesia itu makin baik dan membaik gitu. Kemudian yang ketiga, dunia usaha. Dunia usaha itu para pengusaha. Jadi mereka juga diharapkan bersatu, bersinergi, berkolaborasi dengan keempat unsur yang lain. Buat apa? Sadar bencana. Yang terakhir adalah media massa. Salah satu yang kita lakukan pada siang hari ini bentuk dari sinergitas dan kolaborasi. Bahwasanya kita butuh media untuk menyampaikan, oh negara kita rawan bencana, oh negara kita butuh ini, butuh ini, dan media di situ perannya, gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau misalkan secara pentahelik tadi kita berharap bentuk hasil keputusannya adalah yang terbaik ya dalam penanganan bencana ataupun juga mitigasi bencana. Tapi kalau misalkan terjadi misalkan miskomunikasi, tumpang tindih kebijakan, beda respon, kemudian juga penyaluran bantuan, nah itu bagaimana?
0: Ya, itu adalah masalah klasik, Mbak.
1: Yang pasti kita rasakan begitu dalam kondisi bencana.
0: Iya, karena saya itu sudah terjun di beberapa lokasi bencana dan itu adalah masalah klasik yang tidak ada ujung pangkalnya gitu. Artinya istilah tanda kutip gagap bencana itu akan selalu ada di dimanapun dia berada gitu. Jadi inilah PR besar kita, bahwasanya bencana itu bukan hal baru loh di Indonesia gitu. Kita sadar bahwa kita hidup di negara yang secara geografis kita ada di Ring of Fire, bahwasanya kepulauan yang ada di Indonesia itu masuk dalam jajaran gunung berapi dunia dan pertemuannya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu dikelilingi oleh jajaran gunung api yang kesemuanya itu saling berkaitan. Jadi menyinggung atau melanjutkan dari yang Mbak Aska sampaikan tadi, bahwasanya kalau ada satu gunung meletus, besar kemungkinan yang ada di jajaran itu juga bereaksi yang sama. Karena itu adalah kayak efek domino gitu, Mbak.
1: Kayak gitu.
0: Meskipun masih belum ada korelasi yang bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi itu naturally gitu. Ya kan, kayak gitu. Makanya masalah klasik ini PR besar kita gitu. Supaya jangan ada lagi salah-salahan. Pemerintah kurang tanggap.
1: Lempar handuk sana sini gitu ya, Mbak ya.
0: Harusnya sinergitas tadi yang harus kita kedepankan gitu, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, dunia usaha, akademisi, media massa, semua saling bahu-membahu, jangan cari kesalahan tapi cari hal positif untuk bisa mendukung ketangguhan negara Indonesia terhadap potensi bencana.
1: Oke. Ke Mas Afrizal kembali. Kalau di Kediri, baik itu kabupaten ataupun juga kota ya Mas Afrizal, ketangguhan bencana yang saat ini sudah terbentuk itu seperti apa?
2: Ketangguhan bencana yang sudah terbentuk di Kota Kediri itu kita itu ada namanya resiliensi bencana yang disampaikan oleh Mbak Lili tadi, yaitu sosialisasi maupun memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh potensi-potensi bencana kita dan kita harus berbuat apa dan macam apa persiapan kita dalam menghadapi bencana tersebut.
1: Contohnya kalau misalkan terjadi aktivitas gunung kelut begitu, apa yang harus kita lakukan oleh masyarakat?
2: Yang pertama itu jangan panik.
1: Jangan
2: panik, terus update informasi. Dan kita tahu kan di media digital ini kan tidak sedikit informasi-informasi hoax gitu ya. Kita harus pandai-pandai menyaring informasi tersebut. Terus jika terjadi adanya gunung kelut, jangan panik. Yang pertama, yang kedua itu cari tempat berlindung yang aman dan buat pengungsian. Yang terutamanya itu yaitu kita harus bersinergi dengan BPBD. Jika terjadi bencana tersebut, BPBD sigap untuk menangani bencana, yaitu membuatkan tenda-tenda darurat untuk masyarakat yang terkena dampak gunung kelut itu. Ya, yang pertama itu jangan panik, yang kedua itu mencari tempat aman untuk pengungsian, seperti itu.
1: Karena saat ini kita masih di musim kemarau ya, Mas ya. Musim kemarau masih nampaknya juga masih cukup lama yang balik ya. Tapi kalau untuk potensi banjir, angin kencang itu mungkin nanti masih awal-awal di tahun 2027 kali ya, Mas Afrizal ya. Itu juga masih ada potensi ya di wilayah Kediri.
2: Masih ada ya, masih ada. Untuk potensi banjir itu masih ada. Ini kan masih kemarau bulan September. Kira-kira untuk musim penghujannya itu kira-kira di bulan Oktober sampai Maret. Nah, kita tahu bahwa potensi banjir di Kota Kediri itu ya lumayan sangat besar ya, apalagi di wilayah kecamatan kota yang wilayah padat penduduk itu. Setiap tahun pasti ya ada bencana banjir.
1: Langganan ya.
2: Ya, bencana banjir dan bencana banjir itu ya. Terus ini diperparah lagi dengan kesadaran masyarakat yang sangat kurang.
1: Oke. Okay. Nah, padahal tiap tahun sudah kejadian gitu ya.
2: Iya, kesadaran

0: masyarakat yang kurang.
1: Tapi masih belum sadar-sadar ini, ya, gimana?
0: Kesadarannya yaitu mereka masyarakat itu sendiri membuang sampah di sungai. Okay. Itu saya sendiri ya melihat saat mancing ya, mancing kemarin itu di wilayah bawah jembatan JWK di wilayah Mojo itu tidak sedikit ya orang itu mampir ke jembatan bentar itu ya membuang sampah di sana. Banyak sekali itu entah sampah
1: popok. Ini wajah-wajah tidak bersalah ya, ya Mas Afri. Ya,
0: banyak sekali.
1: Oke, tahan dulu, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi menjelang siang.
2: Selamat pagi, selamat siang.
1: Oh iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Dengan Pak
2: Jember, Jawa Timur,
1: oh iya,
2: yang bernama saya Ahmad Abdullah.
1: Iya, Pak Ahmad Abdullah di Jember ya.
2: Jember, Jawa Timur.
1: Oke, siap. Silakan Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
2: Topiknya masalah sampah ini ya.
1: Bukan, berkaitan dengan membangun ketangguhan negara terhadap bencana, Pak.
2: Oh, kepatuhan
1: tentang negara, kebencanaan, tentang kebencanaan.
2: Nah, itu bukan saja negara ya, semua yang ada di kawasan NKRI ini harus kita berkolaborasi. Antara pejabatnya dengan masyarakatnya itu harus kerjasama yang baik. Jangan sampai main intip-intipan, kucing-kucingan, tidak boleh. Ada oknum itu masih, ada oknum pejabat
1: yang
2: kurang kerjasama dengan masyarakatnya. Masyarakat menengah kecil, menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi harus dirangkul semua, jangan pandang bulu gitu. Karena Indonesia ini milik kita semua gitu. Contohnya seperti bensin itu ya, juga MBG itu programnya bagus, tapi sistem kerjanya.
1: Oke. Kita fokus ke kebencanaan ya, Pak Ahmad Abdullah ya.
2: Tapi kenyataannya gitu.
1: Ya. Pertanyaannya apa, Pak Ahmad Abdullah? Pertanyaannya.
2: Bagaimana? Tak, pertanyaan saya, bagaimana kedepannya nih, langkah kedepannya nih, apa baik atau tidak ini nanti?
1: Apanya yang baik atau kita tidak ini?
2: Sendiri saja di Jember. Kawasan di NKRI ini carut marut sistem kerjanya gitu.
1: Kita fokus ke kebencanaan, Pak Ahmad Abdullah.
2: Apa?
1: Fokus ke kebencanaan, Bapak.
2: Iya, kebencanaannya ini harus betul-betul sebelum terjadi bencana itu harus betul-betul terpantau. Setelah terjadi bencana baru rame-rame.
1: Oke, sudah diambil poinnya. Baik.
2: Jadi ke depan gimana supaya lebih baik lagi.
1: Baik,
2: gitu.
1: Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Matatullah ya.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Semoga Indonesia lebih baik dan RRI lebih hebat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matatullah di Jember. Silakan juga untuk Anda yang lainnya pendengar bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310108. Tahan dulu Mbak Ilan juga Mas Afrizal, kita jeda sejenak ya. Dan juga untuk Anda terus bersama dengan kami dalam sesi Kediri siang ini.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam sesi dialog Kediri siang ini bersama dalam aksi bersinergi membangun ketangguhan negara terhadap bencana. Masih bersama dengan Pak Lili Handayani, Bendahara Nasional RNPB Lasnas LMI, Fasilitator SPAB dan Ganala, Pengurus FPRB Kota Pasuruan, Anggota SRPB dan Tim Kota Sehat Tata Negara Kebencanaan Kota Pasuruan. Dan juga bersama dengan Mas Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus juga Koordinator RNPB Chapter Kediri. Jadi tanggapannya dari pertanyaan Pak Ahmad Abdullah tadi bagaimana Mbak Lili?
1: Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdullah tadi. Alhamdulillah beliau itu masih concern gitu. Seusia beliau ini, saya yakin beliau ini sudah senior gitu. Tapi senior yang pintar dan cerdas, saya suka. Salam hormat saya buat Pak Abdullah gitu. Terkait pertanyaan beliau tadi, bahwasanya di kebencanaan pun kadang memang ada oknum-oknum yang masih saling tuding sana sini, ataupun ada kayak budaya gagah bencana sebagaimana yang saya singgung di depan. Padahal seharusnya yang kita kedepankan adalah kolaborasi dan sinergi. 5 item pentahelix tadi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa dan akademisi seharusnya ambil sisi positif dan bersinergi, berkolaborasi dalam rangka menciptakan ketangguhan bencana. Ketangguhannya itu bukan hanya pada saat sudah kejadian, tapi sebelum kejadian ataupun pasca kejadian. Dan seharusnya investasi yang paling tinggi harusnya diberikan pada sebelum. Di kebencanaan itu gini Mbak Aska, ada 3 tahap.
0: Okay.
1: Pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Bagaimana kita mengurangi korban pada masa tanggap darurat? Dengan apa? Dengan meningkatkan nilai dari kegiatan kita di pra-bencana. Investasinya harusnya seperti itu. Di kebencanaan itu ada rumus R sama dengan H kali V plus per C.
0: Apa itu?
1: Nah, rumus baru ini kan. Kita kan udah gak belajar matematika ya.
0: Apa itu Mbak Lili?
1: R itu risk atau resiko.
0: Oke. Okay.
1: Adalah hasil dari perkalian antara H, hazard atau bahaya, dikalikan V atau vulnerability atau kerentanan, dibagi C, capacity atau ketangguhan. Jadi apa? Supaya kita bisa mengecilkan nilai resiko atau nilai bahaya, maka kita harus meningkatkan C. Nilai pembaginya harus tinggi supaya hasil R tadi kecil.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Pembilang dan penyebut, kita di matematika ada pembilang dan penyebut. Penyebutnya harus tinggi, C-nya harus tinggi, kapasitasnya harus tinggi, ketangguhannya harus tinggi supaya resikonya nanti kecil. Untuk membangun kapasitas atau ketangguhan ini, maka investasi terbesar kita harusnya di prabencana.
0: Oke. Okay.
1: Kita ciptakan manusia-manusia Indonesia yang sadar akan bencana, yang tahu bagaimana caranya handle bencana, yang tahu bagaimana caranya selamat dari bencana, dan tahu caranya bangkit kembali ketika tertimpa bencana. Kayak okay. gitu.
0: Baik, siap. Saya ke Mas Afriza. Kalau di wilayah Kediri ini bagaimana Mas secara pentahelix? Kolaborasinya, sinergitasnya bagaimana? Kebijakannya untuk kebencanaan?
2: Oh, secara di wilayah Kota Kediri ya, secara pentahelix itu saya mengambilnya dari RNPB Lasnas LMI Kota Kediri. Secara pentahelix di Kota Kediri itu ada beberapa relawan yang berkolaborasi dengan BPBD, yang setahu saya itu RNPB, relawan Nusantara dari RZ, dan relawan dari Yatim Mandiri, serta yang mau berkolaborasi lagi yaitu MDMC. Di relawan-relawan tersebut tugasnya sama, visi misinya sama, juga sama seperti RNPB, yaitu resiliensi bencana maupun ataupun sosialisasi bencana. Yang gunanya untuk apa? Untuk mengurangi resiko kebencanaan jika itu datang ataupun terjadi.
0: Kalau dengan pemerintah daerah?
2: Kalau dengan pemerintah daerah, kemarin itu khususnya di wilayah Kota Kediri itu sudah baik sekali. Di kecamatan kota, untuk mengurangi resiko cuaca ekstrim, di wilayah Kota Kediri itu, kecamatan kota khususnya, pohon-pohon besar dan dahannya itu sudah banyak dipotongi. Ya, itu kan menjadi resiko terbesar ya untuk saat cuaca ekstrim. Ya, betul sekali. Terus di wilayah Kota Kediri juga sudah banyak pembuatan saluran air yang dialirkan langsung ke Sungai Berantas untuk mengurangi risiko banjir tersebut, kota. Begitu.
0: Oke, artinya secara kebijakan sudah cukup baik untuk wilayah Kediri.
2: Iya, cukup baik.
0: Sementara itu juga kolaborasi antara relawan dan sebagainya pun juga sudah sangat bagus, sudah terbangun dengan apik begitu ya, Mas Afrizal.
2: Sudah berkolaborasi dengan baik
0: sekali. Oke, saya kembali lagi. Ini kan kita juga melihat bahwa secara era sekarang begitu ya, kita melihat upaya-upaya mitigasi bencana atau juga penanggulangan bencana, kadang kita juga menggunakan teknologi ya, Mbak Lili ya. Betul. Nah, itu bagaimana? Apakah kita hanya yaudah kita pakai upaya-upaya biasa aja, nggak perlu pakai teknologi terlalu ribet, atau mungkin juga dananya ini besar loh gitu?
1: Yes, betul. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Aska. Tidak bisa dipungkiri di zaman yang serba modern dan digital ini, kita butuh yang namanya teknologi, apalagi kaitannya dengan kebencanaan. Di kebencanaan kita kenal yang namanya alat yang namanya EWS, Early Warning System. Bahwasanya alat itu adalah alat deteksi dini kejadian bencana. Itu bukan hanya untuk tsunami, ada juga EWS buat banjir, EWS untuk gempa, dan beberapa item lain terkait teknologi sistem kebencanaan ini, supaya kita lebih prepare gitu, lebih ada waktu buat menyelamatkan diri dan menyiapkan masyarakat. Ada lagi juga yang namanya aplikasi. Sekiranya ini masyarakat juga perlu sadar dan peduli untuk punya aplikasi ini di HP-nya.
0: Namanya apa, Mbak?
1: Jadi bukan hanya isinya TikTok, IG.
0: Itu yang poin utama ya.
1: Kayak gitu.
0: Asupan tiap hari.
1: TikTok Shop atau gitu, jangan. Upayakan ada aplikasi kebencanaan yang ada di HP kita sebagai aplikasi wajib yang kita punyai gitu. Ada yang namanya BMKG.
0: Oh iya.
1: Ada PVMBG, ada Inaris, di mana beberapa aplikasi tadi itu di dalamnya sudah terdapat teknologi untuk deteksi atau peringatan serta cara-cara kita mitigasi. Kita bisa belajar secara pribadi di situ. Atau saya ambil contohnya Inaris. Inaris itu kalau kita masukkan ke situ, terus kita pasang lokasi kita hidupkan, maka secara otomatis aplikasi akan memberikan warning kepada kita potensi bencana apa di lokasi kita sekarang. Misalkan kita lokasi di sini jalan apa ini, Mbak? PB Sudirman. Kita klik lokasi kita di situ, maka di situ akan ada notifikasi, oh, wilayah yang kamu tempati saat ini rawan terjadi banjir. Terus mitigasinya apa? Ketika banjir harus ngapain? Di situ sudah ada, Mbak.
0: Oke.
1: Itu harusnya jadi aplikasi wajib buat warga negara Indonesia, bukan opsi. Ini yang sedang saya soundingkan bahwasanya pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan pressure atau tekanan bahwa untuk produsen HP, produsen HP apapun mereknya, buat memasukkan aplikasi wajib atau aplikasi bawaan di semua HP terkait kebencanaan, entah BMKG, entah PVMBG ataupun Inaris. Jadi kita tidak memberikan opsi kepada masyarakat mau download atau enggak, tapi sudah kayak ada paksaan
0: beli,
1: gitu.
0: Beli HP sudah pakai sama itu.
1: Iya gitu. Kalau dikasih opsi kan kadang aduh tentai memori.
0: Tapi di sisi lain juga, Mbak Lili, ini kan kalau bicara teknologi ya, enggak semua orang mungkin bisa.
1: Iya, betul.
0: Atau apa namanya, kalau orang tua mungkin gaptek ya, agak susah menggunakan itu. Kalau anak-anak muda mungkin lebih canggih gitu. Apalagi kalau misalnya kita tinggal di daerah-daerah yang memang susah sinyalnya mungkin, aksesnya terbatas, itu gimana?
1: Ya, ini menjadi PR besar bagi pemerintah negara Indonesia secara keseluruhan, bahwasanya di aplikasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi sebuah paksaan harus install aplikasi itu, aplikasi bawaan, tapi juga aplikasi itu tidak menuntut adanya jaringan. Jadi aplikasi tersebut tersambung dengan satelit di Indonesia. Ini kan kerja besar gitu. Ya ini PR besar memang. Kemudian untuk masyarakat yang masih gaptek, itu PR lagi buat kita para fasilitator, para edukator, buat memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk kepada usia-usia tua gitu. Bisa saja mereka nggak bisa, tapi putra-putri mereka kan bisa, yang tinggal serumah. Jadi masih bisa dikondisikan kayak gitu. Nanti ibunya diajari atau ibunya kayak gitu. Siap.
0: Atau bisa juga misalnya satu desa, Pak Kadesnya juga harus punya nih. Jadi Pak Kades yang ngontrol gitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Ini lebih enak kayak gitu kayaknya, Mbak Linda, ya.
1: Iya, bisa. Jadi itu nanti teknisnya aja, tapi garis besarnya kita ada gitu. Bahwa setiap warga negara harus punya aplikasi kesadaran kebencanaan. Kayak gitu.
0: Nah, kemudian juga berkaitan dengan para generasi muda ini, Mbak Linda. Lili ya, supaya mereka juga mau ikut ambil peran bagaimana seperti Mas Afrizal. Gimana Mbak Lili?
1: Iya, ini juga yang sedang kami lakukan. Kami dari Relawan Nusantara Penanggulangan Bencana Lasnas LMI memiliki program edukasi kebencanaan, mitigasi bencana yang tujuannya adalah untuk mendidik generasi muda, mendidik generasi muda agar mereka aware terhadap aktivitas ketangguhan kebencanaan ini. Jadi mereka itu dididik untuk sadar akan kapasitas dirinya untuk bisa mengedukasi orang lain juga. Kita punya relawan yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia gitu. Jadi kita punya cabang-cabang gitu Mbak. Yeah. Yang dimana program kita sama juga. Namanya kita punya ada Ganala, kita punya SPAB, dimana semuanya sama, menciptakan kesadaran ketangguhan bencana di level pendidikan.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Mas Afriza kembali. Keberadaan relawan-relawan ini seberapa penting sih, Mas?
2: Sangat penting sekali ya. Khususnya untuk saat dijelaskan sama Mbak Lili tadi, pra bencana, tangguh bencana saat bencana itu, dan pasca bencana. Nah, gunanya relawan untuk saat ini di khususnya di wilayah Kota Kediri yaitu untuk edukasi masyarakat, sadarnya masyarakat bahwa potensi bencana di Kota Kediri ini loh. Gunung Kelut, banjir, dan kemarin ada karhutla di wilayah Gunung Wilis dan Gunung Klodok. Nah, itu potensi apa? Gunanya relawan seperti itu.
0: Terus sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi ya, kebencanaan.
2: Betul ya. Sekali. Tidak terlepas hanya itu saja, masyarakat juga berperan penting dalam hal itu. Keduanya itu sangat harus bersinergi, harus tidak boleh dipisahkan. Karena yang berdampak langsung dalam bencana tersebut yaitu masyarakat sekitar. Gunanya relawan apa? Gunanya relawan untuk fasilitator mereka dalam penyampaian edukasi bencana dan saat bencana tersebut.
0: Oke, baik. Terakhir, karena kita sudah di penghujung perbincangan, Mbak Ilin juga Mas Afrizal, pesannya untuk masyarakat supaya mereka bisa menjadi warga yang tangguh bencana, bagaimana Mbak Lili?
1: Baik, gak kerasa ya Mbak ya? Kayaknya kurang deh.
0: Kurang, oke, nanti kita hadirkan sesi dialog khusus lagi ya.
1: Jadi, memang pesan pentingnya itu untuk menciptakan ketangguhan bencana itu sebagaimana yang sudah kita bahas panjang lebar tadi. Bencana itu, yang pertama, bencana itu adalah sebuah kejadian yang kita tidak pernah tahu kapan terjadi, di mana terjadi, jamnya, atau korbannya siapa saja. Itu adalah kalau kita di muslim sunnatullah. Kalau Allah menginginkan itu terjadi, ya sudah terjadi.
0: Terjadilah.
1: Jadi yang perlu kita siapkan secara pribadi, yang pertama, memperkaya diri kita sendiri untuk sadar akan bencana, kemudian memiliki skill atau pengetahuan gitu untuk bisa selamat dari bencana. Kemudian yang ketiga, mengajak orang lain untuk bisa sama kemampuannya dengan kita untuk sadar dan memiliki skill untuk selamat dari bencana. Kemudian yang berikutnya, ayo bersinergi. Sekali lagi, bersinergi. Karena tugas besar ya, tugas besar kebencanaan ini bukan hanya milik satu dua pihak, tapi seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak untuk selamat dan diselamatkan ketika terjadi bencana. Gitu, Mbak.
0: Baik, kalau dari Mas Afrizal, pesannya untuk pendengar kita bagaimana, Mas?
2: Pesan saya untuk para pendengar RRI di wilayah Kota Kediri maupun sekitarnya dan seluruh Indonesia, jangan menunggu bencana terjadi baru kita belajar tentang bencana. Kesiapsiagaan harus dimulai dari sekarang, dari diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan, sampai masyarakat. Kenali potensi bencana di sekitar kita, ketahui jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan selalu ikuti informasi resmi. Karena membangun ketangguhan terhadap bencana bukan hanya tugas pemerintah atau relawan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bersama dalam aksi, bersinergi membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana.
0: Baik, mantap, luar biasa. Terima kasih Mbak Ilya Handayani, Bendahara Nasional RPP Lasnas LMI, fasilitator SPAB dan Ganala, pengurus FPRB Kota Pasuruan, anggota SRPB dan juga tim Kota Siap Tataran Kebencanaan Kota Pasuruan. Dan juga Mas Afrizal Pratama ya, mahasiswa sekaligus juga koordinator RNPB Chapter Kediri. Dan pendengar, kalau kita bicara berkaitan dengan langkah-langkah sinergitas ya secara pentahelik ataupun juga langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh ataupun juga sadar bencana, memang dibutuhkan bentuk peran yang jelas, komunikasi yang jelas, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat namanya di daerah rawan bencana bisa tersalurkan tepat sasaran. Betul. Begitu ya Mbak Ile ya. Betul. Dan memang ini juga tidak hanya kita sendiri yang bergerak, tapi semua harus ikut berperan. Ya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang juga menyimak perbincangan kami pendengar di siang hari ini dalam sesi Dialog Kediri siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Raja kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut dengan banyaknya peluang.

Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1.

0: akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid, dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami, karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri, dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua, saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan, untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

kembali juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0, usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Jadi Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun

membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat

Buat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC

0: I gotta tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: than Japan.
1: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena

0: Stadium Dini Hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Dolph mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean, it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
1: And I was able to reset and somehow get out of that one.
0: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir.

0: Saudara, jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Dan persiapannya udah cukup seperti video itu. Ya, pasti ya pernah loh. Itu ya, dari video pertama saya udah patut ini kuat untuk memperkuat tim biar belum buat tiga top 4 ya, pastinya senewa.
1: Dia sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiwali melaporkan selengkapnya.

masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka

tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk bombing dan lain-lain.

Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar yang disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikut selanjutnya kita kepadakan Altan Tuhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Yang pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami siang hari ini. Kelantur akar sukeng siang kegembara pamidangan sekoci senandung keronjong dan campur sari. Di sekoci siang hari ini saya Aska Ariska menemani panjenengan sedoyo sampai nanti jam 1 siang. Dan juga ada Dia, Ida dan Sinta ya.
1: Iya.
0: Yang siang hari ini juga akan menemani Anda. Kita berempat di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Kita akan hadirkan lagu-lagu keroncong, lagu-lagu campur sari untuk Anda seperti biasa sampai nanti jam 1 siang. Untuk yang ingin bergabung, monggo silakan ya di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Ini kalau teman-teman Ida, Dia dan juga Sinta, ini kalau kita bicara tentang musik keroncong dan juga campur sari, sebenarnya kalian suka musik-musik ini enggak? Ini saya penasaran loh bagi generasi-generasi muda zaman sekarang gitu loh.
1: Kan kalau itu genrenya kan kayak udah lama banget gitu ya kak ya.
0: Lama itu apa, jadul?
1: Jadul gitu ya. Nah sekarang kan genre kita kan kayak udah di dangdut ke koplo atau
0: dangdut Jawa.
1: Gitu-gitu.
0: Tapi kalau misalkan jadi penyiar ini harus suka semua lagu loh ya.
1: Iya.
0: Jadi semua lagu, entah itu lagu pop, lagu rock mungkin ya, mau gak mau harus suka gitu ya. Jazz atau mungkin juga dangdut, keroncong, campur sari, semuanya pun juga harus suka. Jadi memang kalau kita bicara lagu-lagu keroncong, lagu-lagu campur sari itu maestronya banyak sekali. Tapi memang sudah banyak yang tidak ada ya. Tapi generasi-generasi selanjutnya setelah itu banyak juga yang sekarang akhirnya mencoba kembali mengembalikan apa namanya ya, marwah dari musik keroncong ataupun juga campur sari itu sendiri. Oke, sekali lagi monggo para pamidanget siang hari ini di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Anak-anak muda juga boleh, gak cuma tua-tua aja nih yang boleh request ya. Jadi silakan bisa request di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Geroncong dan Campur Sari. Kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon ya. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Halo, siang Oci, Senandung Geroncong dan Campur
0: Sari. Senandung Geroncong dan Campur Sari dengan Lek Dul di Kediri Kota.
1: Siang Baska.
0: Sugeng siang juga Lek Dul, sehat deh Lek Dul.
1: Alhamdulillah.
0: Paling saya ditemani dengan trio cantik ini Lek Dul. Amin, amin, anji. Saya enggak sendiri Lek Dul. Anji. Ada Mbak Ida, Mbak Dia, Mbak Sinta ini menemani saya di siang hari.
1: Iya, ketemu lagi cantik-cantik.
2: Iya, Bapak. Selamat siang, Bapak.
1: Iya, siang juga. Kediri Kota mampir mau cek-cek.
0: Jee, nanti kalau Kediri Bapak Kota mampir ke rumahnya Lek Dul. Ya wes ini lagu ini nopo Lek Dul.
1: Lek Dul minta diputarkan Campur Sari ya.
0: Jee, nopo.
1: Jambu
0: alas, nggih salame monggo.
1: Nggih salame kagem Kong Bani. Mbah Sugeng lama enggak muncul di mana ini?
0: Mbah Sugeng di Blitar mugi-mugi sehat nggih.
1: Ada yang di CLS, Mama Wanda. Ada Budha Sakdur itu.
0: Sinten?
1: Budha Sakdur itu ya kali Jawir sana.
0: Oh. Mama Wanda.
1: Siang kapan lagi itu?
0: Saya ngedoli kok ya, saya ruwe pot awan-awan.
1: Ya jam-jam sekian jam sibuk, ano.
0: Pelanggan ini wah kayak kayak Mama Wanda ini.
1: Ya naik itu kalau tegang, kalau nggak tegang. Betul. Saya pernah sama jam sekian ini.
0: Wah lah ngoten rame warungnya sih.
1: Iya.
0: Es mungkin-mungkin rezeki ini lancar.
1: Ya, ada Mbak Slamet yang foto. Mas Robert, Robert Sorano ini lagi dengarkan.
0: Nggih, sinten malih, sampun sedaya.
1: Bani ada Pak Menoto. Ada Pak Agus. Ada Pak Jana Labidin.
0: Nggih.
1: Ada juga Bunda Sinta ini. Mudah-mudahan segera anu ya, naik ya nih.
0: Nggih, siap.
1: Lebih gerah
0: nih. Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Sampai opname nih Raditanu boten minggah niku.
0: Bu Sinta, Bu Sinta nggih.
1: Nggih.
0: Oh, alah, nggih.
1: Yang ada di Gedang Sewu dekat ini dengan studio, Pak.
0: Nggih, nggih, Pak.
1: Ketibur dikit.
0: Mugi-mugi sehat selalu, Bu Sita.
1: Yang lagi mendengarkan acara Skoci Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Cantik-cantik, jaga kesehatan ya.
0: Bisa
1: mendapatkan nilai yang terbaik.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Lek Dul ada yang bergabung juga ini Bu Utri ya. Bu Utri di Merauke. Monggo disapa dia, Sinta dan juga

0: kota Solo. Oh ya, siap.
1: Iya, tapi Mas Kang, saya ini bisa ucapan dulu ya untuk Hari Radio yang ke-81 besok. Menyongsongnya besok kan nanti tanggal 11 September.
0: Betul, kita ulang tahun ke-81.
1: Satu ya. Saya kasih ucapan boleh?
0: Boleh, Ibu.
1: Iya. Gini, Mbak Aska, ucapannya ya. Selamat menyongsong Hari Radio yang ke-81 tanggal 11 September 1945, sekarang di tahun 2006. Berjuang untuk mengenang peran penting radio sebagai media mempersatu bangsa, penyebar informasi dan sejuk masa kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke.
0: Mantap.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Siap, Ibu. Terima kasih ya, Bu Putri, ucapannya ini bermakna sekali loh untuk Radio Republik Indonesia, Bu. Usia yang sudah tidak muda lagi, meskipun dengan berbagai apa ya perjuangannya untuk bertahan sampai dengan hari ini gitu, Bu.
1: Iya, sudah 81 ya, 81
0: betul.
1: Tahun yang lalu, 19 tahun 45. Radio RRI berjuang untuk mengenang para pahlawan dan penting juga radio sebagai media mempersatu bangsa.
0: Betul
1: dari
0: sekali.
1: Sabang sampai Merauke dan juga di luar negeri ya, Mbak Aska itu.
0: Baik,
1: mudah-mudahan
0: iya.
1: Mbak Aska bisa menguraikan perjalanan radio sampai ke luar negeri gitu. Ini kan kita penggemar saja, jadi cuma sepotong.
0: Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, Bu Putri pertama kali dengar RRI tahun berapa, Bu?
1: Masih kanak-kanak, Mbak.
0: Kanak-kanak tahun berapa?
1: Umur sekitar mungkin 10 tahun lah.
0: 10 tahun itu tahun berapa itu?
1: Itu tahun berapa ya?
0: Lupa.
1: Lupa lagi itu tahun berapa ya? 10 tahun itu tahun.
0: Dulu berarti umur 10 tahun udah dengerin radio. Kalau dulu tuh siarannya gimana, Bu? Yang diingat Bu Utri seperti apa RRI dulu?
1: Siarannya itu begini, Mbak Aska. Itu kan biasa ini apa kita bisa dengar pagi-pagi itu kan lagu-lagu dulu, lagu-lagu pembukaan. Setelah itu baru ini apa warta berita. Yang hobi itu saya dengar berita dari seumur 10 tahun tuh suka berita. Dan ada juga yang apa butir-butir pasir di laut, itu pun dramanya.
0: Butir-butir pasir di laut. Iya, ya, betul itu yang paling fenomenal.
1: Iya, fenomenal. Hobi sekali saya dengar itu. Sampai sekarang itu saya tidak melupakan radio. Kalau saya bangun radio pagi-pagi tuh, saya bangun itu radio dulu yang saya
0: langsung muter RRI ya.
1: Buka radio dulu. Karena saya kan senangnya itu apa seperti di Mutiara Pagi. Jadi kalau apa di Fak-Fak itu kan ada Mutiara Pagi, biasa suka apa kita bisa audiensnya dari Merauke.
0: Baik, siap. Semoga RRI bisa terus menemani Bu Utri dan semua masyarakat Indonesia ya, Bu ya.
1: Iya, mudah-mudahan kita bisa mendengar radio sampai kapanpun, karena radio itu untuk apa kita tidak tahu sampai kita tahu. Kalau ada kejadian-kejadian dimanapun kita bisa dengar radio.
0: Oke, baik.
1: Saya senang dengar televisi, tapi sekarang saya kurang juga karena terlalu banyak politik. Kalau radio kan tidak.
0: Banyak informasinya, banyak hiburannya juga gitu ya, Bu Tri.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Jadi kalau radio tuh banyak hiburannya, baru apa dia punya kayak seperti berita-beritanya tuh yang jelas gitu, Mbak.
0: Oke, siap, Bu Tri. Terima kasih ya, Bu, sudah sedikit berbagi cerita tentang radio ataupun juga pertama kali mendengarkan RRI itu pada waktu umur 10 tahun, masih kecil sekali, tapi sampai dengan sekarang masih setia bersama dengan kami di RRI. Sehat selalu ya, Bu Tri.
1: Iya, maafkan satu please back ke belakang dulu ya.
0: Gimana?
1: Karena saya kan dulu pegawai penerangan.
0: Yang membawa RRI berarti dulu.
1: Iya, dulu kan kita RRI penerangan dengan kantor percetakan.
0: Betul, kan dulu di bawah penerangan, betul.
1: Penerangan itu Harmoko ya, kita punya menteri itu Harmoko terakhir. Terus ini saya cerita sedikit ya, ini apa masalah RRI ya. Kalau saya dulu kan di bagian penerbitan. Jadi kalau

0: Saya mau apa bikin berita itu?
1: Bu Tri.
0: Ya, meja MRI. Pada jam 1:30 itu sudah dibaca beritanya. Begitu. Itu satu kesempatan yang baik untuk saya waktu saya jadi apa di penerangan. Tapi setelah berjalannya waktu saya dipindahkan ke Bovendigul sebagai apa di sana saya di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata sampai pensiun, Mbak.
1: Oke. Okay. Jadi sudah artinya ketika Bu Uti dulu di penerangan artinya sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk RRI zaman dulu gitu ya, Bu?
0: Iya. Jadi sering apa kita sering apa apa rekaman gitu ya sama-sama apa kayak kita bikin K3 gitu atau kita ada bikin satu apa ini kita selalu rekaman sama-sama orang.
1: Oke, baik, siap Bu Tri. Bu Tri, salam-salamnya buat siapa ini?
0: Oke, pertama sekali untuk Mbak Aska dan Mbak-mbak yang ada tugas sama Mbak Aska ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pulang sampai di rumah dengan selamat. Dan saya kirim untuk semuanya karena durasinya tadi sudah terlalu banyak.
1: Oke, baik, siap Ibu.
0: Pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini dan juga berbahagia. Terima kasih Mbak Aska.
1: Terima kasih juga Ibu.
0: Dan campur sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik ya, karena ternyata Bu Utri ini dulu adalah mantan pegawai dari Kementerian Penerangan. Jadi kalau dulu RRI itu di bawah Kementerian Penerangan, kalau sekarang namanya Kementerian Komunikasi. Jadi saya baru tahu nih, saya menarik sekali cerita dari Bu Utri ya, dari Kementerian Penerangan yang ternyata sudah tahu bagaimana seluk-beluk dari RRI zaman dulu ketika dipimpin oleh kepala-kepala daban zaman dulu ya, menteri-menteri zaman dulu yang sampai terakhirnya itu Pak Harmoko tadi disampaikan oleh Bu Utri ya. Bu Utri, terima kasih masih terus setia bersama dengan kami, masih terus setia bersama dengan RRI sampai dengan hari ini. Ini saya mau tanya juga nih buat teman-teman anak-anak muda sekarang, Dia, Ida dan juga Sinta. Ini kalau dengerin radio tuh masih suka gak sih sebenarnya?
2: Oke, kalau dengerin radio sih kalau kita ya memang sedikit agak enggak gitu ya Kak.
1: Kenapa? Alasannya kenapa tuh?
2: Karena kalau zaman sekarang kan kita lebih seringnya pakai handphone. Iya, jadi lebih sering kita scroll-scroll medsos gitu Kak.
1: Oke, jadi jarang dengerin radio.
2: Iya.
1: Kalian yang lainnya gimana?
3: Iya sih Kak, soalnya yang setiap hari dibawa kan handphone ya, nggak mungkin ya kita kemana-mana bawa radio.
2: Bisa streaming dengan radio,
3: nah,
2: bisa streaming.
3: Makanya itu kita harus setiap handphone itu sekarang harus ada RRI digital juga ya Kak.
1: Oke, ini sekarang promosi ya. Oke, jadi kalau misalkan pendengar-pendengar semuanya, saya lama sekali nggak dengerin radio atau jarang banget dengerin radio. Sekarang radio bisa didengarkan di mana saja, kapan saja ya. Bisa dengan streaming, bisa juga melalui aplikasi RRI digital untuk Radio Republik Indonesia. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, dimanapun itu dari Sabang sampai Merauke, silahkan ini bisa di streaming rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI digital. Nanti bisa kenalan dengan penyiar-penyiarnya ya di setiap daerah, karena setiap daerah itu sudah banyak sekarang RRI yang hadir di Indonesia. Oke, kita putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini. Masih bersama dengan kami di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci sedang dikeroncong dan campur sari. Tadi ada Pak Bani yang sudah calling-calling ya, tapi belum sempat terangkat. Monggo Pak Bani bisa di calling kembali Sekocinya siang hari ini. Monggo nje di 0354311108 atau di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WA ya. Ada Pak Mariono, silakan dibaca nih teman-teman magang ya. Ada Ida, Ida Dia dan juga Sinta. Siapa nih yang baca? Dia, silakan Dia.
1: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Campur Sari Kinanti Sandung versinya Wiwit featuring Mantos. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purbolitul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aska Ariska dan Dara-Dara cantik, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Terima kasih nggih Pak Mariono di Tulungagung. Dan juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan informasi kehilangan. Telah melaporkan kehilangan barang atau surat-surat penting atas nama Umi Hani dengan alamat Dusun Jaten RT 31 RW 7 Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Adapun dokumen yang hilang adalah satu lembar surat berharga BPKB sepeda motor Nopol AG2879 ECC merek Honda tipe H1B02N42L0 tahun 2021 berwarna silver yang diketahui hilang pada tanggal 1 September sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang di jalan rumah ya, di area Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung menghubungi RRI Kediri atau datang langsung ke kantor RRI Kediri di Jalan Kebe Sudirman nomor 40 Pare, Kediri.

0: Yang pendengar tidak terasa tetap sudah sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Terima kasih untuk yang sudah bergabung via WA dan juga line telepon di siang hari ini, Jay. Semoga Anda terhibur dengan sajian musik keroncong ataupun juga campur sari yang kami putarkan hari ini. Namun pastikan Anda terus bersama dengan kami, pendengar, karena kita masih akan terus menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga segmen-segmen hiburan untuk Anda. Saya Aska Ariska masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Ida, Dia, dan juga Sita, terima kasih sudah menemani saya siang hari ini.
1: Sama-sama,
0: Kak. Hari ini shift pagi, berarti sudah kelar shiftnya ya.
1: Kita shift siang, Kak.
0: Oh, shift siang. Ya, oh, keliru
1: iya,
0: saya kebalik.
1: Shift pagi. Iya,
0: oh,
1: baru datang ke sini malahan.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Siap. Berarti masih akan terus siaran sampai nanti jam 8 malam. 7 malam ya?
2: Jam 7 malam.
0: Ya, 7 malam. Oke, jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami, pendengar, karena Anda juga nanti akan ditemani oleh teman-teman magang yang akan ikut siaran bersama dengan kami di RRI Kediri siang hari ini.

0: Universitas Kediri Siak mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang.
2: Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Kamis 10 September 2026, bersama saya Indah
1: dan saya Putri. Aktivitas Gunung Elud terpantau di level normal meski sejumlah gunung di Indonesia erupsi, laporan dari Ayu Citra.
3: Meskipun kini sejumlah gunung di Indonesia mengalami erupsi, pada saat ini aktivitas vulkanik Gunung Elud Kediri terpantau normal. Hal itu dipastikan pada hari ini oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelud di Kediri, Denny Erlangga. Denny mengatakan bahwa aktivitas Gunung Elud di Kediri tidak terpengaruh oleh erupsi gunung api yang lain, sebab masing-masing gunung memiliki sistem vulkanik dan kondisi geologi yang berbeda, sehingga aktivitas di satu gunung tidak serta-merta akan memicu perubahan aktivitas gunung lainnya.
4: Untuk saat ini Gunung Elud masih status normal level 1. Dan untuk saat ini didominasi gempa-gempa oleh gempa tektonik Jawa yang direkam di alat kami di pos pengamatan Gunung Api Kelud. Untuk saat ini tetap ikuti informasi yang terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Badan Geologi Kementerian SDM terkait perkembangan gunung api yang ada di Indonesia semacam
3: itu. Adapun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Mustika Paino Adi mengatakan pula bahwa saat ini kawasan wisata Gunung Elud tetap dibuka untuk masyarakat. Hal dipastikan setelah pemerintah Kabupaten Kediri telah berkoordinasi dengan petugas PVMBG dalam mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Elud sekaligus memastikan keamanan bagi para wisatawan.
5: Alhamdulillah Kelud sesuai pemantauan kami bekerjasama dengan rekan-rekan dari BVMBG, aktivitasnya masih normal. Normal dari pengamatan baik itu kondisi permukaan kawah, suhu, gempa yang terpantau itu masih normal. Walaupun ada gempa seismik lah 4 kali kalau nggak salah kemarin, tapi kondisinya masih normal. Walaupun normal, karena itu wilayah gunung api yang tetap aktif, kita tetap diminta waspada. Ada imbuan-imbuan tentu tidak boleh mendekati kawah, seperti yang selama ini dilakukan, tidak boleh mendekati kawah dalam radius sampai 1 km, dan itu tetap ada pagar yang sebagai pengaman.
3: Lebih lanjut, walaupun status level 1 atau normal di Gunung Elud, pemerintah juga memastikan agar masyarakat ini untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Bahkan, pengunjung tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah dalam radius 1 km dari titik kawah. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari Santianov, daya beli anjlok, harga daging sapi di pasaran masih tinggi.
6: Pasca perayaan Lebaran, para pedagang dan pelaku usaha daging sapi mengeluh kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi selaku pedagang sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
7: Ini dari Lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu 140. Lihat apa kebutuhan lah, karena jaga sendiri juga sepi karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami khususnya pedagang daging.
6: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga daging dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Sedangkan harga jual ke konsumen atau pedagang sapi dipatok sekitar Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan harganya sangat mahal.
8: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran 112 sampai 114, dan untuk harga jualnya itu sekitaran 120 sampai 125 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
6: Di tengah himpitan harga modal yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen, agar roda perekonomian para pedagang dan penjual kecil dapat terus berputar. Chandranov melaporkan.
1: Agenda Syiar 2026 catatkan transaksi 14 miliar rupiah. Aicitra melaporkan.
3: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Pada hari ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
9: Nah, ini bagian terutama memang sinergi dan kolaborasi ini yang akan terus kami kembangkan ke depan, terutama untuk terkait pengembangan ekosistem ekonomi syariah ini tadi, pengembangan rantai pasok halal gitu. Jadi itu poin yang sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Yai Ketua Yudi gitu. Jadi kita tadi diminta untuk bersyukur bahwa negara sangat memfasilitasi untuk melindungi umat Islam ini dari produk halal, dan ini bagian dari upaya kami untuk terus mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu.
3: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firan Pramaswati, memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
10: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim, kemudian kosmetik halal, ada halal food, kemudian ada juga ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini dengan adanya kegiatan ini kita berharap nantinya potensi-potensi ekonomi syariah khususnya yang ada di Kota Kediri bisa berkembang. Bukan hanya di Kota Kediri, tetapi di luar Kota Kediri, bahkan perwakilan Bank Indonesia ini kan juga ada banyak yang menaungi baik yang ada di Nganjuk, Blitar, Probolinggo, Pacitan dan lain sebagainya. Nah, ini ketika tadi perwakilan-perwakilannya hadir.
3: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Kamis 10 September 2026. Pendengar, aksi clean up di Kali Bening Kediri dorong penerapan zero waste dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
11: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kuncang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
12: Edukasi, penanaman pohon, sama clean up, malamnya diskusi lingkungan. Terus kita juga membawa bak sampah untuk kita nanti tempatkan di sini. Temanya adalah zero waste camp, jadi anak-anak anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste, dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
11: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
13: Kegiatan hari ini, dari kemarin sampai hari ini, merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi kita, yang kita pijak pada hari ini sampai hari ini.
11: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan, serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
1: Laporan dari Santianov, kemas turnamen secara profesional VSL Jombang 2026 jadi ajang bergengsi branding sekolah.
14: Dunia olahraga pelajar Jawa Timur kembali bergairah dengan digelarnya ajang prestisius Volleyball Student League. Kompetisi bola voli antar pelajar ini dirancang secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet muda berbakat, khususnya di Kabupaten Jombang dan di wilayah Jawa Timur secara luas. Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 13 September mendatang ini dipusatkan di Gor Merdeka Jombang yang terletak strategis di jantung kota. Tidak hanya sekedar turnamen biasa, VSL dikemas dengan standar profesional tinggi untuk memberikan nilai tambahan atau benefit yang luar biasa bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Ketua Panitia Volley Student League, Ita, menjelaskan bahwa VSL diinisiasi sebagai wadah pembinaan jangka panjang yang akan rutin digelar setiap tahunnya.
15: VSL adalah kepanjangan dari Volleyball Student League yang ingin dikemas untuk pelajar yang ada di Kabupaten Jombang dan juga pastinya untuk pelajar di seluruh Jawa Timur. Tujuan VSL digelar nantinya adalah untuk pembinaan bola voli anak-anak pelajar yang ada di Jombang dan juga pastinya di Jawa Timur yang akan kita gelar setiap tahunnya.
14: Dengan kombinasi manajemen profesional, ruang publikasi yang luas, serta fokus pembinaan usia dini, Volleyball Student League diharapkan mampu menjadi tonggak baru kebangkitan prestasi bola voli pelajar. Pihak penyelenggara optimis ajang ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet masa depan yang handal bagi Jawa Timur dan nasional, tetapi juga mempererat solidaritas antar pelajar melalui sportivitas di lapangan. Chandranov melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Indah.
1: Dan saya Putri.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami siang hari ini. Kita bertemu kembali di Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak apa? Dibuka dengan lagu dari Imeime, Dear Mantan, dan juga Kapok Mukapan. Lagu-lagu dangdut pilihan siap kami hadirkan untuk Anda pendengar siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Saya tidak sendiri, saya ditemani ada Putri dan juga

disesuaikan dengan selera musik masa kini, yeah, gitu ya. Betul. Akhirnya generasi-generasi muda pun juga akhirnya tertarik tahu, untuk gitu, mendengarkan dan juga, yeah, tahu, betul. Silakan juga untuk Anda pendengar siang hari ini bisa bergabung di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwena Pol bersama dengan kita bertiga di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

0: Cita-cita dengan lagunya Aku Pergi. Menemani kita di menit ke-45 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uin Apple. Semoga untuk para pendengar setia di siang hari ini bersama dengan saya Aska Ariska, ada juga Putri dan Indah menemani Anda semuanya. Anda boleh request lagu dangdut favorit Anda di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Ada Pak Setioko yang sudah bergabung via WA siang hari ini, kita terima dulu ya. Halo, selamat siang Pak Setioko.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol.
1: Gimana Pak Aska kabarnya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Terus temannya ini Putri sama siapa?
0: Putri sama Indah.
1: Oh, Putri sama Indah. Gimana Putri sama Indah? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Oke, sudah makan belum?
2: Sudah, Pak.
0: Belum dua kali maksudnya Pak Setioko.
1: Enggak gitu, anu Mbak Aska, misalnya kalau belum tuh saya kirim dari sini, nanti saya kirim lewat WA.
0: Dikirim lewat WA gambar retok ya ora warek toh, Pak. Malah luwe ngiler
1: Putri sama Indah. Saya tuh selalu bercanda.
0: Lagunya apa nih Pak Setioko?
1: Lagunya anu ya Putri sama Indah, minta dua lagu boleh ya?
0: Satu lagu toh. Judulnya apa? Bahagia apa?
1: Dua lagu boleh. Mintanya tuh kalau dua lagu tuh Lapar dan Dosa itu loh Mbak.
0: Oh ala Lapar dan Dosa. Wah, itu satu lagu. Lapar dan Dosa satu lagu loh iki Pak E.
1: Mbak Aska yang melok kejegur.
0: Judulnya itu Lapar malahan. Bukan dosanya ndak ada loh ini. Bang Haji Rumah itu Lapar adanya. Dosanya ndak ada.
1: Oh.
0: Judul aslinya Lapar. Iya luwe judul asline Bang Haji durung maem iki luwe. Versinya Bang Haji Rumah atau yang versinya Nur Halimah ini, Pak?
1: Apa?
0: Versinya Bang Haji Rumah atau Bang atau Nur Halimah?
1: Dari Rumah Lama, anu Kabar dan
0: Rumah. Kabar toh, tak pikir Lapar. Walah.
1: Kabar.
0: Soalnya naik kerumuku kok Lapar. Walah. Ini mergo suarane
1: orang-orang yang menutup mata hati.
0: Suarane uenah. Malah kerungku lapar, gudu-gudu dikirimi panganan mau lho Pak, sampai kleru lek ku nulis walah.
1: Sampeyan yo ngono kuwi aku nambi ngantuk sampeyan iki.
0: Iya, wayahe butuh semangat iki lek jam-jam semene niki Pak.
1: Tak salam-salam Mbak.
0: Nggih, monggo silakan salam kagem sinten.
1: Ya, salam untuk Mbak Ibu Sulis, Mama Wanda, terus Bu Eti, Putri, Bu Sita, Warida, Bu Lili, Bu Sahrini, lalu ada juga IBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purwo, Pak Monoto, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, terus Mas Pak Ubed, yalah dan semuanya.
0: Baik, siap.
1: Ya, lagunya saya tunggu di mana Mbak Aska?
0: Di situ aja, jangan kemana-mana, Jeh Pak.
1: Oh, di rumah?
0: Iya, atau di rumah. Kalau belum makan sambil makan siang, nggak apa-apa. Bentar nah, warak.
1: Di rumah nanti biar nggak keliru.
0: Jeh, siap. Mata sembahan, Jeh Pak Setiakon,
1: Jeh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bu Eti ya di Penajam Kalimantan Timur. Bu Eti, selamat siang. Halo Bu Eti. Oh, keputus ini Bu Eti ya. Bu Eti, monggo bisa bergabung kembali siang hari ini di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwin Apo. Yang di WA juga sepertinya sudah ngantri ini ya. Sebentar, tak cek satu-satu dulu ada siapa saja yang bergabung di WA kita siang hari ini. Oke, kita geser ke penelpon kembali. Ada Bu Eti di Penajam Kalimantan Timur. Bu Eti gabungan lagi ya. Bu Eti, sugeng siang Bu.
3: Halo, Assalamualaikum Rendang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Request dangdut sedap gurih enak epol
0: asam. Sedap gurih enak epol.
3: Mbak Putri juga Mbak Indah.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu.
3: Iya, kabar sehat ya.
0: Sehat Ibu. Ibu di Kalimantan gimana Bu kabarnya Bu?
3: Alhamdulillah sehat. 2 hari berturut-turut diguyur hujan.
0: Alhamdulillah ya. Seger ya Bu ya.
3: Iya, alhamdulillah seger.
0: Tidak kuning lagi. Karhutlah gimana Bu kebakaran hutan di sana Bu?
3: Alhamdulillah di Penajam ini aman-aman aja.
0: Jauh dari lokasi Karhutla. Jauh ya?
3: Iya, kalau di Kalimantan, di Kalsar, Kalimantan Utara ini.
0: Tenang Jinji, alhamdulillah sehat terus Bu Eti dan keluarga di sana ya.
3: Iya.
0: Ibu mau diputarkan lagunya siapa?
3: Lagunya dari Iis Dahlia. Bagai ranting yang kering.
0: Ranting yang kering, ge. Iya, salamnya, silakan Bu Eti.
3: Mbak ya. Tadi ada Pak Tioko, ada Pak Mariono, Pak Slamet, ada Pak Bani, Pak Sugeng yang Purbo, ada juga Bunda Rini, Bunda Cita, Lekul, Mama Wanda, ada apa ini? Ada Karji bareng Bu Sukarji, ada Bu Sulis, ada Mbak Dewi Dungemut, ada juga Mbak Niar, ada Mas Gilang, Gilang Monitor, ada Mas Agus, Mas Harif, ada ini Bu Utri bersama Bapak ya sama Jere, ada juga Pak Daino di Balikpapan Kaltim, ada Pak Haji Masran di Samarinda Kaltim, ada Mbak Belia Bu Yayu di Najem Kaltim juga semuanya ada salamnya. Tidak ketinggalan ini ada Mbak Maya di Bero ya, pendengar baru Mbak di Bero. Selamat sore Mbak Maya ya. Dan semua siap walafiat ya pendengar hari kediri Mbak Aska ya.
0: Baik, Mbak siap Aska, Ibu.
3: Mbak Putri juga Mbak Indah, tetap lihat semangat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Eti kita terima lagi. Halo, selamat siang Rendang.
4: Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Ini Pak Erik Dul ya.
4: Waduh,
0: eh bukan. Ini
4: Budi.
0: Saya tak pikir kok aku tiba-tiba lali toh.
4: Masa ada uang kecung baru lali.
0: Oh ya Allah Pak Obet.
4: Budul.
0: Pak Obet ya Allah enje, Pak Obet ngapunten, lo supe suarane enje.
4: Saking
0: suwine tak kecetukane yang ini iki sampai lali-lali. Pokok ndak lali omah enje, Pak. Kuwi sing susah ya. Kerja terus lali omah bingung kok.
4: Pokoknya kita tambahin Mbak Aska.
0: Napa?
4: Tidak lali bojo.
0: Aduh, kuwi sing penting. Lali bojo ya susah. Lali omah ya susah.
4: Betul Mbak Indah.
0: Betul, betul. Soalnya belum punya bojo, Mak. Jadi bingung, Mak.
4: Aku nek lek ngono lek. Bila memandang langit, jangan lupa bumi. Kerja mencari duit, jangan lupa istri loh ya.
0: Itu lagunya Itje Trisnawati Je. Satu malam. Aduh, nanti tak putarkan Je, Pak Obet, spesial kagem jenengan.
4: Terutama para pria ojo lali karo bojo.
0: Bojone tipik-pik, nek kurang duite diwene duit neh. Njeng salam kagem sinten?
4: Semuanya wes.
0: Oke, siap.
4: Satu ke kiri, selamat siang.
0: Nggih.
4: Kita aman di Jawa ini enggak ada karhutlah.
5: Tapi memang ini Pak, di Karesidennya Kediri, Tulungagung itu juga ada kapan hari itu. Update terus dari BMKG Pak. Cuman memang tidak separah yang lain.
4: Betul. Mudah-mudahan tidak sampai ke Tulungagung.
5: Jih, siap. Aman-aman jaya terus Jih.
4: Jih, terima kasih Mbak Kak ya lagunya itu.
5: Jih.
4: Satu malam Ibu Rinawati. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Obed di Tulungagung. Ini kalau apa namanya Indah dan juga Putri sudah sering ke Tulungagung belum?
6: Kalau saya udah pernah tapi enggak sering.
5: Oh, enggak sering. Kalau Indah aslinya mana?
6: Sidoarjo.
5: Oh, alas Sidoarjo. Tapi kuliahnya di sini kok jauh sekali.
6: Iya.
5: Kenapa milih Kediri?
6: Biar jauh aja.
5: Biar jauh. Aku pengennya jauh dari orang tua ini kayak ya tidak mau ditekak kakang ya. Pengen bebas ya. Oke, jadi banyak juga memang pendengar-pendengar kita yang dari Tulungagung ya, ada yang Purba, ada Pak Selamat ini juga biasanya bergabung, ada Pak Obet tadi, ada Mama Wanda di Kalidawir. Mama Wanda, monggo gabungan Mama Wanda. Iki apa sih ngurusi warungnya rame kok ya, makanya durung gabungan iki ya. Ada juga Tulungagung siapa lagi ya? Saya kok lupa, itu aja kayaknya ya. Oh, ada juga mas siapa? Saya lupa. Ada beberapa pendengar yang lainnya memang dari Tulungagung juga, selain dari Kediri dan sekitarnya. Ya mas, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan kami di Rendang Rikwas Dangdut. Sedap, gurih, enak.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berdengar cek fakta di siang hari ini berkaitan dengan abu erupsi Anak Krakatau yang telah memasuki kota Semarang. Bagaimana kebenaran informasinya? Kita simak bersama Indah berikut ini.
3: Berdengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagai wilayah provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id, Pemprov Jateng pada 7 September 2026 menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian hasil cek fakta hari ini. Tetap bijak dalam menerima informasi dan jangan mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwenapo. Kita baca dulu yang sudah bergabung di WA kita siang hari ini. Ada siapa saja, Indah dan juga Putri.
1: Yang pertama ini ada dari Eyang Purba. Katanya requestan lagunya itu yang berjudul Sajadah Merah.
0: Oke.
1: Terus ada salamnya untuk semua pendengar. Semua pendengar RRI ini ya.
0: Oke, siap. Terima kasih yang Purba ya. Kemudian ada siapa lagi?
2: Selanjutnya ada dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Koplo Hadirmu Bagai Mimpi versinya Tarsya Rosmala.
0: Oke, tadi baru saja kita putarkan juga ya.
2: Iya. Terus salamnya ada untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Terima kasih Pak Marjono. Ini juga barusan chat lagi Pak Marjono mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga jaya di udara, selalu dekat di hati pendengar seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Marjono. Semoga selalu setia juga mendengarkan siaran kami. Ada juga Pak Suranto ya, saya baca nih Pak Suranto di Malang. Selamat menyongsong ulang tahun RRI yang ke-81 yang hanya tinggal beberapa jam lagi. Karena betul besok ya tanggal 11 kita merayakan hari jadi RRI ke-81 tahun. Semoga RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Pak Suranto di Malang ya. Ini kalau Indah dan juga Putri, ini enggak sih? Tahu enggak sih sejarah RRI itu seperti apa?
1: Sebelumnya belum tahu ya.
0: Belum tahu. Atau mungkin pernah baca-baca, oh RRI itu begini loh, RRI itu seperti ini loh gitu.
1: Kalau dari sejarahnya sendiri,
0: yang diingat apa sih tentang RRI itu?
1: Yang diingat hanya radio.
0: Hanya radio aja. Nah, ini generasi radio muda kurang baca. Tapi enggak apa-apa. Di sini kita belajar bareng-bareng ya, Putri dan juga Indah. Nanti bisa tanya juga tentang sejarah RRI kepada teman-teman yang ada di RRI tentunya. Karena memang RRI itu adalah radio apa namanya ya, radio yang punya sejarah cukup panjang, sejarah perjuangan yang pertama kali mengumandangkan proklamasi ya yang direkam pada waktu itu oleh Yusuf Ronodipuro, kemudian akhirnya disebarluaskan ke seluruh pelosok Nusantara. Sampai dengan hari ini kita bisa mendengarkan suara Bung Karno membacakan proklamasi. Jadi berkat jasa dari seorang Yusuf Ronodipuro. Kita geser ke penelpon kembali ya. Ada Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rendang.
0: Request Dangdut.
3: Request Dangdut. Sedap Gurih.
0: Sedap Gurih Uwenak Pol. Enje Pak, gimana migiran Pak?
3: Migiran panas, anginnya kencang nih Mbak.
0: Sama, Pak Ari juga panas. Tapi memang agak redup sedikit sih, gak terlalu yang teri-teri gimana. Ada angin juga. Memang beberapa hari belakangan anginnya cukup kenceng ya Pak ya.
3: Memang gak berapa panas Mbak dia, karena anginnya cuma kenceng.
0: Betul. Ini yang rawan potensi kebakaran hutan ini. Kemarin
3: kita gak punya hutan Mbak di sini.
0: Ada Gunung Wilis Pak. Masih ada hutannya loh Pak ya.
3: Ya kalau di pinggiran hutannya sudah semakin hilang, terjadi perumahan Mbak Asta.
0: Tapi pantau dari BMKG masih ada titik panas atau hotspot di wilayah Kediri, Tulungagung, Karisi dan Kediri itu masih ada. Cuman memang tidak sebesar yang lain di tempat lain gitu Pak.
3: Ya mungkin yang di kota, di pegunungan itu Mbak Asta ya. Pak Indah dan Mbak Putri, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bapak.
0: Mau laguna dari siapa ini Pak? Halo, ya, suaranya putus-putus jaringan. Dari siapa Elvi sukanya sih?
3: Ya, Bulan di Ranting Cemara, di Ranting Cemara.
0: Oke, salamnya monggo Pak.
3: Ini putus-putus Mbak.
0: Enje, sinyalnya kayaknya enggak bagus ini, muter-muter ini ya.
3: Enggak enak ini kalau ngomong ini.
0: Enje, enggak lost doll kayak katanya.
3: Salamnya
0: Mas Deni Caknan.
3: Bu Evi.
0: Enje.
3: Ikut Pak Mariono, ikut semua saja yang sudah.
0: Oke, baik, siap.
3: mengudara tadi ya.
0: Nje pak.
3: Ya untuk semua salam sehat.
0: Nje.
3: Ya nggak lupa saya mengucapkan hari ulang tahun RRI ya ke 81.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan semakin dekat dengan rakyat dan pendengarnya. Nah, juga untuk semua salam sehat. Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang juga. Selamat menikmati hari apa ini? Hari Kamis ya. Kamis siangnya bersama dengan RRI siang hari ini. Yang ingin bergabung kita masih ada waktu ya teman-teman, yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda dan juga bisa berkirim salam hangat, silakan bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310 1108.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Tentang Sudah, saya Aska Aris yang menemani Anda semuanya siang hari ini di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Enak Pol. Begitu juga Putri dan Indah ya. Berarti yeah, kelar sudah shiftnya sore ini.
1: Sudah. Okay.
0: Nanti gantian sama yang satunya tadi ada Ida,
1: Ayu, iya, sama Sinta.
0: Oh iya, betul. Mereka menemani pendengar sampai nanti jam 7 malam.
1: Iya.
0: Oke, akhirnya kita semua pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita berjaringan nasional, produksi dari RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 01 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TP Habun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang
3: kita penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Enggak bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usahanya yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda. Anda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, ya. Itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Ya. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Ya. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Iya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan

0: kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
1: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka

0: kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Ria per satu kita beralih ke RRI Singaraja ya dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja, sudah. Jadi, mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca

0: cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita dari saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk berita dari Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Aprilia Putri. Silakan Ibu Aprilia.
2: Terima kasih, Fresti. Pendengar, selamat sore. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
3: Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya Kamis pagi tadi. Peringatan ini digelar dengan apel pasukan yang dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut. Suasana hikmat dan penuh kesiapsiagaan mewarnai kegiatan yang dikemas cukup sederhana. Selain apel, ada penampilan teatrikal untuk mengingatkan kembali sejarah hadirnya TNI Angkatan Laut dalam mengawal keutuhan bangsa. Dalam keterangannya, Kasal menyebut peringatan tahun ini sengaja diperingati dengan apel siaga sebagai bentuk penegasan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman bencana alam. Ditegaskan Ali bahwa jajaran prajurit dan alutsista TNI terus dikerahkan ke berbagai titik bencana nasional untuk membantu penanganan agar bisa cepat terselesaikan.
4: Kenapa kita menggunakan TNI PDL? Karena kita dalam rangka apel siap-siaga bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana dan kita terus mengirimkan unsur-unsur kita, pasukan dan alutsista ke daerah-daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, Kalhutla juga, kebakaran hutan. Dan baru saja kita menyaksikan dalam beberapa dua hari terakhir ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup mengganggu penerbangan terutama ya.
3: Sementara itu, Devi, salah seorang warga, menyambut baik inisiatif TNI Angkatan Laut. Ia berharap melalui hari jadi ke-81, TNI Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan negara.
5: Ya, semoga ke depan bisa keamanannya lebih terjaga. Soalnya kan alutsistanya kan juga canggih-canggih sekarang. Makanya itu keamanannya lebih terjaga. Bisa lebih mengayomi masyarakat.
3: Hanya apel siaga, sebagai rangkaian hari jadi ke-81, TNI AL telah melakukan berbagai aksi sosial, antara lain aksi bertajuk Aku Cinta Laut yang diwujudkan melalui penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, hingga pameran UMKM daur ulang. Faris Yarbo melaporkan.
2: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi industri maupun UMKM melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mesin di kota Surabaya yang digunakan bagi para pelaku UMKM. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnumia Halim ini menghimpun segala keluhan maupun aspirasi di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait sehingga mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri menengah, tetapi juga kecil bahkan mikro.
7: Kemudian terkait dengan produksi semua berjalan, cuman memang serapan di masyarakat kita cek beberapa tempat memang mengalami penurunan. Ini industri yang punya efek domino lumayan besar terhadap produktivitas. Di mana mesin-mesinnya itu kan untuk produksi, produksi UMKM apa teman-teman bisa lihat.
6: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi salah satu produsen mesin ini yang telah bertahan sejak tahun 90-an. Pihaknya mendorong adanya promosi yang masif, sehingga mesin buatan dalam negeri semakin bisa bersaing dengan buatan luar negeri.
8: Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketingnya, pemasaran. Pemasaran daripada ini mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI Komisi 7 untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri, karena mereka merasa bahwa market atau pasar sekarang ini mengalami penurunan.
6: Dalam kesempatan ini, Komisi 7 DPR RI juga mendorong penerapan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI agar produk lokal ini bisa bersaing di kancah global. Ani Hasana melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Aprilia. Jadi selepas purna akhirnya kembali bersuara di RRI. Bagaimana perasaannya? Nervous gak sih, Bu?
2: Terima kasih, Fresti. Kalau dibilang nervous, alhamdulillah, karena mungkin baru ya pensiun ya.
0: Oke, baik.
2: Baru tahun 2025, jadi kursi ini masih anget gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar. Karena depresi juga gak nervous ya.
0: Nervous ya. Bu, apa harapan Ibu Aprilia untuk RRI, apalagi di usianya yang tidak lagi muda?
2: Iya, harapan saya semoga saja RRI itu semakin maju ya. Kemudian teman-teman semakin bersemangat pastinya. Teman-teman semakin bersemangat dan untuk selalu berkobar, membara seperti obor Triprasetya. Dan jangan lupa juga belajar ya, berinovasi, ide, kemudian berkarya untuk RRI ke depan. Karena corong RRI memang didengar oleh masyarakat pendengar RRI dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan saja untuk teman-teman semakin punya semangat yang luar biasa untuk dedikasi ya, untuk yang pastinya untuk RRI ke depan. Dan di usia yang ke-81 tahun ini, saya pensiun ya, meskipun pensiun tapi tetap mensupport teman-teman ya, adik-adik, karena memang kita harus mencintai lembaga kita, mencintai profesi kita di RRI Surabaya ya. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya, semangat dan tentunya tetap teguh ya janji Triprasetya RRI. Baik, saya juga di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, besok ya, tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Yang pasti mudah-mudahan tetap membara semangatnya seperti obor Triprasetya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan ya, bangga saya berada di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya terus bersemangat untuk membesarkan nama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, ada masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih, Fresti. Dan pendengar serta pemirsa RRI, untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra.
10: Terima kasih, Arga. Saudara, perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Khairul Umam Masduki melaporkan untuk Anda.
11: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
12: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang rame. Tapi sumber datanya itu berbagai macam. Sumber tadi itu yang saya sampaikan. Cuma suatu kementerian. Tetapi dipastikan tidak berdasarkan sensus ekonomi.
11: Tidak berdasarkan sensus ekonomi sekarang. Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki melaporkan.
10: Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Laporan berikutnya Hanum Oktavia.
13: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
14: Bagaimana kegiatan mulai untuk mahasiswa baru, saya berpesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional, tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
13: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
15: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan. sumber daya air. Karena sumber daya air itu adalah bagian, salah satu bagian strategis.
13: Nazaruddin menambahkan UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa Info Prima, itu dia tadi Ibu Dahlia Susandra, penyiar senior dari Radio Republik Indonesia Malang, telah membawakan dua berita untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra. Bu Lia, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI di Jawa Timur.
9: Kabar baik, sehat Bu Lia?
16: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bu Lia mengawali karir di RRI Malang khususnya dari tahun berapa Bu Lia?
16: Saya mengawali karir tahun 86.
9: Tahun 86, jauh sebelum saya lahir loh, Bu Lia. Dan pernah tugas di tahun 2024. 2 tahun ini ya, Bu Lia. Alhamdulillah. Nah, Bu Lia, besok tepat 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio dan kita juga memperingati HUT RRI ke-81 ya, Bu. Apa ini yang mau dipesankan kepada kami semua generasi penerus dari Radio Republik Indonesia agar api abadi yang kita simbolkan melalui padam. Nah, itu dia tadi Bu Lia, penyulutan opor esok hari itu tidak pernah padam. Monggo Bu Lia.
16: Iya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan mudah-mudahan di hari jadi ke-81 tahun ini RRI tetap berada di hati masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga RRI merupakan informasi yang memang harus menjadikan nomor satu di hati masyarakat, utamanya informasi-informasi yang memang terkait dengan layanan publik masyarakat itu. Kemudian juga untuk adik-adik, saya bilang adik-adik aja ya, adik-adik itu harus lebih semangat, yeah. Jangan kalah dengan kita-kita dahulu, karena semangat kita ini dulu dan sekarang harus lebih hebat dengan yang dulu. Itu yang saya harapkan. Jadi api tak kunjung padam itu harus tetap menyala sepanjang masa.
9: Siap. Belia mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Monggo Belia semboyan kita bersama, sekali di udara.
16: Sekali di udara, tetap di udara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silahkan Holili.
17: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Bapak Awil Abing. Silahkan.
18: Terima kasih Halili ya. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BPP di Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar loka karya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Berikut laporan Ima Fadila.
19: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar loka karya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedakap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
20: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61. Sedangkan targetnya adalah 0,68.
19: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mamba Usuud, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
20: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang, karena dia menjadi bagian dari mulai kapasitas daerah.
19: Mamba Usuud menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Baik pendengar, di sesi akhir program Eco Learning School 2026 dilaksanakan pelatihan public speaking. Peserta mempresentasikan gagasan Green Jobs sekaligus menerima penghargaan. Rukaya Zen melaporkan berikut ini.
4: Program Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan, khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid, diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur Action Maka Lafri Iskandar mengatakan kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok berupa gagasan solusi Green Jobs yang telah disusun pada hari sebelumnya. 5 kelompok secara bergantian mempresentasikan gagasan bisnis dan profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya.
21: Semua materi yang sudah teman-teman pelajari, mulai dari bank sampah, terus magot, mulai hidroponik, eco green, eco energy dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus dilalui? Masalah, solusi, nilai, bisnis, baru dapat. Jadi kalau planner biasa itu langsung di bisnis, ya mungkin pre-planner.
4: Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Awards, dan The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
17: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dua informasi ya, sudah dibacakan oleh pejabat senior kita, ada Bapak Awi Labing. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Awi Labing sudah membacakan dua berita di Info Prima Berjejaring se-Jawa Timur. Selamat sore Bapak Awi Labing.
18: Selamat sore Halili.
17: Ya,
18: sehat Halili ya.
17: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya,
18: sehat semua.
17: Ya, alhamdulillah. Dan pendengar pemirsa, yang pastinya Bapak Awi Labing ini nama Awi Labing ini sebenarnya nama udara ya, waktu siaran di Pro 1 RRI sebenarnya nama aslinya ini Muhammad Wiroto ya, dan nama di udara namanya Awi Labing, dikenal Awi Labing ya. Oke, gimana kesan dan kesannya ini saat membaca berita di Info Prima apalagi jejaring se-Jawa Timur Bapak Awi?
18: Terima kasih Halili, senang ya, bahagia. Kenapa? Tak terasa 3 tahun berlalu, 2023 purna ya. Dan saya merasa dihormati gitu. Kenapa? Banyak masih sebenarnya penyiar-penyiar senior kita yang di atas saya 10 tahun atau 7 tahun yang sekarang masih alhamdulillah masih di kasih umur lah gitu ya. Tapi saya yang mendapatkan kehormatan pada sore hari ini, termasuk Mbak Titin, Sadatina, Marta Tinarsi dan saya. Saya merasa bangga dan luar biasa RRI saat ini. Saya 3 tahun berlalu langsung melihat ruangan serba wow gitu ya.
17: Mewah gitu ya.
18: Dan sebenarnya bukan hanya infrastrukturnya yang mewah, SDM-nya harus mewah juga lihat gitu. Okay.
17: Baik, saat ini RRI memasuki di usia 81. Harapannya Bapak Awi Labing gimana?
18: Oh, harapan saya RRI tetap di hati. Saya 30 tahun berkuar-kuar dari waktu RRI 24 jam lulu sampai tinggal 19 jam. Luar biasa, kenangan-kenangan yang indah sulit dilupakan. Tetapi harapannya di saat berumur 81 tahun ini, semakin tinggi teknologi, sekarang ada TikTok, radio TikTok dan semacamnya, RRI juga ada inovasi. Tetapi satu yang saya harapkan, jangan menghilangkan kito RRI-nya.
17: Baik,
18: adalah visual audio yang utama, tetapi penunjang TikTok boleh dan sebagainya, seperti ini siaran YouTube, live YouTube dan semacam streaming dan semacamnya. Tetapi kitohnya adalah audio.
17: Audio. Hmm. Oke, okay. Baik, terima kasih Bapak Awi Labeng atas waktunya pada kesempatan sore hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali selalu bersama keluarga.
18: Amin.
17: Demikian kabar dari Sumedap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
3: Terima kasih, Holili. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan penyiar senior kami, Ibu Tati Puji Astuti. Silakan, Ibu Tati.
5: Terima kasih, Prita. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
22: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setia Budi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
23: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi versi sekarang, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
22: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kuku menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Pendengar RRI, Badan Pangan Nasional melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Badan Pangan Nasional Bappenas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingglong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingglong, Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
25: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
24: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingglong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
26: 30 kilo beras. Alhamdulillah membantu sekali karena meringankan pangan bawah.
24: Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Iya, sesuai dengan semboyan kita, sekali di udara tetap di udara. Dan sore hari ini ada penyiar senior kami yang hadir dan kembali membacakan berita, Ibu Tati Pujiastuti, atau yang dikenal dengan nama udaranya adalah Ibu Tati Soeharto. Selamat sore Ibu Tati.
5: Selamat sore Mbak Prita.
3: Kabar sehat baik.
5: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Penting okay. Itu nomor satu.
3: Iya, terkenal dengan soft spoken-nya ya. Tapi benar-benar Allah, baru sore hari ini saya bisa benar-benar langsung mendengarkan suara Bu Tati. Iya, bagaimana kesannya di sore hari ini Bu
5: luar
3: Tati?
5: Luar biasa.
3: Kembali di studio ini.
5: Masya Allah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk bisa berada di depan mikrofon ini, corong RRI ini tiada duanya. Satu-satunya. Jadi RRI ini boleh dikatakan beritanya merupakan rohnya RRI itu di berita, siaran berita. Jadi saya merasa kangen sekali dan ini sedikit bernostalgia untuk bisa menghilangkan sedikit rasa kangen saya.
3: Oke.
5: Okay. Berbicara di depan mikrofon.
3: Sangat rindu ya. Rindu total berapa sekali tahun Bu Tati di RRI?
5: Saya 36 tahun saya 36 di RRI.
3: Tahun.
5: Ya.
3: Oke. Okay. Mengabdi di RRI.
5: Mengabdi
3: ya
5: di RRI. Alhamdulillah juga sempat terbang di Mataram, Nusa okay Tenggara Barat. 2 tahun di sana saya.
3: Oke, okay, berarti 36 tahun itu 2 tahun sudah ada di Mataram juga.
5: Oh iya
3: ya?
5: Betul, betul okay sekali.
3: Baik, di besok kita berulang tahun yang ke-81. Yeah. Ibu, apa yang ingin disampaikan? Kemudian harapan-harapan besarnya baik kepada angkasawan dan angkasawati yang nantinya menjadi penerus ya di RRI seperti apa, Bu? Silakan.
5: Iya. Yeah. Sedikit berilustrasi ya Mbak Prita.
3: Yeah.
5: Jadi siaran berita ini karena saya bangga menjadi bagian daripada RRI, khususnya di RRI Madiun Jawa Timur ya. Jadi yang selalu ditunggu oleh pendengar adalah siaran berita diantaranya. Karena siaran berita ini bersifat independen, netral dan profesional.
3: Okay.
5: Juga hangat dan aktual. Karena armadanya banyak sekali loh di RRI ya. Jadi apa reporternya, liputan langsung maupun juga yang dihimpun di dalam redaksi yang dibaca seperti berita saat ini luar biasa.
3: Okay.
5: Jadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau saya tadi diminta harapan atau juga apa ya pesan yang ada di era Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini, saya Tati Soeharto. Nah ini nama udara saya, Tati Soeharto. Saya Tati Soeharto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Teruslah adik-adik, teman-teman, semangat berkarya, berinovasi, berkreasi untuk menyajikan siaran yang menarik dan terbaik sehingga tetap menjadi idola pendengar. Penguat semangat kita, jangan sampai lupa semboyan kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
3: Terima kasih seperti banyak itu. Ibu Tati, sehat yeah selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
5: Iya, yeah, terima kasih banyak.
3: Baik, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
0: Terima kasih Prita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Purnomo.
1: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Ia Deborah melaporkan.
2: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang.
6: Rabu tanggal 9 September 2026 saat ini pukul 15 menit waktu Indonesia Barat. Sudah nggak antri ya Pak ya? Per hari apa nggak antrinya Pak?
7: Hari ini.
6: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Sapuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Bapak siapa nama Pak?
7: Nanang.
6: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya?

0: kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan pendengar RRI, komunitas, dan masyarakat, sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Anggi Media melaporkan.
2: Pendengar, puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, puncak RRI Fest menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kearifan lokal dan seni budaya yang ada di Jember. Selain pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara RRI dengan pendengar, penonton, dan juga komunitas.
3: Dan ini puncaknya ajang silaturahmi ya, antara pendengar, penonton, dan teman-teman RRI. Harapannya ya mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya di RRI Fest ini.
2: Selain seni budaya, puncak RRI Fest juga menghadirkan penampilan dari sejumlah komunitas pengisi acara RRI. Di antaranya 5 grup campur sari, 21 grup pop dangdut, serta 10 grup keroncong. Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Jember, Danu Hartatik mengatakan, keterlibatan komunitas menjadi bukti kolaborasi antara RRI dengan masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai kegiatan RRI di luar RRI Fest.
4: Di harapan saya, lebih meningkatkan kerjasama antara FKP dengan RRI, juga dengan masyarakat. Dan ini bukti nyata puncak acara RRI Fest yang digalang oleh RRI dengan masyarakat serta pengisi acara live RRI.
2: Pendengar, tak hanya pertunjukan budaya, RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan pasar murah dan pangan murah bagi masyarakat. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, SPHP, dan minyak kita dengan persediaan yang terbatas. Puncak RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dengan semangat memperkuat hubungan RRI, komunitas, dan juga masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo sudah hadir membersamai di Info Prima berjaringan di sore hari ini. Bagaimana kesannya Pak Purnomo untuk membacakan berita kembali setelah sekian lama ini?
1: Ya, saya terus terang aja baca berita ini agak sedikit grogi karena lama. Sekitar 11 tahun sudah tidak mengudara, sehingga sekarang ini kayak belajar lagi gitu ya.
5: Oke, baik. Dan juga di menyambut ulang tahun RRI ke-81, pesan dan harapannya seperti apa nih Pak Purnomo?
1: Saya berpesan secantik apapun, sebagus apapun programnya RRI, tapi kalau tidak didukung oleh pemancar yang kuat, rasanya mustahil didengarkan sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Sehingga saya berharap semoga RRI ini ke depan sesuai dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, sehingga pemancarnya kalau bisa memang harus ditingkatkan agak lebih besar gitu kan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik, mulai saat lagi kita mendengarkan Cek Fakta terkait video erupsi Semeru pada 6 September 2026. Sinta melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 6 September 2026. Dalam video itu, tampak asap tebal membumbung tinggi di dekat permukiman warga. Namun faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah memverifikasi video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan Google Lens. Hasilnya, klip yang sama ditemukan dalam unggahan Facebook Anews yang diunggah pada 5 Desember 2022 dan disebut menunjukkan erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2022. Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu, luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.
1: Baik pendengar ya, di Kali Budaya Nusantara kali ini kita akan membahas terkait Tari Seudati ya, makna Tari Seudati. Dan Tari Seudati merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Sama seperti Tari Saman, tari ini juga membawakan oleh sekelompok penari laki-laki dengan gerakan yang khas, di mana gerakan energi semakin diringi oleh alunan musik dan juga syair. Walaupun sama-sama berasal dari Aceh, tapi Tari Saman dan Tari Seudati mempunyai perbedaan di gerakan dasar tarinya, di mana Tari Saman dilakukan dengan posisi duduk, sementara Tari Seudati dilakukan dengan posisi berdiri. Tari Seudati merupakan tarian khas Aceh yang sudah terkenal di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan luar negeri, tari ini mengusung tema dan makna terkait keteguhan, semangat, dan juga jiwa kepahlawanan dari seorang pria Aceh. Hal perkembangan tari ini dulunya hanya dijadikan sebagai sarana penyebar dakwah agama Islam yang dilakukan di tanah Rencong. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya syair di dalam tarian Seudati yang menceritakan tentang sejarah dan juga nilai-nilai Islam. Di dalam pementasan Tari Seudati umumnya dilakukan oleh 8 orang penari, di mana-mana masing-masing penari diberikan istilah atau jabatan unik, mulai dari syekh atau pimpinan, apet atau wakil, apet bak atau anggota ahli, apet sa sebagai anggota ahli, apet nu sebagai anggota biasa, apet wi sebagai anggota biasa, apet wi ab sebagai anggota biasa, dan apet aun ab sebagai anggota biasa.

baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik akhlaknya, yaitu dengan istilah dalam Al-Quran, akhlakul karimah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, jadi orang yang paling sempurna imannya bukan siapa-siapa, bukan orang yang pangkat, bukan orang yang kaya, tapi siapa yang imannya itu lebih bagus sejak dia akan tidur, sedang tidur, bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan aktivitas sampai kita ditidurkan kembali pada malam hari. Jangan merasa kita ini orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Tapi Rasulullah mengatakan, setiap orang yang beriman, orang yang akhlaknya sempurna dan mulia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bila Allah mengizinkan, kita akan bertemu kembali pada hari dan gelombang yang sama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selasport Kediri, Nahari Daerah Bulung ini saya dengan Warta Kediri.
0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.

Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana.

0: sampai jam 4 itu 100.000 per sesinya, dan untuk yang per jam itu jam 4 sore sampai jam 10 malam itu 150.
1: Harapannya
0: ya. Untuk harapan terakhir,
2: sari berita. Menandai HUT ke-81 RRI, Kapolres Kendari dan Ketua PWI Kendari meminta Heritus menjadi media yang menyejukkan. Elon Hoops padel gelar turnamen perdana akhir September 2026. Inilah mata kritis lengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fauzi Ahmad. Benar, kita awali dengan informasi mengenai HUT ke-81 RRI Kapolres Kediri dan Ketua PWI Kediri meminta Heritus terus menjadi media menyejukkan. Ayu Citra melaporkan.
3: Pada peringatan ke-81 Hari Raya Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan AKBP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polres Kediri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
3: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
5: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat, itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital.
3: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
2: Helen Hoops padel gelar turnamen perdana akhir September 2026. Cantia melaporkan.
6: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Menyusul suksesnya tahap soft opening yang telah berjalan sejak 17 Agustus lalu, LNH Padel kini bersiap menggelar turnamen padel perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September mendatang. Ajang kompetisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta olahraga padel, baik pemain baru maupun yang sudah berpengalaman. Turnamen perdana ini memperebutkan tempat di dua kategori utama yang diminati, yaitu kelas beginner dan rookie. Menurut Kristianto Teguh, selaku staf lapangan LNH Padel, antusiasme peserta pada kejuaraan kali ini sangat tinggi, terbukti dari kota tim yang disiapkan untuk masing-masing kategori.
0: Tanggal 26 dan 27 September itu opening sekaligus dengan turnamen LM Cup. Untuk turnamen baru pertama kali ini, tetapi untuk kategorinya ada dua, yaitu beginner dan rookie. Untuk kelas beginner itu 64 tim, begitu pula untuk yang rookie. Untuk sewa lapangan di LM itu dibagi dua kategori, yaitu yang biasa yang jam 6 sampai jam 4 itu 100.000 per sesinya, dan untuk yang prime time itu jam 4 sore sampai jam 10 malam itu 150. Untuk harapan terakhir, olahraga padel ini olahraga yang simpel, sederhana, nggak usah takut karena pemikiran yang aneh-aneh, tapi coba bermain padel sekali pasti akan ketagihan seperti itu.
6: Dengan kuota hingga 64 tim untuk masing-masing kategori beginner dan rookie, turnamen ini diprediksi akan berlangsung meriah dan kompetitif, sekaligus menjadi wadah berkumpulnya komunitas pecinta padel di wilayah Pare dan sekitarnya. Di sela-sela persiapan turnamen ini, pihak pengelola juga mengajak masyarakat luas untuk tidak ragu mencoba olahraga padel. Kristianto menambahkan bahwa padel dirancang sebagai olahraga yang sederhana dan ramah bagi siapa saja. Chantianov melaporkan.
2: Anda masih mendengar Rata Kediri Pro 1 RRI Kediri 100,2 MHz. Tingkatkan sinergitas saat ini Kapolres Kediri KBP Muhammad Wahyudi Latif bersama segenap anggota humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk meningkatkan sinergitas, pada saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudi Latif bersama dengan segenap anggota humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan kegiatan yang berlangsung hari ini di kawasan wisata Marwah 3 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tampak Kapolres Kediri AKBP Wahyudi Latif datang bersama sekretaris jajaran PCU dan tamu undangan lain. Di lokasi ini, AKBP Latif menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal, serta sekaligus mengajak para anggota dan rekan media untuk refreshing. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas yang aman dan terkendali.
1: Dengan Kamtibmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga kekompakan, tetapi juga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar, dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondusivitas keamanan terutama di Kampung Inggris dan biasa terayomi ya, dan senang biasa dapat kita optimalisasi terkait dengan tambahan yang ada di wilayah.
3: Diketahui hadir di lokasi yang sama Ketua PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi. Ia meyakini dengan digelarnya acara semacam ini akan menambah jalinan silaturahmi bersama anggota kepolisian dan juga insan jurnalis. Bahkan juga mampu meningkatkan kinerja petugas di tengah masyarakat.
7: Program Kopi Bareng bersama insan media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi hemat kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi, yang kedua untuk ruang diskusi, yang ketiga menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan.
3: Diketahui sosok AKBP Muhammad Wahyudin Latif resmi menjabat sebagai Kapolres Kediri menggantikan AKBP Brahma Setio Priyaji pada akhir Juli 2026. Ayu Citra melaporkan.
2: Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan kepada sejumlah warga dan tukang ojek online di Desa Kokorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Santianov melaporkan.
8: Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan kepada sejumlah warga dan tukang ojek online di Desa Kokorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pada agenda yang berlangsung di kantor Desa Kokorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tampak seorang penerima bantuan pangan, Adi Setiawan, mengaku sangat senang dengan distribusi bantuan sebanyak 30 kg pada saat ini. Nantinya bantuan bahan pokok ini akan digunakan olehnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
9: Buat apa Pak?
10: Di rumah.
9: Harapannya?
8: Sementara itu, dalam penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 ini, di Kabupaten Kediri, Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan merinci, pada saat ini pemerintah memberikan bantuan kepada 400 penerima bantuan pangan dengan total 12.000 kg atau 12 ton beras.
1: Ya,

0: Lebih lanjut, pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan pangan Prasi Jawa Timur agar masyarakat segera merasakan manfaatnya. Pihaknya menilai bahwa pemberian bantuan beras untuk alokasi Juli hingga September 2006 menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Chantianov melaporkan.
1: Demikian warta kerja hari ini. Dapatkan juga informasi lain di kanal berita RRI.co dan di aplikasi RRI Digital serta news. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17, 8, 14,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mari yang satu lagi kita akan dengarkan azan Isya untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Tapi benar ya, satu lagi, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di Burokrama 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar jangan kemana-mana, Mas Kanteri 100,2 Pro 1 RRI Kerajaan Informasi dan Inspirasi.
1: Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti Skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bekasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tarin juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Presidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari BBR atau dari IBAN? Astaga, gimana Pak itu? Warga ke bank atau gimana bawa teman?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu boleh apa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan tiga. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan tiga ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat pagi Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
16: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.64 per kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
14: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sebenarnya tidak.
14: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek, mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi, gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu dan terkait lah apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Diteloli melaporkan selengkapnya.

Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead.

0: kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia, dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita Cina itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asri Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya, bila ayahnya ada...
1: RRI Mataram, dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat, tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja, dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang, dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa. RRI Sumenep, dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
10: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta, dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Baik benar ya, setelah kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar, saat lagi kita akan dengarkan mimbar agama Islam dengan tema menjadi orang yang lebih baik. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat, nikmat waktu longgar sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita dalam keadaan sihah wal afiah zahiran wa batinan. Dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Wilayah Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk memberikan dan menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi diri kami pribadi dan utamanya kepada para masyarakat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanpa terasa pada tahun ini kita sudah memasuki tahun baru Islam. Beberapa hari kemarin kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah dalam kalender Islam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentunya hal ini wajib untuk kita syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia, umur yang sampai saat ini untuk kita pergunakan. Tentunya nikmat ini, nikmat usia, nikmat umur yang masih tersisa pada diri kita, kita pergunakan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan, mengerjakan amal-amal kebajikan sehingga tidak ada tujuan kecuali untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya

yazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'i khisalin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya tentang empat hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, ditanya tentang umurnya ketika di dunia, apakah ketika diberikan oleh Allah usia umur yang panjang sampai saat ini digunakan untuk taat beribadah kepada Allah ataupun sebaliknya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Baginda Rasul di dalam hadis yang lain menyatakan bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Paling baik manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang, diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan juga baik amalnya. Wa syarrun nas, sebaliknya paling jelek manusia itu adalah orang yang diberikan usia yang panjang tetapi amalnya juga jelek. Oleh karenanya para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan anugerah usia umur yang sampai saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sisa umur ini dipergunakan untuk yang utama adalah taat dan beribadah kepada Allah, mengerjakan amal-amal kebajikan, mengerjakan amal-amal soleh semata-mata untuk bekal kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an jasadihi fima ablahu, ditanya tentang jasadnya, tentang badannya. Semua anggota badan kita kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kedua mata. Kedua mata kita ketika di dunia, apakah sering diperlihatkan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya kedua mata kita ketika di dunia apakah banyak dipergunakan untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita juga termasuk kedua telinga kita, apakah ketika di dunia sering diperdengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebaikan, ataupun sebaliknya sering dipergunakan untuk mendengar kemaksiatan. Kedua tangan, kedua kaki kita dilangkahkan untuk menuju kebaikan, dilangkahkan untuk menuju, dipergunakan untuk beribadah, melangkahkan kaki kita ke masjid, ke musola, ataupun ke majelis-majelis taklim, ataupun sebaliknya dilangkahkan untuk menuju kemaksiatan dan lain-lain. Dan yang ketiga, dua telapak kaki seorang hamba kelak tidak akan bergeser pada hari kiamat. Yang ketiga, ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, an malihi, an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, fima alima fihi, ditanya tentang ilmunya, apakah ilmu yang kita kuasai, apakah sudah disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun tidak sama sekali. Kita tentunya belajar dari kecil, kemudian kita tumbuh

menjadi orang-orang yang berpengetahuan, walaupun ilmu kita tidak minim ataupun tidak seberapa. Ketika ilmu itu disalurkan, ketika ilmu itu disampaikan, maka tentunya ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya tentunya bagi orang-orang yang berpengetahuan, bagi orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, kemudian tidak disampaikan, tidak disalurkan, tidak diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada warga di sekitar, kepada masyarakat, hanya berdiam diri, digunakan untuk dirinya sendiri, maka ilmu tersebut akan menjadi, tentunya akan menjadi siksa bagi orang yang bersangkutan, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Oleh karenanya, walaupun kita bukan termasuk seorang yang berpengetahuan luas, katakan jadi seorang ustadz, menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai ataupun ulama besar, walaupun sedikit, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita peroleh di dalam belajar, hendaklah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak menyampaikan ilmu. Dan yang keempat adalah, kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, an malihi, ditanya tentang hartanya. Jikalau umur, usia, kemudian jasad dan badan kita dan ilmu kita ditanya tentang satu hal, maka harta tersebut akan ditanya tentang dua hal, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapat dan dikemanakan harta tersebut. Harta yang kita peroleh dari cara-cara yang haram, maka harta tersebut akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, harta yang kita peroleh dari cara-cara yang halal kemudian disalurkan kepada kebaikan, disalurkan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, maka harta tersebut kelak akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara kebahagiaan kita kelak dan keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh semisal dari cara-cara mencuri, dari cara merampok, dari cara-cara korupsi, maka harta tersebut akan menjadi siksa, akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di dalam bermuamalah, bertransaksi, jangan sampai transaksi tersebut, jangan sampai kita bermuamalah ada hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga menimbulkan harta yang kita dapat, yang harta yang kita peroleh menjadi harta yang tidak berkah, menjadi harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta tersebut sudah jelas menjadi harta yang haram karena diperolehnya, cara mendapatnya dengan cara-cara yang haram. Walaupun harta yang kita peroleh bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, ketika harta tersebut tidak disalurkan kepada jalan kebaikan, kepada fisabilillah, untuk menegakkan li'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, banyak semisal ataupun contoh ketika orang-orang di sekitar kita banyak membutuhkan, kemudian tidak, dia tidak peduli bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang
kaya tersebut tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang lemah, pada orang-orang du'afa, khususnya pada bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi orang-orang yang berkelebihan rizki, bagi orang-orang yang mempunyai rizki yang lebih, maka hendaklah membantu dan memberikan sedikit rizkinya, menyisihkan rizkinya untuk orang-orang yang membutuhkan, bagi para du'afa, bagi fakir miskin, anak-anak yatim. Kita sedekahkan, kita salurkan harta kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Maka ketika kita mendapatkan harta yang jelas halal, kemudian disalurkan kepada jalan kebaikan, maka insya Allah harta tersebut akan menjadi berkah, akan menjadi bermanfaat, menjadi wasilah, perantara bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pergantian momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini kita jadikan untuk muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri kita, bagaimana diri kita menghadapi tahun baru Islam ini, menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang tentunya lebih bermanfaat dari tahun-tahun yang kemarin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirilah kalian sebelum nanti kalian dikoreksi oleh orang lain. Karena kadang-kadang para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sibuk mengoreksi orang lain, tetapi diri kita tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dimuhasabah, tetapi sibuk dengan mencari kesalahan, mencari aib orang lain, sibuk dengan menceritakan ataupun menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman ini, tentunya banyak fitnah, banyak hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan fitnah, banyak menimbulkan cobaan bagi diri kita jikalau kita tidak pinter ataupun bermuhasabah, mengoreksi diri kita sendiri. Momentum 1447 Hijriah ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang lebih baik, karena sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini mangkana yaumuhu hadza khairan min amsi fahuwa rabiun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu hadza syarron min amsihi fahuwa khasirun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada perkembangan, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, hendaklah saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan di dalam kesabaran. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan rugi banyak kerugian-kerugian
jikalau kita menjadi orang-orang yang tetap, orang-orang yang tidak pernah berkembang, tidak pernah memikirkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih maju, menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan yang jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, yaitu mangkana yaumuhada syarron. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, fahuwa halikun, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Oleh karenanya, para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu introspeksi diri, selalu muhasabah bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan tentunya banyak harapan, banyak keinginan, banyak cita-cita di tahun baru ini untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berkembang, menjadi orang-orang yang lebih maju dari segala bidang apapun, utamanya ibadah kita. Maka harus hendaknya kita tingkatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia, menjadi orang-orang yang senantiasa selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para pendengar dimanapun berada. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja mendengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini, menggantikan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir di sepanjang perjalanan ke diri sore ini untuk edisi hari ini di agenda hari Kamis ya, di kalender 10 September 2026. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, membawakan segmen Kediri malam ini yang akan kita buka dengan hadirnya drama radio yang saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan judul Tarian Hati, persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda membuka jumpa kita di perjalanan Kediri malam ini. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan program-program lainnya untuk membersamai Anda di malam hari ini. Di antaranya ada program Ruang Rindu, dan nanti akan kita hadirkan juga segmen musik dan juga informasi di perjalanan Kediri malam di segmen terakhir yang merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.
3: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini, bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya.

0: Males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang benar Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Hah, dasar mereka sok gaul. Apanya sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledepong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, Nak.
1: Maksud ibu ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Meselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Prabu? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: keren semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Woo!

Implementasi yang nyata bagi generasi muda penerus bangsa tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri Mangankini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini untuk edisi hari ini di agenda kami 10 September 2026. Di perjalanan Kediri malam ini pendengar, saya akan hadirkan sejumlah informasi-informasi terupdate ya, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya adalah terkait dengan gejolak pedagang yang kembali terjadi di pasar tradisional kota Kediri setelah pasar bandar. Sejumlah pedagang pasar Pahing ini memasang banner penolakan terhadap perumda pasar Joyoboyo Kediri di sejumlah titik, mulai gerbang masuk, sisi samping, hingga bagian belakang pasar. Polemik tersebut salah satunya berkaitan dengan penerapan tarif layanan kios, dan pedagang mengaku keberatan dengan tarif tertentu yang mengalami kenaikan ya. Sementara perumda pasar Joyoboyo ini menyebut persoalan tersebut telah dikomunikasikan bersama dengan pedagang sejak tahun 2022. Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kediri, Jauhari Lutfi, mengatakan komunikasi dan audiensi ini telah dilakukan berulang kali. Pertemuan terakhir disebut berlangsung pada 1 September 2026. Dan disampaikan juga bahwa permasalahan Pasar Pahing sebetulnya sudah diadakan komunikasi dengan para pedagang sudah ketujuh kalinya per tanggal terakhir 1 September. Menurut Lutfi, komunikasi pertama dilakukan 8 September 2022 dan saat itu Perumda menyosialisasikan rencana tarif baru terutama untuk kios yang berada di bagian depan dan juga menghadap jalan Cokro Aminoto. Dan pendengar, disampaikan ini bahwa sebelumnya sudah terjadi sosialisasi ya. Kemudian juga pembahasan juga terus dilanjutkan bersama Komisi B DPRD Kota Kediri pada 5 Februari 2025. Lutfi menyebut bahwa dasar penarikan jasa pelayanan masih mengacu pada keputusan direksi nomor 5 tahun 2023 yang masih berlaku. Sementara untuk tarif layanan yang diterapkan Perumda Pasar Joyoboyo berada di kisaran Rp3.500 sampai dengan Rp20.000 per kios setiap hari dengan besaran bergantung pada luas dan juga lokasi kios. Kios dengan luas 7,5 meter persegi di Blok G misalnya ini dikenakan tarif Rp3.500 per hari. Tarif serupa juga diterapkan untuk kios berukuran 9 meter persegi di sejumlah blok. Sementara dengan luas yang lebih besar, misal 10 hingga 11,75 meter persegi, tarifnya adalah Rp4.000 per hari. Sementara sejumlah kios lainnya dikenakan Rp4.500 per hari. Adapun tarif tertinggi Rp20.000 per hari berlaku untuk kios luas 15 meter persegi yang berada di bagian depan pasar dan juga menghadap langsung ke Jalan Cokro Aminoto. Masih ada beberapa informasi lagi pendengar yang akan kita update di perjalanan Kediri malam ini.

masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini pendengar. Kita coba hadirkan kabar terkini. Kali ini mengenai pemerintah yang menyalurkan bantuan pangan berupa 7.542 ton beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bantuan untuk periode Juli-September 2026 disalurkan sekaligus dan dipastikan tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini bersama jajaran Perumbulok dan juga pemerintah Kabupaten Kediri turun langsung memantau penyaluran bantuan di Kabupaten Kediri pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Dengan total bantuan yang dialokasikan mencapai 7.542.360 kg atau sekitar

242 beras untuk 251.412 PBB. Siap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan, dan karena penyaluran dilakukan untuk periode 3 bulan sekaligus, masing-masing penerima memperoleh total 30 kg beras. Disampaikan oleh Zulhas, sapaan akrabnya pada Kamis siang hari ini, bahwa pihaknya ingin memastikan bantuan pangan benar-benar sampai kepada masyarakat. Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September, masyarakat menerima penerima mendapatkan ini bantuan beras dengan total sebanyak 10 kg setiap bulannya atau 30 kg sekaligus untuk 3 bulan. Penyaluran di Kabupaten Kediri merupakan bagian dari program bantuan pangan beras di Jawa Timur, dan secara keseluruhan Jawa Timur mendapatkan alokasi untuk 5.690.353 penerima dengan total beras mencapai 170.710.590 kg atau sekitar 170.000 ton. Baik, kita nanti akan update kembali kabar-kabar terkini lain yang tentunya masih kita hadirkan di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita nanti juga akan coba ulas begitu ya sedikit mengenai persiapan Hari Radio Nasional 2026 yang akan diperingati besok pada hari Jumat 11 September 2026, yang sekaligus merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ini juga banyak rangkaiannya, nanti akan kita hadirkan kabar-kabar terkini terkait dengan sejumlah persiapan yang ada, termasuk terkait dengan persiapan upacara bendera yang diperingati, yang dilaksanakan besok ya, besok pagi di halaman Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, dilanjutkan dengan upacara penyulutan obor Tri Prasetya. Ini yang dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Bung Tomo, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surabaya. Tentunya LPP RRI Surabaya bersama stasiun produksi Kediri, kemudian juga stasiun produksi Tuban, ini besok akan bersama-sama mengikuti prosesi mulai dari pagi hari upacara bendera, dilanjutkan dengan upacara penyulutan obor untuk Tri Prasetya ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih berlanjut di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita berada di penghujung segmen musik dan juga informasi yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda mulai dari tadi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan segmen hiburan kesayangan Anda tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada ruang rindu ya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda 2 jam ke depan mulai dari pukul 21 sebenarnya merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk ruang rindu edisi malam hari ini adalah edisi spesial menyongsong Hari Radio Nasional atau bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, yang mana nanti akan kita hadirkan genre untuk hari ini adalah bisa kita hadirkan Indonesia dan juga mancanegara. Dan saya masih mengundang Anda nanti untuk bergabung lewat jalur interaktif di 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550, 0354-310-1108 yang bisa Anda akses nantinya. Jadi kalau biasanya di ruang rindu hari Kamis malam ini edisinya adalah mancanegara, malam hari ini kita buka dua genre sekaligus ya, pop nostalgia baik itu Indonesia maupun pop nostalgia mancanegara yang bisa Anda request di malam hari ini untuk edisi spesial menyongsong HUT RRI yang ke-81. Masih dibantu oleh saya Willy Anugrah tentunya, nanti pada pukul 21 hingga merapat pada pukul 23 di perjalanan ke diri malam ini.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
1: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
1: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
2: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
0: forget but I won't let go. Wala. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
2: Beli madu di warung Cikgu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Ya, baik, ada Wonderful Tonight dari Eric Clapton yang mengantarkan kita di menit 18 yang lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu untuk edisi spesial menyongsong hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun besok ya, tepat pada tanggal 11 September 2026 hari Jumat. Jadi besok agenda begitu padat, mulai dari pagi kita akan menghadiri upacara bendera di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surabaya, dan kemudian juga dilanjutkan dengan upacara penyulutan obor Tri Prasetya yang juga akan diselenggarakan di LPP RRI Surabaya bersama dengan rekan-rekan angkasawan-angkasawati dari stasiun produksi Kediri dan juga Tuban yang akan turut hadir bersama-sama untuk memperingati dan juga menghadiri helatan acara demi acara dalam momen Hari Radio Nasional atau bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun.

0: Ya baik, di kesempatan kali ini saya juga membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung ya, yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia maupun pop mancanegara ya. Ini karena edisinya spesial menyongsong Hari Radio Nasional dan juga Hari Ulang Tahun RRI yang ke 81 tahun ini. Yang pasti pendengar, saya akan hadir ke ruang dengaran dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini. Untuk itu Anda pastikan mengikuti Ruang Rindu sampai akhir segmen nanti ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ini yang akan terus kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kita terima penelpon yang pertama yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita cek dulu ada siapa ini kira-kira. Oke, ada Pak Sukarji ya di Minggiran. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Sukarji.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mas Billy.
0: Ya, Ruang Berbagi Rindu, rindu ya. Dan Memori Lewat Lagu. Sehat Pak Sukarji. Sehat ini. Sehat kami dan juga tim juga sehat semuanya. Semangat menyongsong hari radio besok ini.
1: Ya, saya nggak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun ya.
0: Baik.
1: Mengudara untuk Indonesia, Mas Billy. RRI tetap berjaya di udara.
0: Amin, amin Pak Sukarji. Terima kasih juga atas kesetiaannya terus mengawal RRI ya, Pak Sukarji ya, sampai saat ini.
1: Iya, kalau kita nggak ngikuti RRI berarti kita lupa sejarah.
0: Oh, oke, jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Baik.
1: Karena pada waktu itu proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pertama disiarkan oleh RRI.
0: Iya, betul sekali Pak Sukarji. Iya. Iya, artinya memang besok yang ulang tahun RRI, tapi seluruh radio di Nusantara juga turut merayakan begitu ya, Hari Radio Nasional ya Pak Sukarji.
1: Iya, termasuk apa seluruh radio internasional.
0: Termasuk juga. Iya, betul. Oke. Monggo Pak Sukarji, ini request-nya apa ini di kesempatan
1: Indonesia
0: kali ini?
1: Pak.
0: Kali ini, ya kali ini edisinya spesial menyongsong HUT RRI, maka kita bebaskan boleh Indonesia boleh mancanegara Pak Sukarji.
1: Oh, ya kalau gitu saya milih dari Wina Paulinata aja.
0: Oke.
1: Okay. September Ceria.
0: Waduh, ini favorit saya juga nih. Oke.
1: Okay. Loh, September ini kan ceria sekali Mas Willy. Ini juga tanggal 9 kemarin itu juga tepatnya hari ulang tahun pernikahan saya waktu itu.
0: Oke, tanggal berapa nih Pak Sukarji?
1: Tanggal 9.
0: 9 juga. Oh, 9 kemarin. Oke, baik. Ya. Waduh, luar biasa. Ini happy anniversary yang keberapa ini berarti?
1: Ke-42 mungkin.
0: Waduh, 42 tahun, luar biasa.
1: Ya, ditemani sang istri yang saat ini walaupun suka duka itu tetap kita bersama.
0: Lewati bareng-bareng, iya ya.
1: Gak peduli bahan dapur naik, yang penting bahagia Mas Willy.
0: Iya ya, karena lebih dari 4 dekade bersama ini ya, sama ibu. Waduh, luar biasa Pak Sukarji, ini menginspirasi kita yang muda-muda ini.
1: Ya mudah-mudahan Mas Willy juga seperti itu kan.
0: Amin, ya harapannya seperti itu Pak Sukarji, bisa langgeng ya sampai maut memisahkan ini yang pasti.
1: Ya nanti mungkin 8 tahun lagi kan masih Mas Billy.
0: Oh iya, iya 8 tahun lagi. Aduh, luar biasa Pak Sukarji, ini kabar gembira untuk kita semuanya.
1: Yang diharapkan nanti tetap sehat,
0: rezeki
1: lancar.
0: Amin.
1: Dalam mengikuti kehidupan ini apapun yang terjadi tetap kita jangan lupa bahagia gitu aja Mas Billy.
0: Iya, siap Pak Sukarji, itu resep yang kelihatannya simpel tapi penuh makna. Oke. Siap Pak Sukarji.
1: Ya, untuk ini salam buat semua caca Mas Billy ya. Saya
0: ingatkan
1: Rindu ya, seluruh penggemar Bang Rindu tetapkan salam merdeka. RRI Kediri juga seluruh RRI RRI Nusantara ya Mas Billy ya.
0: Iya, seluruh Nusantara Pak Sukarji
1: ya, tetap bahagia.
0: Okay.
1: Mendengarkan RRI dan saya pastikan untuk rekan-rekan yang dengan penggemar RRI pasti tetap di RRI selalu.
0: Oke. Satu kata Pak Sukarji untuk RRI.
1: Untuk RRI satu kata, yang penting merdeka untuk masyarakat Indonesia.
0: Oke, baik. Luar biasa. Siap Pak Sukarji. Ada salam-salam?
1: Oke. Siap. Mas Surabaya, ya, sehat selalu.
0: Amin, amin Pak Sukarji. Terima kasih.
1: Selamat malam rindu, salam sehat. Yang penting apa yang terjadi, jangan lupa
0: bahagia. Jangan lupa bahagia. Selamat malam Pak Sukarji. Terima kasih sudah bergabung di segmen pertama ya. Pak Sukarji sudah masuk ini di kesempatan kali ini di 08 12 34 600 289. Oke, dengan Pak Sukarji di pinggiran. Pokoknya hari ini di edisi spesial menyongsong HUT RRI ke-81 nanti wajib ya satu kata untuk RRI. Nah, kalau Pak Sukarji tadi merdeka begitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena memang kalau bicara tentang RRI ya salah satunya corong kemerdekaan juga yang memang menjadi satu nilai sejarah yang mungkin menjadi satu saksi sejarah juga yang ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Baik, kita terima penelpon yang kedua. Ada dari pinggiran, kita coba bergeser menuju ke kota Kediri ya. Ada Pak Agus ini yang sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Agus.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus, kota Kediri.
2: Ya, saya juga ikut mengikuti mengucapkan selamat ulang tahun RRI se-Indonesia.
0: Iya, siap Pak Agus.
2: Saya terus sampai Sabang Merauke.
0: Amin, amin. Terima kasih kesetiaannya, ucapannya.
2: RRI aku senang. Waktu dulu aku udah jualan RRI waktu di Semarang dulu.
0: Oh gitu. Oh Pak Agus mana?
2: 63. Ya, 63 saya udah.
0: Iya, iya, iya.
2: Di Jalan Tengah Semarang, Jalan Pemuda.
0: Oke, di Jalan Pemuda juga ya di Semarang ya, Pas Agus ya.
2: Oke. Itu memang senang bu. Semoga jaya terus,
0: berkat
2: selama lamanya.
0: Amin Pak Agus, terima kasih kesetiaannya ya, terus mengawal perjalanan RRI ini. Oke, baik Pak Agus, ini di momen spesial kali ini request apa nih Pak Agus, mancanegara atau Indonesia nih malam ini?
2: Oh, ini lagunya mancanegara Mas ya?
0: Ya, mancanegara boleh, Indonesia boleh. Edisi spesial Indonesia ini.
2: Boleh, boleh. Saya aku mau minta lagunya itu Gelas-gelas Kaca Mas.
0: Oke. Boleh, siap Pak Agus. Ada salam-salam Pak Agus.
2: Ya, salamnya untuk Mas Willy. Mudah-mudahan okay. Mas Willy selalu diberi pada Allah sehat.
0: Amin, amin.
2: Semua sekeluarganya.
0: Amin.
2: Dan semua
0: Agus
2: lancar segala-galanya.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Oke. Satu kata Pak Agus untuk RRI.
2: Iya Mas Pak.
0: Satu kata untuk RRI apa nih? Kalau tadi Pak.
2: Kata, satu kata. RRI terus jaya di udara.
0: Terus jaya.
2: Selama lamanya.
0: Selama lamanya. Oke. Oke oke. Siapa Agus? Terima kasih Pak Agus. Ada salam salam ini sudah?
2: Ya, salam untuk Pak Sukarji.
0: Oh Pak Sukarji, monggo. Iya.
2: Sehat bersama Ibu Sukarti.
0: Amin, amin, amin.
2: Untuk Mas Gilang yang di Kertosono
0: Mas
2: juga, Mas ya.
0: Kertosono.
2: Lama nggak muncul tuh, aku kangen Mas Gilang tuh.
0: Sampai ketemu hari radio 2026
2: ya, ketemu Mas Gilang.
0: Amin, mudah-mudahan. Nah,
2: nanti kalau ada pertemuan datang Mas Gilang.
0: Nah aku tuh, juga Mas Gilang, yuk. Datang langsung ke RRI.
2: Untuk Pak Mariono juga di Tulungagung.
0: Pak Mariono Tulungagung.
2: Yang juga di Tulungagung.
0: Yeah.
2: Mama Wanda.
0: Oke. Okay.
2: Di Tulungagung juga. Pak Ugeng yeah. Lama nggak kelihatan di mana Pak Ugeng.
0: Bageng lama Pak. Ini.
2: Siapa Pak Ugeng?
0: Iya, biasanya kompak sama putri-putrinya gabung.
2: Ya ini ada orang Lidul yang di kota. Selamat malam Lidul, sehat ya.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah.
2: Untuk Pak Munoto.
0: Pak Munoto.
2: Yang Bopo Bani.
0: Iya.
2: Yeah. Yang di Kalimantan tuh Ibu lupa sudah Bu.
0: Iya. Bu saking juga, banyaknya ya Bu Eti. Oke, baik.
2: Bu Eti bersama Ibu.
0: Iya. Yeah.
2: Yang di Panggu Pak Widi juga selamat
0: Pak Widi,
2: malam ya Pak
0: Tokyo.
2: Widi.
0: Oke.
2: Yang di Bogor tuh Pak Irwan, Muhammad Irwan.
0: Muhammad Irwan. Kalimantan. Oke.
2: Okay. Di gedang sewu di kali pusit Kaisa.
0: Oke, baik. Burini.
2: Ya, salamnya untuk semua dari
0: A sampai Z. Pak Agus. Oke.
2: Beri pada wasiat semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Nanti
2: kalau pulang hati-hati Mas Rio.
0: Siap laksanakan Pak Agus. Inggi. Baik. Siap. Sama-sama Pak Agus. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Kota Kediri sudah masuk ya di jalur WA sama dengan Pak Sukarji tadi, sudah menyapa kita semuanya masih dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun besok pada tanggal 11 September 2026. Saya buka kembali kesempatan penelpon yang ketiga yang mau bergabung lewat jalur on air juga monggo di 0354 310 1108 ya, atau di 0812 346 1289, 0857 2535 2550. Masih panjang kebersamaan kita selama 1,5 jam ke depan begitu ya, 90 menit ke depan ini masih kita akan bersamai dalam perjalanan Ruang Rindu edisi spesial menyongsong Hari Radio Nasional di hari Jumat besok ya.

Sembari menunggu Anda yang bergabung lewat jalur telepon, saya juga coba bacakan WA yang sudah masuk ya, karena sudah banyak juga WA yang masuk di momen spesial HUT RRI yang ke-81 tahun malam hari ini. Kita awali dari WA Pak Mariono yang sudah bergabung lewat jalur WA chat ya, begitu ya. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI jaya di udara, selalu dekat di hati pendengar seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mariono ya. Sementara untuk requestnya yang diminta adalah I Will Always Love You versinya Whitney Houston. Selainnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Astioko, Pak Channel Abidin, dan juga sama nih Pak Agus ya, yang Purbo juga, Lekdul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik yang sama untuk Pak Mariono, ditunggu requestnya I Will Always Love You, nanti akan kita hadirkan ya. Waduh, pas ini lagunya dengan tema malam hari ini, HUT RRI. I Will Always Love You RRI. Saya akan selalu mencintai dan juga menyayangi Radio Republik Indonesia Kediri khususnya. Oke, di belakang Pak Mariono saya menyapa siapa nih? Oh, wah ini kalau Mas Arief di Nganjuk, WA-nya selalu spesial ya. Ini banyak desain-desain menarik, colorful yang juga dikirimkan untuk edisi spesial malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam, selamat Hari Radio Nasional, dan selamat memperingati HUT RRI ke-81 tahun. Semoga in this economy, apa nih in this economy, RRI bisa menjadi sarana hiburan gratis, teman setia sekaligus sumber informasi yang dapat diandalkan. Mas Willy request lagunya dari Joe Yamanaka, Mama Do You Remember. Oke, dulu sering di request almarhum Bapak Thomas Santoso. Oh gitu, waduh, saya jadi kangen sama Pak Thomas ini ya. Salah satu pendengar senior kita yang sempat aktif begitu di banyak program, dan luar biasa kontribusi Pak Thomas ini mengawal RRI dari 2015 kalau RRI Kediri. Kalau RRI yang lain, yang pasti Pak Thomas ya, sejak beliau muda ini begitu ya, sudah menjadi pendengar sekaligus pemerhati Radio Republik Indonesia. Oke, waduh, jadi sejenak flashback ya ke, bersama Pak Thomas. Salam yang disampaikan oleh Mas Arief di Nganjuk ini untuk Bu Eti, Bu Rini, Bu Aisyah, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Zainal Abidin, Bung Freddy, Bang Widi, Pak Agus, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Untuk yang bertugas Mas Willy Anugrah, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Arief ini kado spesial berupa gambar yang dikirim ya. Ruang Rindu, ini ada gambar radionya HUT RRI ke-81. Wah, keren. Jadi semangat nih siarannya ya, kalau WA-nya colorful seperti ini. Oke, sehat-sehat selalu Mas Arief di Nganjuk. Salam untuk keluarga di sana. Mas Arief, selamat mendengarkan ya Ruang Rindu sampai nanti merapat pada pukul 11 malam. Kemudian saya menyapa saudara kita semuanya dari Tulungagung, ada Bu Rahayu yang juga sudah turut bergabung ya di jalur on air kita. Oke, Bu Rahayu di Kepatihan, Tulungagung, Jawa Timur, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan Memori Lewat Lagu. Requestnya adalah Dancing Queen dari ABBA. Salamnya untuk semua, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu Rahayu juga ya. Doa terbaik yang sama untuk Bu Rahayu bersama keluarga di Kepatihan, Tulungagung sana. Ditunggu requestnya Dancing Queen, ini juga pas dinikmati ya. Di momen-momen menyongsong HUT RRI, lagunya harus ceria-ceria, rancak-rancak begitu ya. Karena semangatnya beda begitu ya di usia yang ke-81 tahun. Walaupun semakin rentah, semakin tua, tetapi tetap penyajiannya adalah penuh energi, muda, dan selalu bertransformasi begitu ya seiring perkembangan zaman. Oke, baik, kemudian di belakang Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung saya menyapa sama nih, ada Pak Uki ya. Pak Uki di Bangsal Kota Kediri sudah bergabung lewat jalur WA juga. Selamat malam Ruang Rindu Mas Willy, request lagunya Manca Negara Lawas, Bee Gees ya. Apa nih judulnya, Literal Beloved. Salamnya fans untuk salamnya untuk fans RRI Kediri. Happy birthday RRI. Jaya. Oke. Okay.
Terima kasih Pak Uki. Kita doakan Pak Uki juga sehat-sehat selalu ya, sama dengan doa terbaik yang tadi disampaikan oleh Pak Uki di Bangsal Kediri sana. Oke, sama semua undang Anda di nomor yang sama pendengar ya, di 0812 34 600 289, 0857 2535 2550, atau di jalur NR kami di 0354 310 1108. Masih panjang kebersamaan kita. Kita putar request-request terlebih dahulu ya, sesuai antrian yang pasti. Masih terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naik.

0: Bapak sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini di edisi spesial menyongsong hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, begitu ya. Terima kasih sudah terus bergabung dan juga memonitor, mengikuti perjalanan ke diri malam ini setia yang pasti. Edisinya spesial ya, besok kita bersama-sama memperingati Hari Radio Nasional yang ditandai dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Besok begitu ya, agenda kita padat mulai dari upacara bendera yang didahului dengan yang mulai dari kemarin ya. Kemarin kita juga sudah agendakan untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan, baik yang ada di kabupaten maupun di kota Kediri, semua angkasawan-angkasawati RRI Kediri. Kemudian juga besok kita ada agenda yaitu mengikuti upacara bendera di LPP RRI Surabaya, kemudian juga dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, baik, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Ini ada siapa nih? Oh, ada Bu Rini ya. Bu Rini di Wates, Kabupaten Kediri, yang sudah memantau dan juga bergabung. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Bu Rini.
1: Selamat malam, Mas Willy.
0: Iya, selamat malam, Bu Rini.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Bu Rini. Kabar sehat ya, Bu Rini ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Willy.
0: Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung ini hari edisi spesial malam hari ini. Besok kita memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, Bu Rini.
1: Besok, Mas Willy ya?
0: Iya, betul, 11 September.
1: Ya, semoga tambah sukses.
0: Amin.
1: Jaya di udara.
0: Amin, amin.
1: Dan abadi di hati.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Abadi di hati, luar biasa. Oke, okay. Ada request apa ini? Momen spesial RRI, boleh mancanegara, boleh Indonesia nih, Bu Rini, silakan.
1: Ini nanti dari Bruri, Mas Willy ya.
0: Dari Bruri yang apa ini, Bu Rini?
1: Kemesraan.
0: Kemesraan ya judulnya. Oke. Iya. Siap. Baik, salam, silakan salam-salamnya. Monggo.
1: Salamnya tadi ada Pak Sukarji, selamat.
0: Iya, Pak Sukarji.
1: Ada Pak Agus yang Purgo.
0: Oke.
1: Okay. Selamat. Mbak Bu Eti. Bu Siti Aisyah.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada Mbak Dinda.
0: Iya.
1: Bu Fatma. Ada Bu Ferdi. Ada Pak Willy, juga ada Bu Sun, Pak Mariono, Pak Tarji, Leto.
0: Oke.
1: Okay. Nah, semoga yang
0: ini. Ya, baik. Siap, Bu Rini. Terima kasih. Ya,
1: Mas Willynya, makasih banget.
0: Sama-sama, Bu Rini.
1: Semoga okay. Selalu sehat, Mas Willynya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Bu Rini juga ya, bersama keluarga di Wates, sehat-sehat semuanya.
1: Ya, Mas Willynya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rini di Wates yang sudah turut bergabung di malam hari ini ya, dalam perjalanan ke diri malam ini di program Ruang Rindu edisi spesial menyongsong Hari Radio Nasional yang kita peringati bersama besok bertepatan juga dengan HUT RRI yang ke-81 tahun. Oke, belum usai rasanya ya euforia kita memperingati dan juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Tahu-tahu sudah datang ini hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Oke, okay, baik, di belakang Bu Rini silakan masih saya buka di jalur on air 0354 310 1108, ini kemudian juga di 0812 346 0289, dan juga di 0857 2535 2550.

0: Yang pasti bicara tentang perjalanan Radio Republik Indonesia yang memang ini bisa dikatakan bukan sesuatu yang mudah begitu ya, karena memang dilewati dengan banyak sekali peristiwa penting yang tidak hanya sekedar peristiwa penting tetapi juga peristiwa yang penuh makna, penuh sejarah begitu, di mana RRI di usia yang ke-81 tahun ini kita bisa memandang bahwa sudah banyak sekali transformasi-transformasi yang dilakukan. Kalau dulu RRI hanya bisa dinikmati lewat media radio analog begitu ya, di frekuensi tertentu begitu di setiap RRI, di setiap kota. Tapi sekarang RRI sudah bisa dinikmati melalui beberapa platform. Ada platform RRI digital lewat aplikasi di handphone yang bisa kita unduh begitu. Kemudian juga bisa melihat dan juga mendengar dari platform-platform yang lain. Salah satunya adalah di untuk www.rri.co.id yang juga bisa diakses begitu. Artinya kita bisa mendengarkan RRI di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari mana saja dan kapan saja yang pasti. Contoh, kita bisa melihat begitu ketika saya berbagi pengalaman sedikit begitu ya pendengar, manakala saya berdinas sebagai penyiar, sebagai bagian dari Angkasawan Radio Republik Indonesia, sebagai bagian dari lembaga penyiaran publik. Saya pernah mengasuh program, gak usah jauh-jauh ya, Ruang Rindu kemarin. Kemarin ketika Ruang Rindu berjaringan nasional dengan bintang tamunya adalah Ismi Aziz, kemudian juga hostnya adalah senior saya di Pro 1 RRI Jakarta, ada Bang Yudi Ismail yang ditemani oleh seorang lady rocker legendaris ya, ada Ita Purnamasari. Saya mendengar ada Pak Ahmad Abdullah dari Jember Jawa Timur yang bergabung di Ruang Rindu Berjaringan. Nah, ketika Ruang Rindu RRI Kediri ini mengudara pada pukul 10 malam sampai pukul 11 malam, ini Pak Ahmad Abdullah pun juga ikut bergabung di Kediri. Begitu, artinya dengan mudahnya Pak Ahmad Abdullah ini menjelajah begitu ya, mengeksplorasi RRI-RRI di seluruh Nusantara dengan warna siaran yang berbeda, dengan dialek-dialek yang berbeda, yang tentunya ini adalah tanpa kita sadari ini sudah wujud mempersatukan rakyat Indonesia begitu ya, dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, termasuk juga pendengar-pendengar kita di RRI Kediri begitu. Ini memang luar biasa, tidak hanya yang ada di seputar Kediri saja, kota maupun kabupaten, bahkan tidak hanya di Kediri Raya tapi sudah lintas provinsi, bahkan lintas kepulauan juga begitu ya, yang luar biasa terus setia mengawal RRI. Kita terima dulu pendengar yang sudah bergabung di jalur on air. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy di Merauke.
1: Apa kabar Mas Billy?
0: Kabar hari baik, ini? Kabar baik. Ya. Alhamdulillah, Bung Freddy apa ya. Kabar bersama keluarga di Merauke?
1: Alhamdulillah, kami keluarga di Merauke. Sehat walafiat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Meskipun cuaca hari ini sangat panas.
0: Panas begitu ya? Angin kenceng?
1: Panas, terik. Ada angin meskipun anginnya bukan angin puting beliung.
0: Oke, waduh, luar biasa.
1: Ada angin, biasanya angin itu biasanya kebanyakan kalau angin itu siang hari.
0: Oke, baik.
1: Itu mulai angin ya, terutama asar itu waktu ya setengah empat jam empat itu, wah itu okay. Angin gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Belum ada hujan masih.
0: Masih belum ada hujan sama sekarang itu, ya di Merauke.
1: Ini kayaknya Mas Willy bersama rekan-rekan ini mestinya sibuk mempersiapkan untuk esok hari ya.
0: Untuk esok hari, betul sekali ini, Bung Freddy.
1: Ya. Jadi sebelumnya saya request lagu, saya okay. mau kasih ucapannya.
0: Oh, silakan.
1: Dengan jam saja ya.
0: Betul.
1: Okay. untuk RRI khususnya RRI Kediri ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga semakin maju, semakin banyak, semakin variatif program-programnya.
0: Oke, amin, amin.
1: Program yang bernilai informasi, edukasi, gitu ya, mengedukasi masyarakat. Terutama kan zaman medsos ini ada tuntunannya supaya orang tidak tersesat
0: betul. Iya,
1: tersesat menggunakan media sosialnya
0: ini khususnya.
1: Sehingga bisa kadang-kadang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat ya, karena dalam medsos itu ya. Terutama hate speech-nya dan lain-lainnya.
0: Iya, oke.
1: Oke, untuk RRI semoga semakin maju, semakin
0: amin.
1: Semakin jaya sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap merdeka. Oke, luar biasa. Terima kasih semangatnya dan ucapannya ya, Bung Freddy.
1: Iya. Oke. Mas Willy.
0: Baik.
1: Tadi barusan itu kan teman kita yang dari Kutai Kartanegara ya, Pak
0: ada
1: Abdul Rahim.
0: Pak
1: ya.
0: Pak Abdul Rahim.
1: Selamat, mudah-mudahan masih monitor ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Biasa juga mampir di Merauke itu.
0: Oh gitu.
1: Bang Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Betul. Berselancar di udara. Luar biasa
0: ini. Iya, betul sekali. Iya. Ini menang bersaudara.
1: Ini saya mau minta satu lagu mancanegara.
0: Mancanegara.
1: Genrenya country. Gitu,
0: Oke,
1: dari penyanyinya bernama Vicky Fenech.
0: Vicky Fenech,
1: Vicky-nya biasa Victor India Charlie ya.
0: Kilo
1: Yenggi.
0: Iya.
1: Fenech itu ada nama kota Fenech ya di mana itu, di Monaco di mana itu ya. Fenech gitu. Jadi gampang dicari tuh. Victor Eko November India Charlie Eko gitu Fenech ya. Vicky Fenech judulnya The Outside of Town.
0: The Outside of Town ya.
1: The Outside of Town itu Vicky Fenech.
0: Baik. Sudah ketemu nih.
1: Dia lagunya. Sekali lagi salam untuk Bang Abdul Rahim
0: ya.
1: Semoga sehat walafiat bersama keluarga semuanya, berbahagia ya.
0: Amin.
1: Ada Bu Rini.
0: Ya,
1: Ica juga. Bu Pipit, lama nggak dengar suara Bu Pipit ini ya.
0: Iya, betul. Lama nih beliau.
1: Ada Bu Rahayu juga, Bu Dewi. Kemudian maaf, lama tidak dengar suara Bunda Elizabeth ya.
0: Bunda Elizabeth, ini bisa kami informasikan, Bung Freddy, Bunda Elizabeth ini sudah meninggal dunia ya.
1: Selamat tidak dengar suara, maaf ya. Turut berduka ya untuk keluarga,
0: siap.
1: Semoga ditemui. Ada juga Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Ucho, Pak Yoyo, ya juga ada. Pak Slamet, Pak Agus, yang Purba, yang Rahmat, dan juga ada di luar Kediri, ada Mbak Deona di Kupang sana ya.
0: Mbak Deona di Kupang.
1: Anti Deona di Kupang, di tempatnya itu namanya Oisapa ya, kota daerah wisata ini luar biasa. Iya, itu biasanya sunset di sana ya. Mendapat julukan itu
0: ini
1: di suatu senja gitu.
0: Keren.
1: Biasanya Mbak Deona bilang, ini dari mana? Deona di suatu senja.
0: Di suatu senja.
1: Mbak Ayu. Mbak Ayu juga di Masohi,
0: Maluku Tengah,
1: Kak Maman, Kak Ahmad Irwan, Teteh Dinda, dan semua-semuanya saja ya, tanpa kecuali.
0: Semoga
1: semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Karena perlu istirahat yang cukup besok upacara ya.
0: Iya,
1: biasanya pagi
0: betul.
1: Ya jam 9, jam 10.
0: Iya, ini kalau upacara benderanya pagi jam 7, untuk yang jam 10 ini upacara penyulutan obornya jam 10.
1: Jam 10
0: ya.
1: Malamnya.
0: Jam 10. Jam 10-nya siang. Ya.
1: Obor oh, gitu ya.
0: 10 siang di auditorium. Jadi sudah di indoor begitu.
1: Semoga semuanya berjalan baik.
0: Amin,
1: ya.
0: Bung Freddy. Terima kasih.
1: Ya, semoga semua program, rencana, acara, kegiatan besok diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berjalan lancar tanpa halangan apapun juga.
0: Masya Allah. Amin.
1: Baik,
0: amin.
1: Ya. Mas Gili.
0: Baik, Bung Freddy.
1: Bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy di Merauke yang kembali menyapa kita semuanya malam hari ini. Requestnya Vicky Venice ya, dengan Outside of Town yang sudah kita siapkan juga di Old Side of Town. Nya ini yang tadi sudah diminta. Memang betul ini besok kita semuanya kru yang pasti tidak semuanya ya, karena juga masih ada yang harus tetap menjalankan tugasnya sebagai angkasawan angkasawati untuk siaran, kemudian juga untuk peliputan berita dan lain-lain begitu. Tapi untuk yang lain juga tetap ada perwakilan yang harus berangkat ke Surabaya untuk mengikuti serangkaian agenda begitu ya, mulai dari upacara bendera pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari, dan siangnya pada pukul 10 ini kita bersama-sama menuju ke auditorium Bung Tomo. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI baik itu dari Surabaya, kemudian juga dari stasiun produksi Tuban, stasiun produksi Kediri, ini menuju ke auditorium Bung Tomo untuk mengikuti upacara penyulutan obor pada pukul 10 waktu Indonesia Barat siang ya, upacara penyulutan obor Tri Prasetya yang langsung dilakukan oleh Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak I. Hendrasmo, yang diikuti seluruh RRI se-Nusantara, jadi serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ini Bung Freddy doanya, dan semuanya berjalan dengan lancar begitu untuk agenda besok di HUT RRI ke-81 sekaligus yang merupakan Hari Radio Nasional 2026.

Baik, kita akan hadirkan beberapa request kembali ya sebelum nanti kita buka di segmen ketiga. Untuk Anda masih saya undang kembali, masih di jalur on air seperti yang tadi sudah diakses oleh Bung Freddy di Merauke di 0354 310 1108, kemudian di jalur chat WA maupun telepon juga bisa di 0812 346 289, dan juga di 0857 2535 2550. Masih di perjalanan Kediri malam ini dalam segmen spesial menyongsong Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81 di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: Rasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Kita langsung lanjut dalam perjalanan Kediri malam ini dan masuk di segmen terakhir ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Edisi spesial menyongsong HUT RRI yang ke-81 tahun dengan mengusung tema yang tadi sudah kita juga banyak sounding begitu ya di kesempatan kali ini, yakni Dirgahayu ke-81 RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini menjadi tema HUT RRI yang ke-81 tahun. Jadi bisa dikatakan ini mendekati dan juga mirip begitu ya dengan tema kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 kemarin. Dan tuntas sudah kebersamaan kita mendengar di segmen Kediri malam ini untuk program hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung, baik itu lewat jalur on air 0354 310 1108, kemudian juga lewat 0812 34600 289, baik itu di jalur WA chat maupun jalur telepon WA. Juga kami ucapkan terima kasih sudah setia membersamai perjalanan Kediri malam mulai dari tadi pukul 21 ya waktu Indonesia Barat hingga merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat jelang 8 menit ke depan. Ada Pak Sukarji tadi ya di minggiran yang sudah menyapa kita di awal segmen. Kemudian juga ada Pak Agus di Kota Kediri. Ada Pak Mariono yang juga sudah bergabung lewat jalur WA di Tulungagung sana. Ada Mas Arif di Nganjuk. Ada juga Bu Rahayu di Tulungagung juga yang sudah bergabung. Lalu ada Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri. Ada Bu Rini di Wates. Kemudian juga ada Bung Freddy yang ada di Merauke, yang tadi juga sudah turut bergabung dan juga mengucapkan semuanya hari ulang tahun RRI yang ke-81 dengan doa-doa dan juga harapan terbaik untuk Radio Republik Indonesia ke depannya, untuk selalu hadir tidak hanya sekedar menjadi media penyedia informasi tetapi juga media pemersatu bangsa melalui serangkaian acara siaran yang mencerdaskan, tentunya mendamaikan dan juga mempersatukan. Dan kita masih akan terus melaju hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat mendengar. Saat lagi di segmen terakhir di perjalanan Kediri malam, kita masih akan hadir melalui komposisi-komposisi indah yang kita pilihkan untuk membersamai waktu istirahat Anda ya. Ini kita akan mix lagu-lagu keroncong, kemudian juga campur sari dan juga lagu-lagu pop dengan tempo low yang tentunya ini pas untuk kita hadirkan di jam-jam seperti sekarang. Tentunya masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
2: Kamu tahu ndak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
2: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
2: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk. Menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
2: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naik.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasa One dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia.

RI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberi kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tetapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari Jalan BB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi dengan Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Hari ini Jumat 11 September 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya dalam Kediri pagi ini. Kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri pagi. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA ataupun juga line telepon untuk berbagi kabar-kabar daerah. Anda bisa bergabung di 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550 atau bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Dan pendengar, hari ini tanggal 11 September ini adalah menjadi hari yang sangat spesial untuk Radio Republik Indonesia karena hari ini RRI berusia 81 tahun. Semoga RRI bisa terus bertumbuh, semoga RRI bisa terus menemani pendengar setianya menjadi rumah untuk rakyat Indonesia.

Jumpa kita di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur dari RRI Sampang dengan tema kajian pagi hari ini adalah sholat dan zikir sebagai sarana self healing bersama dengan Ustazah Laili Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA Pengaringan Kabupaten Sampang, yang akan dipandu oleh Rini Wahyudi.

10 Jawa Timur, edisi Jumat 11 September bersama RRI Sampang, presenter ini Wahyudi. Narasumber kita Ustazah Laili Asyiko MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan judul Salat dan Zikir sebagai sarana healing. Kita ikuti bersama.

0: Siarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026, bertepatan dengan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pagi hari ini siaran dipancarluaskan secara berjaringan di Korwil 10 Jawa Timur dari studio RRI Sampang. Di samping saya sudah ada Ibu Laili Nasyikoh. Laili Ashiko, dan kita akan berbincang tentang sholat dan zikir sebagai sarana self healing. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via YouTube di RRI Sumenep.net, atau bisa juga lewat telepon 0874x39108 chat kami, dan berbincang langsung dengan Ibu Laili di 0323-323-661. Baik, kita ikuti bersama siraman rohani pagi hari ini. Semoga bisa membawa kita dalam ketenangan, kemudian juga keberkahan, dan bisa membuat kita melalui hari-hari yang penuh dengan segala kesibukan yang harus kita lalui. Kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan self healing ya Ibu.
2: Self healing.
1: Oke, Ibu sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oke, dari aura yang terpancar self healingnya bagus ini Ibu.
2: Iya, mudah-mudahan begitu.
1: Oke. Alhamdulillah. Zikir dan sholat sebagai self healing Ibu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mitra dengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho dan keberkahan pada hari ini di setiap aktivitas kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang salat dan zikir sebagai sarana self healing ya. Mungkin di luaran sana banyak orang melakukan self healing ini dengan traveling ya, traveling. Tapi di sini sholat dan zikir tidak perlu memakan biaya dan waktu yang banyak juga. Di setiap waktu, di setiap saat kita bisa melakukan zikir.

0: terus berolahraga rutin juga, terus berpikiran positif thinking terhadap sesama dan penciptanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan rohani kita sudah diperlakukan seperti itu juga? Semestinya harus sama memperlakukannya, yaitu dengan zikir setiap waktu, sama halnya dengan kita makan 3 kali, istirahat yang cukup, dan berpositif thinking seperti itu. Jadi makanan rohani kita itu ya dengan zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, terkait dengan zikir ini, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah merintahkan kita agar mengingat Allah itu dengan sangat banyak. Dzikran katsira. Ada di ayat lain juga, fadzkuruni adzkurkum. Jika kalian itu ingat kepada saya akan ingat kepada kalian juga. Nah, kalau kita tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita dan memberikan nikmat kepada kita? Maka dari itu, kita patut sekiranya setiap kali, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu caranya yaitu tadi zikir, mengingat kepada Allah, dan sholat juga, sholat tepat waktu begitu. Nah, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, bebas dosa, dan dijamin masuk surga juga. Akan tetapi beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika beliau mau tidur, membaca doa, berzikir, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun tidur pun juga, karena setelah tidur itu kan kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasmani dan rohani, raga kita, itu jiwa kita sementara mati ketika kita tidur. Bangun tidur kita juga membaca doa. Rasulullah juga membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahya. Terus ketika keluar rumah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitupun dengan mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa setiap semua aktivitasnya. Memakai baju juga begitu. Mau ke masjid, keluar masjid, semuanya aktivitas beliau itu tidak lepas dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu rasa syukur beliau. Maka patutlah kiranya kita meneladani beliau di setiap aktivitas kita, selalu berdoa, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita itu akan tenang, akan merasakan ketentraman. Nah, tidak bisa kita dengan cara-cara yang lain. Ya, hanya dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Nah, ada musibah sehebat apapun, ada masalah sehebat apapun, kalau kita tidak ingat kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, akan ketidaktenangan itu tetap ada, rasa galau dan rasa gelisah, resah itu pasti ada. Nah, sholat dan zikir ini termasuk salah satu dari kunci ketenangan hidup. Sebenarnya ada 4 hal kunci ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam sholat dan memperbanyak zikir ini. Dan yang ketiga, di setiap musibah kita harus ikhlas menerimanya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Itu adalah 4 kunci mendatangkan ketenangan hati. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang sholat dan zikir, agar supaya ketenangan hidup dan kebahagiaan jiwa itu kita dapatkan.
1: Oke.
0: Selanjutnya, sebenarnya ada cerita ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu.

0: ada sahabat, salah satu sahabat itu Abu Darda namanya. Nah, Abu Darda ini berbeda dengan jemaah lain. Ketika kita datang ke masjid, biasanya kan di setiap sholat lima waktu itu untuk berjemaah. Tapi Abu Darda ini, dia datangnya itu ketika orang-orang sudah keluar, selesai melakukan sholat. Dia baru datang dan menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memperhatikan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya, rasa empati Rasulullah luar biasa. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, kenapa kamu itu setiap kali ke masjid beda dengan orang jemaah-jemaah yang lain? Ketika sudah pulang kamu baru hadir di sini dan bersimpuh menangis. Sepertinya kamu kesusahan banget," katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasul, hidup saya itu penuh dengan musibah, selalu banyak cobaan dan saya juga banyak hutangnya," katanya Abu Darda. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan ijazah kepada Abu Darda ini, "Kamu baca ini, bacaan surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah itu 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari, yaitu bacaannya Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Dibaca 7 kali pada pagi hari, 7 kali di pada sore hari. Nah, itu untuk menghilangkan kesusahan kita. Sehebat apapun masalahnya, untuk membahagiakan agar kita itu tidak susah. Nah, semua perkara itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya ada Allah yang memberikan pertolongan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tapi untuk urusan hutang karena ini adalah hablum minan nas, maka kita harus tetap nyaur. Untuk mendatangkan ketenangan hati, yaitu zikir, membaca itu. Banyaknya jumlah zikir itu menentukan fadilahnya juga, menentukan keutamaannya juga. Nah, zikir ini juga ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, kalau yang panas, ketika ada demo, ada perang dulu, membaca zikir Allahu Akbar kan begitu, Allahu Akbar. Ketika kita melontar jumarat juga untuk melempar setan, kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika sholat juga begitu, takbir Allahu Akbar. Ini fungsinya apa? Agar supaya kita itu fokus, khusyuk. Agar kita supaya fokus dan khusyuk. Dan sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 itu, qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini tentunya sangat berat sekali bagi orang-orang. Kadang kita kalau sholat itu dapat 1 rakaat, sebelumnya sudah masak di dapur, ingat sudah dimatikan enggak ya kompornya begitu. Atau kehilangan kunci ketika sholat, ingat begitu. Nah, itu adalah cobaan-cobaan kita agar supaya kita itu fokus. Allah takbir itu agar kita fokus dan khusyuk dalam sholat itu. Kalau sholat yang dingin itu ya bacaan sholawat, Mbak. Kita perbanyak sholawat, itu mendinginkan hati. Jadi orang suami istri yang sering cekcok, perbanyaklah membaca sholawat gitu. Juga agar supaya rumah tangga itu mendatangkan ketenangan juga. Nah, itu mungkin saja pengantar dari saya, Mbak Ima. Nanti mungkin bisa diteruskan. Ini supaya bacaan dalam sholat itu khusyuk. Jadi ada kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah paham dengan bacaannya. Jadi setiap bacaan dalam sholat itu kalau bisa kita harus mengetahui maknanya, artinya. Nah, yang kedua wa aqimish shalah li dzikri. Jadi ingat kepada Allah. Hadir, tidak hanya gerakan semata, tapi kita dalam sholat itu menghadirkan hati, jiwa dan pikiran kita itu ingat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang membuat kita khusyuk. Artinya meskipun seumpamanya kita tidak khusyuk dalam sholat, itu tidak akan membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi lagi. karena ini bukan termasuk rukun dan syaratnya. Itu hanya agar supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita khusyuk, oh insyaallah menghadirkan Allah, ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi beda kalau kita tidak khusyuk, hanya sebatas menunaikan kewajiban saja, hanya gerakannya, pikiran dan hati kemana-mana, mungkin rasa bahagia dan ketentraman hati itu sulit untuk didapatkan, seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuin, khusyuk dalam sholat, dzakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ibu Laili Nasyikoh sudah menyampaikan bahwasanya ustazah tadi salat itu adalah sebagian dari selain kewajiban kita, kemudian juga bisa mendatangkan ketenangan hati asalkan tahu arti dan juga khusyuk itu tadi ya. Berarti di situ kuncinya dari self healing itu ustazah.
0: Iya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu termasuk doa kan, dan ada zikir di situ, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi kita mulai dari diri kita. Sholat itu harus dengan khusyuk. Memang terasa berat. Untuk khusyuk dalam sholat itu terasa berat. Itu ujiannya. Dan kalau kita bisa melalui itu, insya Allah ketentraman hati, self healing itu akan kita dapatkan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan gitu.
1: Oke, baik. Semoga kita dapat mencapai kehusuan yang istiqomah ya ustazah.
0: Amin.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Kabupaten Sampang. Kita bisa langsung berkonsultasi dan juga berbincang. Apa yang Anda rasakan sekarang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah bergabung ustazah?
0: Yeah.
1: Di 0323-323-661 kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Bapak, di mana?
2: Samsul.
1: Oke, baik. Pak Samsul di mana, Pak Samsul?
2: Saya di Bapak, saya Ibu.
1: Dari mana?
2: Sumenep.
1: Oh iya, baik. Sumenep. Dari Sumenep, baik. Silakan Pak Samsul bersama Ibu Laili.
0: Ya, monggo Pak Samsul.
1: Nggih, silakan Pak Samsul.
2: Iya. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan ya, kait sholat dan zikir.
0: Iya.
2: Sebagai sarana gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, di sini saya bertanya untuk zikir tersebut, kapan waktu tepat untuk berzikir agar hati kita dan saja. Nah, apakah zikir khusus yang diajukan dan dilanda? Ya, ada zikir yang sediakan saat pada sholat atau juga ketika sedia.
1: Pak Samsul izin, mohon maaf, boleh agak bergeser sedikit agar sinyalnya stabil Pak Samsul, agak putus-putus begitu.
2: Begini Mbak, waktu yang paling tepat zikir agar hati kita itu
1: tenang.
2: Apakah ada waktu?
1: Iya.
2: Terus apakah ada zikir khusus yang dianjurkan saat kita itu sedang dilanda kecemasan atau juga gitu?
1: Oke, siap. Iya, waktu yang pertama adalah yang tepat agar tenang begitu ya Pak Samsul.
2: Iya, waktu yang tepat.
1: Oke, gitu. Baik. Ya, Pak Samsul dari Sumenep, terima kasih. Kita ya. Sampaikan langsung kepada Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah ada waktu yang tepat agar tenang begitu untuk berzikir ini?
0: Iya, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya zikir ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istiqomah setiap harinya itu membaca istighfar. Jadi kalau pagi beliau itu membaca surat pendek, yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada pagi dan sore hari. Itu Allah insya Allah akan melindungi kita. Jadi dari pagi sampai sore Allah melindungi kita. Nah, kebiasaan Rasulullah itu membaca istighfar sesempat kita. Kalau pagi kita tidak sempat, tidak apa-apa. Di malam hari atau di waktu kita sambil kerja juga tidak apa-apa, Mbak Ima. Istighfar minimal 100 kali dalam setiap harinya. Dan kalimah La ilaha illallah 100 kali dalam seharinya. Itu teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat 100 kali dalam seharinya. Ada zikir Quran yang pendek tadi itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu zikir Quran yang pendek. Itu dibaca pagi sore 3 kali ya. Ada zikir Quran yang panjang namanya Tartilul Quran, membaca Al-Quran dari surat pertama ya, Fatihah sampai juz ke-30 kita rutinkan, istiqomahkan setiap hari. Kalau enggak bisa pagi, yes, kalau seharusnya setiap selesai sholat kita baca. Cuman kan duhur, asar biasanya kita ada kesibukan di kantor dan di mana-mana, maka kita rutinkan pada setelah sholat subuh kita rutinkan baca Quran, setelah sholat maghrib kita baca rutinkan baca Quran. Cuman doa-doa yang istijabah itu sebelum subuh biasanya, Mbak Ima. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh kita baca zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang istijabah juga itu mau menjelang maghrib, terus habis maghrib sampai isya itu waktu-waktu istijabah. Jadi sebelum subuh, sebelum maghrib, mau sore hari itu, dan antara maghrib sampai isya itu biasanya waktu-waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Tapi untuk urusan zikir, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, di setiap kapan pun kita berada, kita harus ingat kepada Allah.
1: Oke, okay, baik. Pak Samsul, begitu ya, ada banyak waktu yang baik untuk berzikir. Dan sudah disebutkan sama Ibu, pagi, sore, sebelum azan subuh, menjelang maghrib, dan antara maghrib sampai dengan isya, begitu ya.
0: Iya.
1: Anda yang mau bergabung di 0323-323-661 masih bisa bersama kami. Dan Pak Samsul, masih ada satu pertanyaan. Ada zikir khusus kah, Ibu?
0: Zikir
1: untuk
0: khusus
1: suasana hati yang sedang dilanda kecemasan, begitu ya.
0: Itu tadi, Abu Darda itu Allah, apa namanya, Rasul mengijazahkan ke Abu Darda karena dia susah banget, selalu ditimpa musibah, selalu gelisah, selalu ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya, termasuk banyak hutang dan rezekinya seret. Tuh hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di surat At-Taubah kalau enggak keliru ayat 125. Nanti bisa dicek Pak Samsul di situ, dibaca pagi 7 kali dan sore 7 kali. Nah, okay, banyaknya jumlahnya bacaan ini menentukan fadilahnya, keutamaannya, okay, begitu.
1: Oke, okay, baik. Surat At-Taubah 125 nggih, Ibu?
0: At-Taubah 125.
1: Oke, okay, sudah ada yang bergabung bersama kita di 0323-321. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Dimas yang ada di Surabaya.
1: Bapak Dimas.
2: Ya.
1: Oke, okay, silakan Bapak Dimas di Surabaya.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laili Asyikoh dari Bapak Dimas di Surabaya. Siapa Bapak yang mau ditanyakan?
2: Ya, kisah dari Abu Darda ini mungkin dialami banyak manusia sekarang ini ya. Nah, Indonesia sekarang kan sudah tidak baik-baik saja.
1: Iya.
2: Bertahun-tahun saja sudah berhutang banyak sekali bencana. Mungkin saudara kita yang di NTT itu pun mengalami juga ya.
1: Iya.
2: Yang hilang hartanya, rumahnya, bahkan keluarganya. Ya. Dia pasti mengalami susah sekedar gimana lah kehilangan. Akhirnya dia beribadah, berzikir, bahkan dia fokus karena istilahnya sekarang on. Yo, bagaimana kalau kita ini dapat kehilangan harta, rumah, dan keluarganya supaya bisa fokus ibadah, bisa cepat on. Tapi jujur aja ya, kita jadi manusia kalau kehilangan orangnya dicintai itu kan pasti tidak bisa move on.
3: walaupun tidak ada khusus apapun pasti tidak bisa khusus, pasti bisa kita kasih lagi pasti terbayang Pak keluarga yang terhina terjadi. Bagaimana sih caranya Bu mungkin bisa berusaha kepada saudara kita yang tadi nanti mungkin saudara kita yang baru kena musibah seperti itu supaya ibadah bisa fokus, bisa move on cepat dan gimana caranya Bu Ustadz bisa memberi solusi.
0: Iya.
3: Musibah terakhir ini sebagai warning, bagi peringatan bagi kita untuk segera bertobat. Para pejabat kita, para pemimpin kita, para kantor akan segera bertobat. Terbencana ini tidak berlarut-larut dan yang jadi korban rakyat rakyat kita ini yang tidak bersalah dan yang jadi korban. Mohon pencerahan, mudah pencerahan ini bisa jadi hikmah, jadi ladang pahala. Ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Dimas yang ada di Surabaya mewakili teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi
0: susah
1: di tengah, di tengah bencana. Bagaimana bisa khusyuk dan fokus Ustazah di tengah ini untuk bisa fokus dan khusyuk dalam healing, dalam ibadah begitu.
0: Iya, Pak Dimas. Jadi kita juga merasakan empati sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga yang ada di NTT ya dengan musibah. Mungkin kalau dalam posisi mereka, kita itu belum sanggup ya. Tapi Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi ada empat hal bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tadi, dan salah satunya tadi sholat dan zikir. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu salah satunya agar supaya iman kita itu tetap tidak goyah, malah tambah iman kita. Jadi memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun musibah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak tawakal, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita tetap gelisah hati ini. Yang ketiga, syarat yang ketiga tadi agar supaya kita tentram hatinya, fokus dalam ibadah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu harus ikhlas menerima semuanya. Jadi menerima musibah ini harus ikhlas. Ikhlas mungkin katanya orang sangat berat sekali. Iya memang benar, tapi itu adalah latihan. Latihan riyadhah agar kita bisa menuju menjadi orang-orang yang beriman tadi itu. Dan yang terpenting hasbiyallah, semua itu ada Allah. Ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah plong perasaan kita itu, dada yang terasa sesak, ya Allah kenapa musibah ini engkau berikan kepada saya, itu berkeluh kesah terus kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tataran makrifat itu, kita itu menerima musibah itu sama seperti kita menerima nikmat, bersyukur, tetap bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluhnya. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan musibah itu, insya Allah kita ikhlas dan plong. Ketentraman hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan ya, tidak berat begitu. Itu Pak mungkin dari kami. Jadi perkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah sekecil apapun itu kalau kita bersabar tawakal kepada Allah, insyaallah ada hikmah di balik itu semuanya.
1: Baik, semoga saudara-saudara dan juga teman kerabat yang ada di daerah bencana dikuatkan, diikhlaskan, dan juga bertawakalnya lebih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan begitu ya. Terima kasih Pak Dimas. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan. Masih bisa juga berbincang bersama Ibu Laili Ashiko. Tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sholat dan zikir bisa menjadikan self healing bagi kita.

Manyitong. Manyitong Kaawa merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing bersama Ustadz Laili Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan, Kabupaten Sampang. Ibu Laili, ya. Kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita tenang dengan zikir dan sholat. Salah satunya adalah di waktu yang lebih utama begitu ya, sebelum subuh, sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, dan waktu-waktu yang lain juga tidak menutup ya Bu ya, bebas ya untuk zikir. Kemudian juga dari WA sudah ada yang bergabung bersama kita. Di sini ada dari Sumenep lagi Ibu. Oke, dari Sumenep kita akan sapa Mas Afif Mukminin. Beliau bertanya, koneksi Bu, koneksi langsung ke pusat begitu ya, koneksi spiritual begitu. Izin bertanya Ibu, koneksi spiritual untuk membantu kita lebih tenang itu yang seperti apa Bu, dan bagaimana membangunnya begitu?
1: Iya, sebenarnya spiritual itu kan tidak hanya sebatas ibadah keagamaan saja ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya makna hidup di dunia itu apa, gitu. Tidak hanya melakukan apa aktivitas ibadah saja, tapi makna kita sebagai hamba Allah itu apa, begitu. Tugas kita itu sebagai hamba Allah itu apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, menebar kemaslahatan, gitu. Nah, apa? Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi. Manusia itu punya akal. Jadi dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Seharusnya idealnya kan seperti itu. Cuman dalam perjalanan waktu banyak godaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang kalau kita tidak diperkuat, dibentengi dengan keimanan yang kuat, lebih pada jalur yang bisikan setan itu lebih menggoda. Kehidupan dunia itu lebih menggoda, lebih manis. Padahal kehidupan yang langgeng itu ya ada di akhirat kan begitu, surga yang langgeng. Hidup di dunia itu kan hanya sementara.
0: Jadi bagaimana itu Bu supaya bisa

0: 4x39108. Ada yang sudah bergabung juga. Ada Mas Hakim dari Bangkalan. Bagaimana Ibu untuk menghadirkan rasa pasrah? Pasrah ini ketika beban pikiran sedang sangat berat. Ini hampir mirip dengan Mas Dimas tadi ya, yang di Surabaya. Kita angkat dulu telepon.
1: Telepon.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gih, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Muhammad Hani.
0: Muhammad Hamim.
2: Hani.
0: Oh, Mas Hani. Oke, baik. Di mana Mas Hani?
2: Dari Bondowoso.
0: Ya, oke. Mas Hani di Bondowoso. Jadi mendengarkan dari RRI Jember begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Selamat pagi Bondowoso dan sekitarnya. Silakan Mas Hani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Mas Hani.
2: Ini kadang saya di masa muda dulu kan sering melakukan banyak dosa.
0: Oke.
2: Okay. Saya ingin tahu cara melaksanakan taubatan nasuha itu cara gimana, soalnya saya tanya sama ustaz-ustaz di sini tuh dari instruksi saya.
0: Gimana, Mas Hani?
2: Saya bertanya sama ustaz-ustaz di sini tuh tentang taubatan nasuha tuh tidak ada yang lepas gitu. Beda-beda. Jadi saya mesti nyari yang serat.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dari bimbingannya Ustadz itu gimana? Mohon bimbingan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hani di Bondowoso, terima kasih untuk mendapatkan ketenangan hati. Salah satunya adalah taubat nasuha yang pengen sekali diperoleh oleh Mas Hani. Jadi supaya lebih tenang begitu ya, untuk diampuni yang masa lalu di masa mudanya.
1: Siap.
0: Mas Hani, dari Ibu Laili Asikoh mungkin srek ya, semoga aja begitu ya.
1: Iya. Terima kasih Mas, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya.
0: Amin.
1: Jadi semua manusia itu kan al insan makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa memang kalau tidak diingatkan. Nah, terkait dengan dosa-dosa kita di masa lalu, insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Seperti apa sih taubatan nasuha itu? Allah itu akan mengampuni hambanya jika ia benar-benar bertaubat, memohon ampun dengan seikhlas-ikhlas. Caranya, yang pertama kita harus melupakan ya, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, jangan mengingat-ingat lagi. Jadi tidak mengulangi, jangan mengingat-ingat lagi, dan beritikad baik untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas ya.
0: Oke. Baik, intinya tutup buku, buka yang baru ya, Bu ya.
1: Yang baru. Okay. Dengan jalan yang baik.
0: Oke, baik. Semoga Mas Hani bisa segera menemukan cara untuk tutup buku, buka yang baru, karena kadang setiap orang beda-beda ya Bu ya, apa yang dirasakan di jiwanya, kemudian juga seberapa dalam itu beda-beda.
1: Benar-benar menyesali ya Mbak ya, dengan perbuatan dosanya.
0: Oke.
1: Dan memohon ampun dan terus berbuat kebaikan, insyaallah Allah akan mengampuni semuanya.
0: Oke, berarti berbuat kebaikan itu bisa mengalihkan kita dari mungkin mengingat-ingat yang masa lalu begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi butuh pengalihan perhatian begitu ya.
1: Yeah.
0: Pengalihan perhatiannya ke hal-hal
1: tidak diulangi
0: yang
1: lagi begitu.
0: Okay. Hal-hal positif pengalihan
1: dari yang negatif harus positif terus begitu.
0: Okay. Segera banting setir, dialihkan perhatian mungkin begitu. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan pengalih perhatian. Boleh 3233233661. Oke. Okay. 0323-323-661 untuk Anda yang berada di luar kota, Mas Hani yang di Bondowoso, Mas Dimas yang di Surabaya, Pak Samsul yang ada di Semenep, dan juga Mas Afif begitu ya. Dari Mas Hakim tadi, Ibu yang di Bangkalan, bagaimana menghadirkan rasa pasrah ketika beban pikiran sedang ruwet, mungkin bahasanya Gen Z itu overthinking gitu, atau mungkin juga bukan overthinking tapi emang kenyataannya banyak hal yang bisa membebani pikiran. Nah, pasrahnya itu bagaimana keluar dari situ, Ibu?
1: Jadi memang ketika kita punya beban itu terasa sesak dada itu. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak bisa move on, bisa juga

0: stres kan Mbak Ima, begitu. Jadi bagaimana kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya? Mungkin kita bisa qiyamul lail pada malam itu. Tidak semua orang kan bisa melakukan sholat malam. Kita berdialog, berkeluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi mengganjal di hati kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh dengan linangan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, kepada teman dekat, itu biasanya akan menimbulkan fitnah. Iya, kalau dia itu benar-benar tulus berteman dengan kita. Kalau ada iri dengki, pastinya semuanya akan tambah runyam permasalahannya. Tapi kalau kita berkeluh kesahnya kepada Allah, kita pasrahkan semua yang terjadi di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati itu akan tenang dengan sendirinya, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memprogramnya, begitu Mbak Ima.
1: Oke, mungkin ini bisa ada kesesuaian juga dengan pertanyaannya Mas Hani di Bondowoso tadi ya Bu ya. Mungkin bagian pasrah dan berkeluh kesah ini mungkin bisa dipakai juga untuk membantu taubatan nasuhanya, begitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita pasrahkan kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikuti apa untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak cukup dengan sholat lima waktu saja. Jadi sholat-sholat sunnah kita kerjakan, qobliyah, ba'diyah misalkan, sholat duha, sholat malam, sholat hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat-sholat tambahan ini mungkin menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu dan kebahagiaan itu, gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Laila Siko. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan mungkin kalau ada yang ingin bergabung di 0323-323-661. Ibu Laili tadi sudah menyampaikan bahwasanya sholat dan juga zikir sebagai sarana untuk self-healing ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini manjur begitu ya Bu ya.
0: Iya, yang manjur tanpa biaya.
1: Yang termanjur dan efeknya ke kita itu lebih bagus lagi begitu. Nah,
0: kalau
1: ya,
0: kalau kita traveling kan harus mengeluarkan duit ya Mbak Ima ya.
1: Nanti timbul kecemasan baru.
0: Tapi ada sebagian orang ya, saya healing aja biar hilang stres ini kan. Enggak apa-apa monggo. Tapi yang paling manjur itu ya dengan mengingat Allah terus menerus, sholat dan zikir itu salah satunya ya Mbak Ima.
1: Oke, jadi mungkin kalau misalnya double kill bahasanya, nah sekarang jalan-jalan jangan lupa self healing dan sholatnya begitu.
0: Begitu.
1: Okay. Baik, bagaimana pendengar dan pemirsa, apakah sudah ada suatu hal yang lebih menenangkan begitu? Kita bisa menyambungkan juga koneksi kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Jadi pada saat kita cemas, pada saat kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, kita bisa masih tetap fokus, yeah, tenang, karena semuanya sudah ada yang mengatur. Yeah. Kemudian juga kita pasti menemukan jalan begitu ya Ibu Laili.
0: Jadi Allah itu kalau kita ingat kepada Allah, fadkuruni adzkurkum. Insyaallah saya ingat kepadanya. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mana mungkin Allah akan mengingat kita.
1: Baik, betul. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Sampang kita bisa aplikasikan, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berzikir, kemudian juga kita mendapatkan ketenangan dari kehusukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustazah.
0: Iya, sama-sama.
1: Kemudian juga terima kasih banyak pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Kami pamit mohon undur diri, semoga semuanya dimudahkan hari ini dan seterusnya ya. Dan semoga setiap langkah kita tidak lepas dari zikir, dan juga kita akan semakin memperbaiki ibadah, sholat, dan juga hari-hari kita. Terima kasih. Amin. Ustazah.
0: Sama-sama.
1: Saya Ima Fadila bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sari Berita. Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Surabaya terus berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform. Relevansi media radio di tengah derasnya luberan informasi digital kembali diuji. Radio dinilai tetap menjadi garda terdepan sebagai media informasi publik yang cepat, terpercaya, dan mampu mencegah polarisasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Surabaya terus berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform. Faiz Putra melaporkan.
2: Peringatan Hari Radio Nasional sekaligus menandai berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI setiap tanggal 11 September menjadi saksi hidup radio membersamai sepanjang perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dalam proses panjang tersebut, RRI tidak hanya sebagai media milik negara yang mengudara dari generasi ke generasi, namun tanggung jawab dalam mencerdaskan, menghibur, dan mempersatukan bangsa juga terpikul di pundak setiap angkasawan dan angkasawati RRI. Di usia yang sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, mengungkapkan pada peringatan tahun ini, RRI mengalami berbagai dinamika dan transformasi sebagai tantangan terhadap perubahan zaman. Ia menilai dari berbagai perubahan yang ada, lembaga penyiaran publik atau LPP tertua di Indonesia tersebut tetap berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita, maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform yang ada saat ini.
3: Jadi, 81 tahun ini kan rentang waktu yang lumayan lama ya, RRI membersamai negeri ini ya, sejak zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang. Intinya ya memang program siaran itu harus variatif mengikuti kemauan kebutuhan masyarakat. Ketika kita terbentur oleh aturan ya, katakanlah kita harus adil di informasi, harus adil di pendidikan, harus adil juga di hiburan.
2: Sementara Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari, Suwilio, menjelaskan tema Hari Radio Nasional tahun ini, yakni suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dengan keberagaman multiplatform menjadi sebuah keuntungan bagi insan radio.
4: Saat ini suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya pikir ini masih sangat relevan ya, karena memang di tengah tantangan dinamika dan tentu saja persaingan media yang begitu sangat kompleks multiplatform sekarang justru menjadi keuntungan untuk radio. Karena kita semakin banyak pilihan, kita semakin dimanjakan. Radio pun begitu. Ini multiplatform yang harus dikelola dengan baik, dikelola dengan kreatif oleh orang-orang radio.
2: Menurutnya, segala dinamika dan perubahan zaman yang semakin kompleks ini, harapannya insan radio bisa memanfaatkan momen kemajuan teknologi yang ada untuk dikolaborasikan menjadi sebuah kreativitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Relevansi media radio di tengah derasnya luberan informasi digital kembali diuji. Radio dinilai tetap menjadi garda terdepan sebagai media informasi publik yang cepat, terpercaya.

0: RRI harus berani mengubah paradigma dengan menjadi pusat produksi informasi yang mampu mengamplifikasi berita ke berbagai platform digital.
1: Jadi persoalan adalah bagaimana kemudian RRI yang berulang tahun kali ini harus merubah paradigmanya dalam konteks digitalisasi. Tetap radio ada dengan audio media yang itu bisa dijalankan. Nah, platformnya aja yang kemudian diajak bekerja sama. Tidak sekedar apa radio itu bersiaran lewat FM, tetapi radio harus menjadi pusat produksi informasi yang satu beritanya itu kemudian bisa diamplifikasi lewat apakah meme, apakah TikTok.
0: Lebih lanjut, Suko menegaskan di tengah luberan informasi dan maraknya polarisasi di media sosial, radio harus tetap dikedepankan sebagai representasi publik dan negara. Sementara itu, Aan Haryono, Komisioner KPID Jawa Timur menjelaskan, perkembangan teknologi tidak membuat eksistensi radio meredup. Sebaliknya, radio justru bermetamorfosis dari media yang seharusnya didengar, kini bisa dilihat serta dibagikan kepada masyarakat.
2: Peran dan kunci penting bagaimana kemudian ruang konvergensi itu radio tetap menjadi ruang untuk bercerita, ruang untuk menyampaikan story, menyampaikan pendapat, membagi informasi, serta jadi kalau di ruang lokalitas tentu menambah ya ruang kearifan lokal untuk bisa tetap dijadikan sebagai bahan acuan bagaimana kemudian masyarakat berkehidupan.
0: Melalui adaptasi teknologi dan penguatan konten multiplatform, radio diharapkan tidak hanya bertahan tetapi juga terus menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.
3: Paris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, peringatan ke-81 Hari Radio Nasional, Kapolres Kediri bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI terus menjadi media yang menyejukkan. Ayu Citra melaporkan.
5: Pada peringatan ke-81 Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan AKBP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polres Kediri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
6: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat. Terpercaya dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan kami berharap sinergitas kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
5: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
7: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital.
5: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jawa Timur pada Oktober 2026 mendatang, Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. Informasinya disampaikan Ani Asana.
9: Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. Ajang promosi, hiburan, dan belanja ini dalam rangka

0: kan jadinya jadi ajang buat foto-foto ya di stand-stand pesertanya.
1: Marco Manager PT Hardaya Widya Graha Iwan Wijaya menjelaskan, pihaknya optimis tahun ini pengunjung PRJ Surabaya 2026 semakin meningkat melihat antusiasme masyarakat pada penyelenggaraan sebelumnya serta semakin besarnya perputaran roda ekonomi di Jawa Timur.
2: Jadi kita lebih fokus untuk ke stand. Dan ini ternyata konsep ini kita usulkan ke tahun keempat, justru pengunjungnya nyaman ya, karena mereka lebih leluasa untuk belanja, mereka lebih nyaman, nggak berdesak-desakan. Dan kalau hiburan tetap ada, karena kita terkoneksi dengan mall, sehingga fasilitas yang ada di mall ini tetap bisa dipakai oleh pengunjung PRJ Surabaya, termasuk permainan, seperti itu semua ada di mall. Dan tahun ini pun, seperti yang disampaikan oleh Bu Fia tadi, PRJ Surabaya terkoneksi sampai ke mall, reception 2 dan atrium mall itu kita pakai untuk PRJ.
1: PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan selama 11 hari, pada 8 sampai 18 Oktober 2026 di Grand City, Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK melalui des registrasi izin edar pangan olahan. Ermina Jin melaporkan.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK melalui Des Registrasi Izin Edar Pangan Olahan atau Des Percepatan. Kegiatan yang digelar di Aula Gandrung Banyuwangi Kantor Balai Besar POM di Surabaya ini menghadirkan langsung evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Balai POM RI. Melalui Des ini, kendala teknis dapat langsung diselesaikan di lokasi. Raden Bagus Irwan Ruswandi, perwakilan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Balai POM RI menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, tetapi juga mendorong percepatan terbitnya legalitas produk. Dari lebih 100 pengajuan yang telah didampingi, saat ini sebanyak 52 izin edar produk UMK telah terbit dan 55 lainnya masih berproses.
5: Kami telah melakukan proses ya pendampingan hampir dari 100 lebih ya pengajuan yang dilakukan, kemudian ada 8 akun yang sudah disetujui juga, dan luar biasa antusiasme dari pelaku usaha yang diundang dan hadir di 2 hari kegiatan yang kami laksanakan.
4: Capaian tersebut menjadi salah satu hasil nyata dari antusias pelaku usaha dalam mengikuti pendampingan registrasi pangan olahan. Manfaat layanan ini dirasakan langsung oleh Anggi, salah satu peserta yang izin edarnya resmi terbit.
6: Melalui pendampingan ini, saya bisa mengetahui kekurangan dan memenuhi persyaratan apa saja yang wajib saya penuhi. Harapan saya, des registrasi sering-sering dilakukan karena banyak UMKM di luar yang membutuhkan pendampingan secara langsung.
4: Adapun target layanan jemput bola ini untuk memfasilitasi sekitar 80 pelaku usaha pangan olahan di Jawa Timur. Seluruh produk yang berhasil mengantongi izin edar resmi dari kegiatan ini langsung tercatat dalam sistem perizinan Balai POM. Ermina Jain melaporkan.
3: BPS Kabupaten Tuban menegaskan jika data DTSN tidak bersifat final, bagi masyarakat yang merasa di hasil yang tidak sesuai bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri. Informasinya disampaikan Witra Adila.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban menegaskan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN dan pengelompokan desil bersifat dinamis dan tidak final. Kepala BPS Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa data sosial bersifat relatif dan selalu mengalami pembaharuan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Keberadaan DTSN memegang peranan krusial untuk memastikan seluruh program pelindungan sosial dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang merasa data atau posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, mereka berhak mengajukan pemutakhiran mandiri.
8: Perlu ya kita tegaskan bahwa DTSN dan desil ini bukan final ya, karena tadi disampaikan adalah relatif. Jadi jawabannya tidak, ini tidak final. Karena DTSN dan juga desil itu bersifat dinamis. Jadi data-data sosial selalu bersifat dinamis dan yang kualitasnya ditentukan sumber data pembaruan yang dilakukan secara periodik. Jadi nanti pemerintah apa masyarakat yang merasa bahwa oh saya kok masuk desil sekian padahal kondisi menurut mereka kondisi saya sekian, maka mereka berhak untuk melakukan pemutakhiran yang bisa melalui mungkin langsung datang ke kelurahan atau ke desa, atau mungkin mengakses itu kanal BPS ya. dan juga ada yang melalui Kemensos.
7: Rilis data terakhir telah diluncurkan pada Juli 2026 dan pembaharuan berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita bergeser ke informasi seputar olahraga. Pendengar, mantan penasehat Persela Lamongan, Mas Fuk, menghimbau para supporter untuk bersikap lebih dewasa dan tertib saat memberikan dukungan langsung di Stadion Surajaya pada musim kompetisi 2026-2027. Farin Regi melaporkan.
10: Kembalinya supporter ke Stadion Surajaya pada kompetisi Championship musim 2026-2027 diharapkan menjadi momentum bagi pendukung Persela Lamongan untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam memberikan dukungan. Harapan tersebut disampaikan salah satu figur penting dalam perjalanan Persela Lamongan, Mas Fu. Menurutnya, kehadiran supporter bukan sekedar pelengkap pertandingan, tetapi menjadi bagian penting yang turut menentukan atmosfer dan semangat tim saat berlaga. Musim ini menjadi momen penting bagi tim Laskar Joko Tingkir dan supporternya. Setelah menjalani larangan kehadiran supporter selama satu musim penuh pada musim sebelumnya sebagai buntut kerusuhan di Tuban, Persela kembali dapat menggelar laga kandang dengan dukungan langsung dari tribun.
11: Dengan adanya supporter yang gegap gembita yang tidak pernah lelah, kemudian tim yang kadangkala di perjalanan pertandingan itu menghadapi kelesuan, itu juga bisa diberikan semangat oleh supporter. Maka itu supporter menjadi faktor utama juga di lapangan. Maka dari itu, maka supporter harus punya sikap menang ataupun kalah itu tidak harus stabil memberikan semangatnya, karena namanya pertandingan itu bisa kalah bisa menang.
10: Mas Fu berharap pengalaman sanksi larangan supporter selama satu musim dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendukung Persela menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Farin Reki melaporkan.
3: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Ellen Hope Padel parigelar turnamen perdana. Informasinya disampaikan Chantianov.
12: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Menyusul suksesnya tahap soft opening yang telah berjalan sejak 17 Agustus lalu, Eleon H. Padel kini bersiap menggelar turnamen padel perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September mendatang. Ajang kompetisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta olahraga padel, baik pemain baru maupun yang sudah berpengalaman. Turnamen perdana ini memperebutkan tempat di dua kategori utama yang diminati, yaitu kelas beginner dan rookie. Menurut Kristianto Teguh, selaku staf lapangan Eleon H. Padel, antusiasme peserta pada kejuaraan kali ini sangat tinggi, terbukti dari kota tim yang disiapkan untuk masing-masing kategori.
13: Tanggal 26 dan 27 September itu opening sekaligus dengan turnamen Elan Cup. Untuk turnamen baru pertama kali ini, tetapi untuk kategorinya ada dua, yaitu beginner dan rookie. Untuk kelas beginner itu 64 tim, begitu pula untuk yang rookie. Untuk harapan terakhir, olahraga padel ini olahraga yang simpel, sederhana, gak usah takut karena pemikiran yang aneh-aneh, tapi coba bermain padel sekali pasti akan ketagihan seperti itu.
12: Dengan kuota hingga 64 tim untuk masing-masing kategori beginner dan rookie, turnamen ini diprediksi akan berlangsung meriah dan kompetitif, sekaligus menjadi wadah berkumpulnya komunitas pecinta padel di wilayah Pare dan sekitarnya. Di sela-sela persiapan turnamen ini, pihak pengelola juga mengajak masyarakat luas untuk tidak ragu mencoba olahraga padel. Kristianto menambahkan bahwa padel dirancang sebagai olahraga yang sederhana dan ramah bagi siapa saja. Chantianov melaporkan.
3: The Red FC siap debut di kompetisi championship musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
14: The Red resmi melaunching tim yang akan mengarungi kompetisi Championship 2026-2027 pada kemarin di Surabaya. Sebanyak 32 pemain dan jajaran pelatih dan official diperkenalkan satu persatu dalam agenda tersebut. The Red FC membawa ambisi besar dalam perjalanan perdananya. Klub yang bermarkas di kota Surabaya itu tidak hanya membidik prestasi di lapangan, tetapi juga ingin memperkuat fondasi klub yang memiliki karakter, integritas, dan identitas kuat sebagai bagian dari sepak bola Jawa Timur. Visi tersebut dirangkum dalam slogan Journey to the Victory, Building Character, Casting Glory. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan perjalanan menuju kejayaan harus dimulai dari proses membangun karakter dan integritas.
15: Hari ini kita tidak sekedar meluncurkan sebuah klub dan jersey. Kita sedang menjalani sebuah journey to the victory. Perjalanan menuju kemenangan dimulai dari karakter, disiplin, kerja keras, keberanian, kebersamaan, dan integritas. Itulah makna building karakter, chasing glory. Kita membangun karakter, kemudian mengejar kejayaan. Identitas ini kita tegaskan melalui satu keyakinan yang menjadi slogan, tagline dari The Red. Here, The Red stand. Here the Red Trust.
14: Sementara itu, Head Coach The Red FC, Aji Santoso, berharap kehadiran The Red FC dapat memberikan warna baru bagi sepak bola Surabaya. Menurutnya, keberadaan tim yang bermain di pusat kota bisa menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi talenta lokal. Ia menilai The Red tidak harus mengejar prestasi, ia juga ingin timnya mampu memberikan hiburan kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara langsung.
16: Saya sangat yakin kami membentuk tim ini berdasarkan kerikat keluargaan dan kebersamaan, karena tanpa itu saya kira akan mustahil sebuah tim bisa meraih prestasi. Saya sangat yakin dengan tim saya, dengan manajemen yang ada saat ini, sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bapak CEO tadi, tim ini secara teknik diserahkan saya 100%. Terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya.

0: 10 November atau Tambaksari sebagai home base. The Red menilai Stadion Tambaksari memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Surabaya. Karena itu kehadiran The Red FC diharapkan mampu menghidupkan kembali atmosfer stadion sekaligus menjadikan rumah bagi talenta-talenta muda. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar dengan berakhir informasi dari reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri pagi ini. Kita akan update terlebih dahulu bagaimana perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho. Ada Pak Mafian yang sudah di ujung telepon. Pak Mafian, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Untuk update cuaca pagi ini bagaimana Pak Mafian? Informasi-informasi apa yang bisa dibagikan kepada pendengar kita hari ini? Silakan.
2: Oke, Pak. Selamat pagi para pendengar Radio RRI. Di sini dari BMKG Doho mau menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri Raya secara umum. Untuk perakiraan hari Jumat tanggal 11 September 2026. Untuk secara umum untuk hari ini keadaan cuacanya di pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, dan untuk malam harinya cerah berawan juga. Dan untuk suhu udaranya untuk hari ini berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udaranya, kisaran antara 43 hingga 90%. Dan untuk arah anginnya, rata-rata masih didominasi dari arah selatan. Dan untuk kecepatan anginnya, diprediksi kisaran dari 30 hingga 40 km per jam. Dan selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Trenggalek, Tulungagung, Blitar untuk hari ini hingga weekend kurang lebih ketinggiannya masih cukup tinggi 2,5 hingga 4 meter. Ya, jadi para pengguna perairan untuk di wilayah tersebut harap hati-hati dan waspada karena gelombangnya masih tergolong cukup tinggi. Dan satu lagi untuk informasi pantauan titik hotspot untuk di wilayah Kediri Raya untuk hari ini ada di beberapa titik pantau update di wilayah Kediri daerah Kayan dengan keadaan hotspotnya sedang. Untuk informasi selanjutnya cukup demikian informasi yang dapat dari disampaikan dari BMKG Doho.
1: Baik, siap. Kalau untuk kita memasuki musim penghujan ini apakah masih cukup lama, Pak Mafian?
2: Kalau untuk masuk musim penghujan di untuk ada peluang hujannya, Bu. Diprediksi juga dari BMKG sendiri masih awal-awal untuk ada turunnya hujan itu kurang lebih di bulan-bulan November, Bu. Itu pun juga masih terus diupdate terus.
1: Baik, siap. Karena informasi terakhir yang kami terima masih akan ada dampak dari El Nino, begitu ya, Pak Mafian ya?
2: Iya, karena dampak El Nino sendiri ini masih di ini masih cukup kuat, Bu, dari diprediksi di sampai awal tahun itu El Nino itu masih dikategorikan masih kuat. Jadinya untuk penghujan pun mungkin hujan tapi tidak sebanyak tahun sebelumnya seperti itu.
1: Baik, siap. Pak Mafian, terima kasih untuk update informasinya pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Pak Mafian.
2: Selamat pagi dan selamat bertugas juga.
1: Mafian dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Untuk Anda pendengar pagi hari ini adalah hari yang spesial. Sekali lagi hari yang sangat-sangat punya nilai penting bagi kami insan media di Radio Republik Indonesia, bahkan mungkin juga seluruh penyiar-penyiar radio dimanapun berada, karena hari ini adalah diperingati sebagai Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang menjadi panutan, yang menjadi acuan radio-radio nasional. Dan tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami penyiar Radio Republik Indonesia untuk bisa terus menghadirkan informasi-informasi yang bisa mengedukasi, informasi-informasi yang bisa membuat masyarakat atau mencerdaskan masyarakat Indonesia, kemudian menjadi rumah bagi pendengar-pendengarnya, bisa mengayomi pendengar-pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dan tentu kita ingin bahwa RRI ini bisa terus bertumbuh, bisa terus ada, suaranya tidak pernah mati dan selalu melekat di hati masyarakat. Anda pun juga bisa bergabung pendengar pagi hari ini bersama saya di Kediri Pagi untuk menyampaikan apa ya, bisa dikatakan bahwa apa sih yang menurut Anda semuanya tentang RRI itu menjadi sebuah radio, apa ya, sebuah radio perjuangan yang sampai dengan hari ini masih terus bertahan, terus mengalami berbagai dinamika, perubahan, inovasi-inovasi untuk memberikan terbaik bagi pendengar-pendengarnya. Apa momen penting yang Anda bisa bagikan kepada kami tentang Radio Republik Indonesia? Anda bisa bergabung bersama dengan kami pagi hari ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Hari ini tanggal 10 September 2026 adalah Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Tema tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dimaknai sebagai radio, sarana pemersatu dan juga media penyiaran yang hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendukung kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran Indonesia. Anda pun juga bisa bergabung mendengar pagi hari ini bersama dengan kami di Kediri Pagi. Ya, di Kediri Pagi, bagaimana kesan Anda atau ada cerita tersendiri yang menarik yang menjadi memori indah bagi Anda tentang Radio Republik Indonesia. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3 10 11 08. Dan pagi hari ini ada yang sudah bergabung di WA kita, ada Pak Theo di Magelang. Pak Theo, selamat pagi. Pak Theo juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sudah lebih dari 8 dekade ini RRI terus menjadi ragam hiburan, inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, teraktual dan terpercaya di manapun itu ya. Dan RRI juga bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Theo di Magelang yang sudah menyampaikan apresiasinya untuk RRI. Dan yang pasti kita akan terus menjadikan masukan-masukan dari pendengar, aspirasi-aspirasi dari pendengar untuk menjadi radio yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Theo. Ada juga pagi hari ini dari 085279 87 sekian sekian sekian. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu. Terima kasih. Ini dari, tidak disebutkan namanya ya. Terima kasih, tapi Anda ini menjadi kesan tersendiri bagi kita semuanya bahwa ternyata banyak sekali pendengar-pendengar Radio Republik Indonesia yang masih setia sampai dengan hari ini mendengarkan dan terus mengikuti bagaimana perkembangan Radio Republik Indonesia sampai dengan usia 81 tahun.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga radio perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923.

inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Ya, pendengar, pembentukan Radio Republik Indonesia tidak lepas dari dimatikannya siaran radio Jepang pada waktu itu, Yosho Kanri Kyoku, pada 1945 silam. Pusat radio ini berkedudukan di Jakarta dan punya cabang bernama Hoso Kyoku di beberapa kota seperti Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Namun siaran itu berhenti di tahun 1945, tepat tanggal 19 Agustus, buntut dari kalahnya Jepang atas Sekutu. Satu bulan kemudian, bekas perwakilan 8 radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan di Jakarta, dan ini menjadi cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. RRI menjadi satu-satunya radio di Indonesia yang menyandang nama negara di dalamnya. Adanya nama Indonesia di dalam RRI mengindikasikan bahwa siaran RRI memang diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat Indonesia. RRI bertugas sebagai radio perjuangan Indonesia. RRI juga sangat berjasa untuk menyiarkan semangat perjuangan rakyat demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Momen-momen penting lahirnya Radio Republik Indonesia sampai dengan hari ini masih terus dikenang. Suara penyiar-penyiar yang dulu mengudara di Radio Republik Indonesia yang bisa dikatakan sangat melegenda, punya suara yang khas ya, yang pastinya tidak bisa dilupakan oleh pendengar-pendengar setianya. Bahkan di antara Anda, saya yakin dulu sering sekali mendengarkan RRI, penyiar-penyiar favoritnya yang sampai dengan sekarang masih terus dikenang, masih terus diingat ya, dan terus melekat di hati Anda. Karena pada dasarnya RRI ini adalah radio di mana kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal baru, kemudian banyak sekali ilmu-ilmu baru, dan kita berusaha untuk menjadi radio yang bisa mengayomi pendengarnya, menjadi radio yang bisa menjadi jujukan informasi dan juga hiburan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pendengar-pendengar setianya. Kalau kita melihat sejarah dari Radio Republik Indonesia, cukup panjang sekali sampai dengan hari ini. Bukan usia yang cukup singkat ya, bukan perjuangan yang cukup singkat. Usia 81 tahun menjadikan RRI punya kenangan tersendiri, menjadikan RRI punya sesuatu yang sangat berharga. Radio tertua, media tertua, dan sampai dengan hari ini masih terus mengudara.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Terus bersama dengan kami di Kediri pagi ini.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.